0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Selasa 14 Juli 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang Ngabean, arus kendaraan pagi ini terpantau mulai meningkat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light baik di ruas Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kedua arahnya maupun kendaraan yang berada di ruas Jalan Wahid Hasyim. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Lejen Suprapto atau kendaraan yang menuju ke selatan saat ini terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Simpang 4 Janti Sobat Fox. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan terpantau di ruas Jalan Raya Janti, Jalan Majapahit atau kendaraan yang menuju ke utara, serta di ruas Jalan Maguwo atau dari arah Blok U, sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Gedung Kuning Wonocatur. Saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya, kita menuju ke Simpang Gramedia Sudirman. Saat ini arus lalu lintas cukup padat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang di ruas Jalan Suroto. Kepadatan kendaraan juga terpantau di ruas Jalan Jenderal Sudirman di kedua arahnya. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Cikditiro atau kendaraan yang menuju ke selatan saat ini terpantau ramai lancar. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Store. Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Selamat pagi buat kamu yang barusan nyalain Pulse Radio Jogja. Ada Ivan Avandi yang menemani kamu sampai nanti jam 9. Coba Pulse, barusan aku muterin satu dari lagu dari Alex Warren, Fever Dream. Semoga buat yang tadi malam agak demam ya kan, mimpinya kadang agak sedikit random tuh. Tapi semoga kondisinya pagi hari ini kamu sudah sehat kembali, kemudian siap menyambut hari Selasa dengan berbagai karya-karya kamu Sobat Fox. Jangan lupa baluran sangat-sangat supaya kegiatan kamu lebih lancar. Dan pagi hari ini, kalau misalkan sekarang lagi di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kemudian kalau sekarang lagi barusan balik dari ngantar anak sekolah, tapi baliknya bukan ke rumah Sobat Fox, tapi justru melanjutkan aktivitas untuk bekerja, aku mau ngacungin jempol dan mengapresiasi buat kamu. Satu hal yang tidak mudah Sobat Fox, membagi waktu menjadi seorang ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, lanjut lagi bekerja ya. Semoga semua dilancarkan, kamu sehat, suaranya juga banyak Sobat Fox ya. Atau justru jam-jam segini kamu siap-siap dan lagi happy-happy-nya untuk menikmati liburan. Beuh. Ini kalau liburan semua orang juga sebenarnya pengen banget liburan tiap hari. Cuanya banyak Sobat Fox ya kan. Liburan gak cuma domestik aja tapi juga ke luar negeri. Siapa yang tidak mau Sobat Fox ya. Tapi zaman sekarang kayaknya agak sedikit susah ya. Kalau memang setiap hari jalan-jalan, kecuali yang memang spesifik punya pekerjaan tertentu gitu Sobat Fox. Dan pagi hari ini ngomongin soal jalan-jalan, ternyata tidak semua orang bisa membaca yang namanya maps atau tujuan untuk destinasi perjalanan seseorang Sobat Fox. Misalkan ini kalau kamu tinggal di daerah selatan, kalau mau ke Fox Radio Jogja aja nih contoh sederhananya, gak semua orang bisa membaca peta dengan baik. Bahkan beberapa kali kita baca peta, kalau zaman sekarang kan sudah ada tuh Google Maps atau enggak pakai aplikasi apa sih namanya yang dulu di download pakai ada emot-emotnya itu, dia lupa. Pokoknya oh ya, Waze. Nah Waze, kemudian kalau di iPhone juga sudah ada mapsnya juga lah. Ini kan tidak semua orang bisa membaca maps tentunya, dan banyak juga yang justru malah masuk ke jalan buntu, kemudian tersesat dan lain sebagainya Sobat Fox. Aku pengen tahu kejujuran kamu dalam membaca maps di setiap melakukan perjalanan jauh Sobat Fox. Kira-kira kamu termasuk orang yang bisa membaca maps dengan baik atau enggak, atau jago baca maps atau enggak Sobat Fox? Coba kamu share alasannya kenapa. Apakah kamu termasuk orang yang susah niteni sesuatu dari tulisan atau harus melihat langsung dan sebagainya? Coba kamu ceritakan sambil request lagu favorit kamu. Aku tunggu di 0887 188 1053. Baby, when

Freaking now. Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau Tapcash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial, @SlemanCityHall.

0: Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah mila tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hit. Satu lagu spesial Evan Putra buat Mas Bambang di Brokerten yang katanya pagi hari ini mau diputerin lagu dari Katy Perry, The One That Got Away. Sudah membuat paginya semakin semangat. Sekarang kalau di Fox Radio Jogja jam 7 lewat 41 menit, Sobat Fox yang punya agenda banyak hari ini, dicek dulu barang bawaannya Sobat Fox, jangan sampai ada yang ketinggalan, termasuk minyak balur sanga-sanga ya. Pagi hari ini aku ngajakin kamu untuk ngobrol Sobat Fox, aku pengen tahu kamu termasuk orang yang jago baca maps atau enggak. Tapi kalau versinya Mas Bambang ini katanya alhamdulillah aku termasuk orang yang jago baca maps, Ivan. Karena dulu mantan tukang ojek kan ya. Jadi selama 3 tahun di Jogja sudah aku hafal semuanya. Bahkan ini udah gak perlu pakai maps kali ya Mas Bambang ya. Ivan tuh jujur ya, kalau misalkan ngomongin Yogyakarta, di Jogja kota aja deh, itu tuh memang agak sedikit susah menghafalkan, apalagi harus ngafalin nama-nama jalan. Jalan-jalan kan didominasi sama nama pahlawan ya kan. Terus jujur sekali, saya itu termasuk orang yang sangat tidak paham yang namanya nama-nama pahlawan Sobat Fox. Jadi biasanya patokannya itu menggunakan gedung. Nah kalau misalkan di luar kota itu wajib menggunakan maps tuh. Kalau keluar kota tanpa maps kita jadi buta arah ya. Kalau masih ya sama-sama di daerah Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa, tentunya kita lebih paham. Tapi kalau misalkan udah ke luar daerah, ke Jawa Tengah, ke barat dikit, Garut, kemudian daerah-daerah Tegal, itu kan bahasanya sudah sangat berbeda jauh ya. Jadi memang harus menggunakan map. Pernah waktu itu ke daerah yang cukup asing sama teman-teman kampus zaman dulu banget Sobat Fox, mau ke salah satu pantai yang terkenal di daerah-daerah Ngapak sana. Emang jalannya dilewatin jalan yang bagus, tapi berujung masuk bukan ke pantainya tapi menuju ke desa. Apakah pada waktu itu kita bingung? Enggak, kita menikmati jalan-jalan di desa aja, enggak jadi ke pantai, ceritanya gitu. Ini yang harus aku tiru dari Mas Hendry Sobat Fox. Kalau versinya Mas Hendry adalah, kalau aku tuh orang tipikal yang kalau maps gak mau ribet mantengin handphone, jadi selalu diakalin pakai earphone. Jadi pakai earphone, jadi dinyalain tuh suaranya. Nanti tinggal nunggu tuh aba-aba dari mbak sama mas mapnya, belok kanan atau belok kiri. Tapi bagus, ini kadang tidak semua orang prepare yang namanya headphone atau earphone gitu ya. Karena kalau aku sendiri juga agak sedikit anaknya lupa-lupaan. Tapi bisa jadi sekarang dimulai untuk selalu membiasakan ada headset di, paling gak headsetnya di dalam tasnya. Jadi kalau misalkan kemana-mana yang tidak terduga, masuk ke daerah Magua tuh saya bingung Sobat Fox. Itu yang harus menggunakan maps. Karena jalannya udah sempit ya kan, motor sama mobilnya banyak, belum lagi ada yang drop sayuran lah dan apa-apa itu deh. Pokoknya banyak banget deh, harus dipersiapkan mental dan mapsnya sebelum berangkat menuju ke destinasinya. Kemudian kalau versinya hari ini oh tentu tidak katanya. Ini lebih suka menggunakan cara konvensional sepertinya ya. Lebih sering nanya kalau udah mentok. Biasanya kalau zaman sekarang nanya kemudian dia ngejawab ketemu sama orang yang sama-sama basically local youth atau emang orang lokal sih oke Sobat Fox. Tapi pernah nanya juga ketemunya sama-sama orang asing. Jadi sama-sama buta arah ternyata.

0: manis. Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Breakfast Club sampai jam 9 pagi. Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Masih ngajakin kamu untuk ngobrol sebar false. Kamu termasuk orang yang jago baca maps atau enggak sih? Coba kamu ceritain. Mungkin pengalaman kamu menuju satu destinasi tapi justru tersesat, atau bahkan kamu tidak pernah mengalami tersesat karena emang saking jagonya sebar false. Aku tunggu ya di WhatsAppnya False Radio Jogja. Dan by the way, kalau ngomongin maps, semoga aja maps atau nanti jalan ke mimpi-mimpi yang sudah kamu kaitkan di atas sana bisa terwujud sebar false, termasuk mimpi kamu untuk bisa berangkat umroh. Ini bisa digapai dengan cara kamu ikutan satu program, yaitu adalah umroh bersama dengan Sanga-Sanga secara gratis. Caranya gampang, kamu cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Sobat Fox. Ini tentunya kumpulin kemasannya yang diproduksi sejak tahun 2024, lalu dikirim bersama dengan data dirimu ke Fox Radio Jogja. Dan satu orang boleh kirim sebanyak mungkin, karena semakin banyak kamu kirimkan, semakin besar juga peluang kamu untuk berangkat umroh secara gratis atau mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah Sobat Fox. Untuk informasi lebih lanjut, cek aja di Instagram di @Fox Radio Jogja. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Bawang Pranoto. Sekarang sudah BPOM, sudah halal, jadi gak perlu khawatir Sobat Fox. Yang pagi hari mau request lagu juga boleh, aku tunggu di 0887 188 1053.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, akhirnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Pemerintah daerah Bantul dan Gunung Kidul menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga Agustus 2026 akibat krisis air bersih. Dosen teknik sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ani Hairani, mengatakan perubahan iklim dan alih fungsi lahan memperparah krisis air saat musim kemarau. Ancaman kekeringan saat ini tidak lagi semata dipicu minimnya curah hujan, tetapi juga merupakan dampak perubahan iklim global yang mengubah pola musim, meningkatkan penguapan, dan mengganggu siklus hidrologi. Masyarakat perlu melakukan konservasi air di rumah melalui lubang biopori dan juga sumur resapan guna menjaga cadangan air tanah.

Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengatakan lebih dari 50% pelanggaran peredaran kosmetik secara online yang ditemukan dalam intensifikasi pengawasan 2026 berasal dari TikTok. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan pada intensifikasi pengawasan kosmetik ilegal 2026 yang dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 22 Mei 2026. Dari 9.617 tautan yang diawasi, sebanyak 94,02% pelanggar ketentuan peredaran. Produk perawatan dan kecantikan serta skincare termasuk dalam 10 kategori produk dengan pendapatan penjualan tertinggi di TikTok Shop pada periode Desember 2025 hingga Juni 2026. Selain mengawasi di TikTok, BPOM juga mengawasi penjualan online melalui WhatsApp, Facebook, dan juga lainnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his and Nikki, take a chance with me. Ini aku putarkan spesial buat Kak Sakvira yang pagi hari ini sedang gak enak badan. Semoga besok bisa beraktivitas kembali. Sekarang istirahat dulu, kemudian jangan lupa baluran sanga-sanga supaya badan kamu tetap fit dan juga siap beraktivitas kembali Sobat Fox ya. Dan pagi hari ini aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol, dan aku pengen tanyain kebiasaan kamu Sobat Fox saat berkendara, entah barengan sama pasangan, sama teman atau sendirian. Kamu termasuk orang yang jago baca maps atau enggak? Ini aku bacakan yang udah gabung hari ini. Ada Kak Hani yang katanya ini dari sekian banyak yang masuk ternyata kayak 70% gak bisa baca maps. Pantes kalau misalkan kita jalan atau lagi motoran gitu ya, banyak yang enggak-enggak bingung arah, mau maju enggak, mau berhenti juga enggak gitu. Ternyata masih mikir mau belok kanan atau kiri. Kak Hani katanya enggak, katanya soalnya kalau pergi pakai maps kadang malah bikin berantem, malah salah jalan. Paling mapsnya aku lihat dari rumah aja, kira-kira di mana tempatnya. Tapi emang bener ya, apalagi kalau misalkan kita barengan sama pasangan, kemudian yang jadi navigatornya gak bisa baca map. Emang bener belok kiri, tapi ngasih aba-abanya adalah 1 meter setelahnya. Jadi kita bikin bingung, atau enggak 1 meter sebelumnya. Apalagi buat yang mobilnya agak gede, agak panjang, wah repot banget tuh. Terus ada Mbak Ana, selamat pagi, yang katanya enggak sama sekali Ivan. Udah pakai mas masih aja kesasar-sasar kok. Padahal ya udah dipandu, tapi ya udah ujung-ujungnya tanya sama warlock aja. Pakai maps manual. Ini pokoknya kalau buka maps enggak mau boncengke, harus boncengke. Naik mobil juga enggak boleh ibu negara yang memandu. Wah kacau katanya. Kacau banget nih kalau misalkan yang tadi Ivan bahas juga navigator tapi gak bisa navigasi. Ini alasannya karena aku tuh harus mikir dulu kanan atau kiri. Tapi kalau arah mata angin gercep tuh, lor, kidul, kulon, wetan, apal katanya, gak usah mikir. Tapi kalau pakai Google Maps mikir dulu, udah keduluan pemandunya yang ngasih instruksi. Ini kalau misalkan di daerah yang sangat familiar sudah aman Mbak. Nah masalahnya kita kan gak cuma di Jogja aja kadang ya, keluar kota, yang mana suatu saat kita akan dibutakan dengan arah mata angin kan. Kanan kiri tetap akan ada, tapi kulon etan, lor kidul akan kebalik-balik tuh. Gimana, repot gak? Aku sih menyarankan Mbak Ana udah jadi penumpang aja, udah jadi penumpang aja, gak usah jadi navigator atau yang nyetir. Kemudian selamat pagi buat Kak Nara, katanya selamat sarapan dulu yuk Van. Boleh-boleh, aku malah belum sarapan. Selamat sarapan ya, lagi bekal untuk OTW hotel dari Madiun ke Bromo. Semoga dilancarkan ya. Katanya mau ngirim ini, mau ngirim foto Bromo pagi hari ini Kak Nara, mana? Nagi ya. Kalau aku termasuk yang gak jago baca map fan tuh kan, sering banget kebablasan. Makanya aku selalu cari minimal ada 2 bangunan yang familiar atau nama jalan buat ancer-ancer. Ini tuh banyak banget ya yang tidak jago baca maps. Ada Mas Rizky Dwi katanya, jago dong. Nah istriku tuh yang gak bisa. Jadi kalau pas berdua mau kemana gitu, daripada dia baca maps, mending aku sendiri yang baca sambil nyetir atau sambil motoran. Daripada salah-salah terus aku ngomel kan. Kadang masuk akal kalau misalkan kita pemandunya yang memberitahukan salah, kita ngomel sama pemandunya atau navigatornya tersebut. Kadang ada tuh kasusnya, udah salah ngasih petunjuk.

0: kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa dalawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his. Buat kamu yang selama ini sering kesasar menggunakan Google Maps atau mungkin pakai Waze dan juga Maps yang lain, Sobat Fox, ini supaya mengurangi resiko kamu dimasukkan ke gagang kecil. Itu kan kalau kita menuju satu daerah atau titik tertentu, itu kan ada beberapa pilihan, Sobat Fox. Ada yang jalan kaki, kemudian menggunakan motor atau menggunakan mobil gitu ya. Nah, ini salah satu tipsnya adalah jika kamu menggunakan motor, ini tetap pilih dengan mode adalah kendaraan roda 4, Sobat Fox. Tujuannya supaya kamu tidak diarahkan ke jalan tikus yang bikin kamu bingung. Kemudian ikon mobil itu menjaga kamu supaya tetap diarahkan melalui jalan raya utama gitu, Sobat Fox. Dan buat yang belum hafal atau belum bisa membaca map dengan bagus, ya belajar dulu. Jangan sampai nanti tujuannya ke A, malah sampainya ke B, Sobat Fox. Dan kalau pastiin kalau misalkan kamu sering berkendara, ini dicek dulu kelengkapan nya, Sobat Fox. Jangan sampai nih menjadi salah satu halangan untuk diri kita yang pengen menuju satu daerah atau tempat tertentu, bukannya lancar tapi justru malah bikin kita semakin buyar, Sobat Fox. Apalagi kalau kita ngomongin kelengkapan kendaraan, ini bukan hanya untuk kebutuhan lapor ke polisi atau pihak terkait, tapi juga demi keamanan kita. Helm jangan sampai ketinggalan, kemudian kalau memang plat motor kamu jatuh, segera ganti yang baru, cari yang baru, Sobat Fox. Kalau emang udah lewat pajak, dibayar pajaknya, ya kan? Ini kalau kita ngomongin di Yogyakarta, mungkin jarang banget kita melewati kantor polisi yang ada polisinya, Sobat Fox, karena emang sekarang sudah menggunakan sistem ATLE, atau ini adalah surat kayak titik tilang elektronik gitu bahasa simpelnya. Dan ada 11 titik di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan ATLE ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah ATLE statis di 7 titik, kemudian ATLE portable di 1 titik, serta ATLE Polresta sebanyak 3 titik. Biasanya ini bakal berkedip atau mengefoto gitu, Sobat Fox, dan mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara motor. Ini kayak tidak pakai helm, tidak menggunakan seat belt, menggunakan gawai saat berkendara, melanggar batas marka, hingga menerobos lampu merah, Sobat Fox. Jadi pastiin kalau berkendara harus selalu waspada, jangan sampai kita malah mencelakai orang lain, karena kalau kecelakaan tidak hanya kita yang celaka sendiri, tapi juga pasti ada yang lainnya, Sobat Fox. Ada korban yang bisa jadi aktivitasnya terkendala. Nah, supaya aktivitas kamu juga tetap lancar, jangan lupa baluran Sanga-Sanga. Dan sekarang kamu bisa mendapatkan produk Sanga-Sanga yang udah BPOM, sudah halal di reseller terpercaya, dan sudah tersedia juga di Kimia Farma, Apotek 24, dan juga tentunya di Santori, Sobat Fox. Dan yang jelas, kalau pengen datang langsung ke Fox Radio Jogja juga boleh sekali. Nah, kalau misalkan kamu anaknya mageran, kamu tinggal follow aja di TikToknya Sanga-Sanga yang ada di Fox Radio Jogja, yaitu adalah @Sanga-Sanga Fox Jogja. Sekali lagi di @Sanga-Sanga Fox Jogja, karena nanti bakal ada Jojo dan juga Desi yang bakal memandu live setiap hari untuk bisa mengarahkan produk yang sesuai dengan kebutuhan kamu gitu, Sobat Fox ya. Dan yang jelas, semoga aja Sanga-Sanga bisa menjadi bagian dalam hidup kamu, dan jangan sampai kelupaan yang sekarang lagi bepergian jauh, baluran dulu ya. Baby.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga, lokasinya strategis di antara kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Sudah hampir jam 9, tugas Ivan menemani kamu sudah selesai Sobat Fox. Thank you banget ya udah barengan selama 3 jam ini. Tapi besok Ivan bakal menemani kamu lagi di program yang sama. Dan setelah ini kamu akan ditemani sama Ica Nemo di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 ini sampai dengan jam 12 siang ya. Maaf banget kalau misalkan ada lagu yang belum sempat keputer atau bahkan WhatsApp kamu belum kebaca. Terima kasih banyak. Ketemu lagi besok. Kamu absen pagi lagi ya barengan sama Ivan ya. Pilih-pilih lagu lagi ya. Dan Ivan pamitan, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye-bye.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi Sobat Fox. Selamat pagi, good morning. Hai, apa kabar Sobat Fox hari ini? Ini hari Selasa ya, dan seperti biasa kalau tadi pagi Sobat Fox sudah ditemenin sama Ivana Fandi di Breakfast Club dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Sekarang gilirannya Ica Nembo temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang. Dan ingat-ingat hari ini, karena ini hari Selasa, so ada sebuah konten atau program yang namanya Laris Manis di jam 11, di mana Ica Nembo akan ngobrol sama UMKM yang datang di hari ini. Buat Sobat Fox yang pengen menyimak, pengen mungkin mendapatkan inspirasi yang lain atau mendapatkan tips-tips bagus dari cerita UMKM-nya, boleh nanti didengerin dari jam 11 sampai jam 12 tentu saja. Buat yang mau request lagu silakan request, seperti Mbak Wiwit yang sudah request lagu, langsung muncul dia di pagi hari jam 9 lebih 4 menit. Gak mau ketinggalan ya kan, lagunya Matt Monroe yang Born Free. Oke, nanti bakalan Ica Nembo puterin. Yang pasti buat Sobat Fox, kalau mau request silakan request di WhatsAppnya Fox Radio Jogja 0887188 1053.
1: Kulitnya lagi gatel nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin, diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Libur sekolah telah tiba, saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package

0: terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.

105,3 Fox Radio Jogja, You're So, Your Hits, lagunya Matt Monroe, Sobat Fox with Born Free. Ini spesial untuk Mbak Wiwit yang sudah request di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Dan buat Sobat Fox yang mau request seperti Mbak Wiwit juga boleh banget, silahkan Ica Nembo tungguin sampai dengan jam 12 siang. Karena requestannya juga bisa juga diputar di sela-sela talk show ya. By the way, menyapa Sobat Fox di pagi hari ini. Adakah di antara Sobat Fox yang hari ini ulang tahun? Ini tanggal 14 Juli ya. Kalau ada yang ulang tahun, Ica Nembo mau mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat, mudah-mudahan selalu dalam berkat Tuhan, menjadi berkat juga buat sesama, terus juga tentunya selalu dilancarkan dalam mencari rezeki apapun itu, dan gimana pun itu caranya, semoga semuanya dilancarkan ya, asalkan caranya halal ya Sobat Fox ya. Terus apakah di antara Sobat Fox ada yang hari ini lagi sakit, gak enak badan, mungkin kecapean abis liburan gitu ya. Kemarin pas liburannya emang gak berasa capeknya ya, karena adrenalin terpacu, excited banget gitu kan. Begitu udah kelar, anak-anak udah mau sekolah, baru deh berasa tuh sakit badannya. Langsung aja dibalurin pakai sanga-sanga. Tenang ya, ada sanga-sanga. Okay? Sobat Fox mau pilih yang mana? Mau sanga-sanga ultimate atau sanga-sanga klasik? Terserah yang mana aja, pokoknya dibalurin secara rutin pakai sanga-sanga supaya badannya fit lagi, bugar lagi, biar bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Okay? Habis ini ada lagunya Bass Jam Sobat Fox, judulnya Bermimpi, tapi karena ini sudah pagi jadi mimpinya dihentikan dulu, mari kita beraktivitas.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: That was S Club 7, Sobat Vok Never Had a Dream Come True. Ini spesial untuk Mas Reza yang setiap hari selalu setia muncul di jamnya Ica Nembo ya. Buat Mas Reza, thank you so much. Udah request lagu, Ica Nembo juga udah puterin lagunya. Buat Sobat Fox juga yang sudah muncul di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, ada Mas Ardi. Halo Mas Ardi, selamat pagi menjelang siang. Katanya, halo Mbak Ica, apa kabar hari ini? Baik dong. Semoga Mas Ardi juga baik-baik aja hari ini ya. Terus juga buat Sobat Fox juga, semoga hari ini baik-baik. Yang sakit cepat pulih, cepat sehat. Terus juga yang hari ini hektik banget, sibuk banget. Karena mungkin kerjaannya ditinggal liburan ya. Selamat bekerja kalau gitu. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tumpukan-tumpukan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan aja semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu, sehingga tumpukan-tumpukannya berkurang gitu ya Sobat Fox ya. Karena kalau ditunda-tunda udah pasti besoknya ada lagi, makin banyak lagi ya. Kalau itu uang gak ada masalah. Ya kan, pasti setuju sama aku. Terus Ica Nembo juga mau menyapa, tadi Mbak Wiwit udah diputerin lagunya. Buat yang request lagu baru di Zona Mesin Waktu, gak bisa request lagu baru, bisanya request lagu lama tahun 60-an sampai 2004 aja. Jadi buat yang mau request lagu baru, silahkan ke Breakfast Club yang tadi pagi dipandu oleh Ivan Avandi sampai dengan jam 9 pagi. Atau nanti sore di Mutia Anisa di Afternoon Tea jam 3 sampai jam 6 sore. Itu baru bisa tuh puterin lagu-lagu baru. Kalau di jamnya Ica Nembo, no you cannot, okay? You are not allowed. Terus buat yang request lagu, silakan request lagu, Ica Nembo tungguin sampai dengan jam 12 siang. Dan nanti siang jangan lupa ada Laris Manis yang nanti akan ngobrol sama UMKM yang ada di Yogyakarta. Buat Sobat Fox yang punya UMKM, boleh silakan Sobat Fox kontak aja adminnya Fox Radio Jogja. Terus bilang aja, gimana sih caranya aku mau ngobrol sama Laris Manis gitu. Silakan Sobat Fox, gak apa-apa banget ya. Nanti akan diatur, akan dihubungkan dengan manajemen yang ngurusin gitu ya, terkait dengan ngobrol-ngobrol di Laris Manis. Nanti kalau misalnya di approve, pasti bakalan ngobrol sama Ica Nembo live on air di Fox Radio Jogja. Dan juga pastinya ada di beberapa platform kayak di YouTube, terus juga di Facebook gitu ya. Jadi buat Sobat Fox yang pengen pamer, pengen show off atau unjuk gigi UMKM-nya, silakan menghubungi adminnya Fox Radio Jogja atau langsung DM aja ke Instagram @FoxRadioJogja. Itu cara paling simpel ya. Habis ini ada lagunya Toni Braxton, Sobat Fox, He Wasn't Man Enough. Tapi Sobat Fox, sebelumnya ada satu informasi tentang produk sanga-sanga.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Inacra Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15 sampai 19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacrafestival.com untuk info dan registrasi.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Lagunya Indra Lesmana Sobat Fox dengan Jangan Duakan Cintaku. Terus Ica Nebo juga mau menyapa ada Ibu Wiwi yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Halo Ibu, katanya pagi Mbak Ica cantik. Boleh lagunya Westlife atau lagunya Enrique Iglesias yang Hero. Aku bakalan puterin Enrique Iglesias yang Hero ya. Nanti ditunggu aja Ibu ya. Katanya salam untuk pendengar Fox. Salam paling manis untuk Mbak Ica. Selamat hari Selasa. Sehat dan happy. God bless you. God bless you too Ibu Wiwi cantik ya. Buat ibu-ibu di luar sana, bunda-bunda yang biasanya muncul dan request lagu di Canebo, silahkan boleh banget ya. Tapi anyway, buat Sobat Fox yang kemarin mungkin ada keluarganya yang datang ke Jogja, berkunjung ke Jogja, barangkali ada gitu ya di antara keluarganya yang nginepnya di salah satu atau dua-duanya hospitality miliknya sanga-sanga Sobat Fox di kota Jogja ini ada dua. Ada Clemmy Huis dan juga ada Oma Siliran Heritage Guest House. Gak heran sih Canembo kalau Sobat Fox memilih satu di antara keduanya ataupun mungkin dua-duanya ditaruh gitu ya buat keluarganya Sobat Fox, karena memang tempatnya tuh yang satu ada di tengah-tengah kota, yang satu ada di pinggiran kota ya. Yang satunya dengan hiruk-pikuk kota besar, yang satunya lagi bisa healing, bisa menenangkan diri, bisa meditasi gitu ya di tempat itu, karena begitu tenangnya Oma Siliran Heritage Guest House. Nah, ngomongin soal yang di tengah kota nih, si Clemmy Huis ini adalah bisa menjadi pilihan terbaiknya Sobat Fox untuk liburan di kota Jogja dengan fasilitas-fasilitas yang memanjakan dan lokasi strategis di pusat kota Jogja. Bangunannya juga cantik, bersejarah, karena bangunannya ini didesain sama Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Kalau Sobat Fox mau reservasi, tinggal langsung aja ke 0812-273-95879 atau ke Instagram @clemmyhuis, tulisannya CLAMMIEHUIS underscore ya. Jadi @clemmyhuis underscore, dan alamatnya ada di Jalan Suroto nomor 14 Kota Baru Yogyakarta. Yang satu lagi, ini Sobat Fox bisa merasakan pengalaman menginap di area Keraton Jogja di Oma Siliran Heritage Guest House. Nikmati bersantai di penginapan bernuansa tradisional dengan sentuhan modern yang memberikan kesan hangat dan unik. Oma Siliran Heritage Guest House ada di Jalan Siliran Lor 1, Panembahan Keraton Yogyakarta. Instagramnya @omasiliranheritage. Untuk reservasinya, Sobat Fox tinggal ke 0813-319-8820 atau 0274-429-8289. Dan hospitality ini terintegrasi dengan sanga-sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Your Soul, Your Hits. Lagu pertama Ichan Embo di jam 10 paginya Zona Mesin Waktu ada lagunya Warren with Heaven. Ini spesial untuk Mas Hadi, katanya halo pagi Mbak Ichan. Wah, kesiangan nih requestnya, baru bangun. Aku pengen singelong nih yang romance-romance aja lah. Salah satu lagu yang di request adalah Warren yang Heaven ini Ichan Embo udah puterin barusan. Katanya oke deh Mbak, yuk singelong juga ya. Matur suwun, sama-sama. Terus ada juga Pak Benny yang minta lagunya David Foster yang Inside You. Aku coba cari di playlist, mudah-mudahan ada ya buat Mbak Ica. Salam sehat selalu, matur thank you. Sama-sama Pak Benny. Buat Sobat Fox yang mau request, silakan request, boleh banget. Ica Nembo tunggu sampai dengan jam 12 siang di Zona Mesin Waktu. Dan nanti jangan lupa ada Laris Manis.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Zona, mesin waktu.

sambil menunggu tamu yang akan datang di Laris Manis hari ini, Ica Nebo akan ngobrol sama salah satu UMKM. Sobat Fox bisa lihat informasinya di Instagramnya Fox Radio Jogja. Dan juga untuk informasi-informasi tentang Sanga-Sanga juga Sobat Fox bisa lihat di at Fox Radio Jogja ya. Dimana Sanga-Sanga ada lengkap sekali juga di Fox Radio Jogja itu. Di Instagramnya tuh dikasih pemaparan, terus ada konten-konten juga di situ semuanya tentang Sanga-Sanga. Terus ada satu lagi platform yang juga Sobat Fox bisa dapetin banyak informasi tentang Sanga-Sanga dan juga dapetin diskon-diskon pastinya, yaitu di TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja ya. Hostnya namanya Desi dan juga Jojo. Bukan Sinta and Jojo ya, bukan. Tapi ini Desi sama Jojo yang menjadi host dari Sanga-Sanga Live TikTok Sobat Fox di akunnya Sanga-Sanga Fox Jogja. Nah Sobat Fox silahkan kalau pas misalnya Sobat Fox lagi kedapetan tuh nonton live TikToknya mereka, boleh Sobat Fox dengerin pemaparan atau dikasih tahu penjelasan tentang produk-produk dari Sanga-Sanga. Terus nanti bisa check out di keranjang kuningnya, Sobat Fox kemungkinan besar akan mendapatkan harga promo atau biasanya tuh ada potongan-potongan gitu deh Bu, kalau misalnya belanja di TikToknya at Sanga-Sanga Fox Jogja. Yang pasti Sobat Fox yang baru saja mungkin bergabung di Fox Radio Jogja, mungkin baru aja mendengarkan Fox Radio Jogja gitu ya. Apa sih hubungannya Fox Radio Jogja sama Sanga-Sanga? Kami terintegrasi dengan Sanga-Sanga, yaitu racikannya Babe Babang Pranoto. Dulu namanya Kutus-Kutus, sekarang namanya bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Dan Babe sama Bunda sudah berjalan 2 tahun bersama Sanga-Sanga dengan produk-produk yang semakin kesini semakin banyak gitu ya. Jadi ada untuk minyak balur, ada skincare, ada body.

nanti bakalan Ican Embo spill, okay? Ari Lasso dengan Hampa menjadi lagu yang berikutnya yang bakalan Ican Embo puterin. Masih di Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang.

0: sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya David Foster with Inside You, Sobat Fox. Sebuah lagu yang ikonik karena apa? Karena lagu ini dinyanyikan sendiri oleh David Foster, sesuatu yang jarang atau langka terjadi dalam diskografi musik seorang David Foster yang biasanya dia ini berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi hits ya, yang suaranya tuh suara-suara besar gitu. For example, Celine Dion, kemudian Charisse Pempenko, kemudian Brian McKnight atau Michael Bolton, pokoknya yang suara-suaranya tuh tahu kan ya Sobat Fox gitu deh, ada benang merahnya tuh mereka semua itu ya, pokoknya suaranya, pokoknya diva-diva itu pernah, semuanya pernah berkolaborasi dengan si David Foster ini. Makanya lagu ini Sobat Fox menjadi lagu yang sangat ikonik karena akhirnya orang tahu David Foster bukan cuma bisa main alat musik ya, tapi juga dia bisa bernyanyi dan suaranya cukup bagus ya. Ya, kalau aku bilang dia tuh suaranya mirip sama siapa ya? Gak tahu sih. Kalau ada yang tahu dia suaranya mirip siapa gitu kira-kira, boleh dikasih tahu ke Ica Nembo ya. Lagu ini sendiri direkam sama Pak Benny. Ica Nembo udah puterin lagunya ya Pak Benny ya. Dan aku juga mau menyapa Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, yang minta lagunya John Sekada, Just Another Day. Bisa gak? Bisa dong. Dan sudah Ica Nembo siapkan juga buat Sobat Fox, kita langsung saja dengerin This is John Sekada with Just Another Day.

0: sanga, sing ada lawan. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 08224293854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Zona, mesin waktu.

Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox. That was Diana Ross with If We Hold On Together. Ini spesial untuk Sobat Fox yang menunggu Laris Manis datang hadir di jam 11 bersama sebuah UMKM bernama Butter Hour ya. Sobat Fox, kalau pengen lihat siapa yang datang, bisa ke Instagramnya Fox Radio Jogja. Di sana sudah ada posternya gitu ya. Anyway, sebelum kita ngobrol sama tamu UMKM atau tamu Laris Manis hari ini, Ica Nembo tidak lupa selalu mengingatkan sama Sobat Fox, jangan lupa untuk rutin membalurkan dengan sanga-sanga ya. Ada sanga-sanga klasik dan juga ada sanga-sanga ultimate yang mereka juga punya travel size, which is travel size ini bisa dibawa sama Sobat Fox di mana aja. Taruh aja di dashboard mobil, di dalam tas, dengan ukuran apa aja dia bisa masuk, even ke kantong aja tuh bisa masuk Sobat Fox karena ukurannya 30 mili. Untuk travel size yang ultimate di harga 85.000, untuk yang klasik di harga 65.000. Dapetinnya di mana? Oh, tentu saja sangat mudah sekali. Sobat Fox tinggal lihat kiri kanannya, adakah Kimia Farma K24 atau Century di sekitarnya Sobat Fox? Cari aja di situ, atau bisa juga Sobat Fox yang punya kerabat yang menjadi reseller resmi bisa ke kerabatnya juga, atau Sobat Fox yang kebetulan ngelewatin Fox Radio Jogja di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta, bisa juga mampir untuk beli sanga-sanga travel size, oke? Ini memang spesial untuk Sobat Fox yang mau traveling tapi gak pengen bawa botol yang gede yang 100 mili. Boleh banget Sobat Fox belinya sanga-sanga travel size ya. Dan perlu diingat sekali lagi, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Seperti yang Ichan Nembo bilang tadi Sobat Fox, jam 11 as usual setiap Selasa selalu ada yang namanya laris manis ya. Jadi buat Sobat Fox yang juga punya UMKM dan pengen pamer, pengen show off UMKM-nya, pengen kasih tahu ke seluruh orang di Yogyakarta ini bahwa aku punya usaha yang ciamik banget, silakan Sobat Fox bisa ke adminnya Fox Radio Jogja di Instagram. Tanya aja sama Min Fox gimana caranya bisa masuk ke Laris Manis untuk ngobrol sama Ichan Nembo setiap Selasa jam 11 siang. Dan kali ini sudah ada satu UMKM yang namanya cukup lucu Sobat Fox, karena ini berhubungan dengan butter ya, alias mentega alias margarin, pokoknya antara itulah. Karena aku bukan orang bakery, jadi aku tidak tahu, dia yang lebih tahu. Makanya langsung saja kita ngobrol sama owner dari Butter Hour. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Ica.
0: Tadi kayaknya gak sekalem ini deh.
1: Ini branding.
0: Oke, dengan siapa dan kamu punya apa?
1: Oke, silakan. Oke, ya salam kenal semuanya. Aku Sylvia, seorang home baker dari Jogja dan juga ownernya Butter Hour tadi.
0: Oke, nah ini dia nih. Jadi home baker dan juga dia owner dari Butter Hour. Ya,
1: betul sekali.
0: Dan kalau yang Ichan Nembo dengar-dengar dari bisik-bisik tetangga.
1: Oke, baik, pelan-pelan ya.
0: Katanya si Butter Hour ini bermula dari sebuah garasi.
1: Oh, betul sekali. 100.
0: Yang kemudian dirimu ubah menjadi tempat kamu baking-baking.
1: Betul.
0: Tapi tempatnya homey juga. Cukup unik gitu ya, dari sebuah garasi. Apakah kamu waktu itu kekurangan uang?
1: Jawabannya betul.
0: Aduh, tapi ceritain dong.
1: Udah di roast.
0: Ceritain dong, kenapa bisa dari garasi kemudian jadi kedai mungil yang bernama Butter Hour? Silakan.
1: Oke, sesi cerita dimulai.
0: Sesi cerita. Bisa sendiri boleh ya, aku keluar ya.
1: Oh iya, aku mau monolog aja emang ini ya.
0: Silakan yuk.
1: Oke, jadi sebenarnya mungkin Butter Hour sendiri itu apa? Dia kan toko kue ya, Mbak. Kami itu toko kue yang mulai dari 2020. Berarti ini tahun ke-6 kami berjalan. Gitu. Kami fokusnya ke dessert lokal maupun barat. Nah, kebetulan pada tahun 2020 itu aku masih sambil menyelesaikan sidang skripsi dan semuanya kantong uangnya belum cukup modal ya, Mbak. Okay. Tapi aku sangat senang memasak dan baking.
0: Oke.
1: Nah, pada saat itu aku iseng nih awalnya bikin satu kue coklat namanya Matilda Chocolate Cake. Yang aku posting tidak dalam maksud untuk jualan. Tapi sebenarnya untuk aku bikin kue coklat loh guys, aku flexing kali ya kalau zaman sekarang.
0: Iya.
1: Ternyata
0: pamer skill ya Anda.
1: Pamer skill aja sih, kan udah kerja keras gitu. Nah, ternyata banyak sekali yang tertarik gitu loh. Akhirnya tak kasih-kasih aja gitu. Loh kok malah lama-lama sale bisa dipesen gak segala macam gitu. Wah, oke nih sepertinya jiwa kapitalis kita agak keluar di situ ya.
0: Betul sekali.
1: Jadi malu.
0: Aku kalau jadi kamu juga begitu.
1: Betul. Nah, itu tuh. Terus jiwa kapitalis kita keluarkan. Akhirnya aku membangun si Butter Hour ini sebagai satu platform di mana kue-kueku bisa bertumbuh. Gitu sih, Mbak. Nah, tapi keterbatasan tempat, aku juga itu sambil nyelesain skripsi, aku sambil bekerja di Jakarta, aku ngumpulin uang dulu, Mbak. Sampai akhirnya pelan-pelan, yang penting kita mulai aja dulu, aku pakai garasi rumah orang tuaku. Agak nembung dulu gitu. Pelan-pelan dijadiin toko kue kecil. Sebenarnya awalnya kami organik, Mbak. Online full. Sampai akhirnya di 2021 setelah 1,5 tahun berjalan itu aku baru ngerombak garasi rumah orang tua itu. Betul, pelan-pelan.
0: Jadi sebetulnya tidak dimulai langsung di garasinya, ya kan?
1: Tapi sebelah garasi.
0: Sebelahnya garasi ya.
1: Dapur.
0: Lalu akhirnya dari dapur tersebut, kayaknya garasi ini cocok banget, lucu banget, bisa dipakai, aku ubah-ubah dikit.
1: Betul.
0: Jadilah si Butter Hour.
1: Yes.
0: Sampai sekarang masih di sana.
1: Sampai sekarang masih di sana, Mbak. Luar biasa, tepuk tangannya semua.
0: Keren banget. Tapi ini tadi kamu bilang, aku suka banget memasak.
1: Yes.
0: Suka banget baking. So this start from your hobby.
1: Yes, this is okay. A hobby. It's a mungkin kalau sekarang masuknya jadi passion ya Mbak, karena backgroundku kebetulan memang bukan memasak, jadi aku tidak pernah sekolah masak ataupun baking. Semua purely dilakukan dari hati aja sih Mbak.
0: Oke. Tapi pada saat kamu memulai si Butter Hour ini,
1: yes.
0: Apakah kamu memang sudah melihat bahwa it's gonna be a good chance of business gitu?
1: Okay.
0: Kayak di Jogja sepertinya belum ada yang kayak gue nih gitu.
1: Okay, sebenarnya kalau ditanya kayak gitu ya really and not really ya. Karena aku berawal dari hobi dan passion yang dituangkan ke dalam personal IG yang ternyata animonya terbentuk sampai akhirnya aku buat si Butter Hour. Konsepku adalah kemarin ngejalin aja. Aku tahu aku punya cerita, aku tahu aku punya passionnya. Jadi aku yakin aku bisa menceritakan apa yang aku buat ke market.
0: Okay.
1: Dan dari situ aku percaya sih Mbak.
0: Okay.
1: Selain kualitas dari produk, aku yakin aku bisa kasih experience di Jogja. Walaupun bukan yang digaungkan ya, masif.
0: Bener.
1: Tapi seenggaknya itu something very personal to me.
0: Okay. So Butter Hour, the name itself, itu personal juga nggak?
1: Personal sekali sih Mbak.
0: Silahkan dicoba. Kenapa namanya
1: Butter Hour? jadi deg-degan. Tapi oke, aku jelasin. Sebenarnya kalau Butter Hour sendiri, butter itu seperti dirimu sudah bilang Mbak, itu mentega, margarin dan teman-temannya. Dia adalah satu bahan yang menurutku sangat esensial dari pembuatan setiap kue di Butter Hour.
0: Baik.
1: Dirimu tahu nggak Mbak bahwa ada rasa keenam yaitu umami?
0: Tahu.
1: Umami salah satunya itu dihasilkan dari developmentnya butter.
0: Oh baik.
1: Nah
0: aku
1: itu.
0: Aku baru tahu ini.
1: Yes, jadi rasa umami adalah rasa yang aku cari di setiap makanan yang aku buat. Gitu. Nah si selain itu, karena butter itu adalah bentuk esensial dari raw ingredientsku, hournya terus apa gitu kan?
0: Benar.
1: Hournya adalah, sebenarnya ada beberapa filosofi ya. Yang pertama pastinya hour kan waktu ya Mbak, sebuah jam, sebuah waktu.
0: Betul.
1: Proses baking, baking apapun, bikin roti, bikin kue, it takes a lot of process.
0: Betul banget.
1: Bukan cuma waktu tapi the process itself. Nah aku memberi value waktu tersebut terhadap si kata-kata hour-nya. Jadi butter hour adalah sebuah proses yang aku cipta di dapur bersama ingredients-ku. Dan juga mungkin setiap orang aku yakin punya butter hour-nya.
0: Sendiri-sendiri gitu.
1: Yes.
0: Okay.
1: Alias waktu dimana kamu tuh pengen gitu loh menikmati kue, menikmati roti, which is it's your hour, it's your butter hour.
0: Okay.
1: Nah aku berharap bisa menjadi bagian dari experience yang orang-orang.
0: Gitu deh. Wow. What a good explanation. Well said ya.
1: Yes.
0: Jadi ketika orang merasakan makanan atau roti yang kamu buat di Butter Hour ini, orang tuh punya experience sendiri di mana dia mungkin ya pada saat mereka memakan kue-kuemu mereka akan. Gitu ya.
1: Yes.
0: Okay.
1: Ada kayak
0: bisa membayang,
1: Aduh,
0: ini nah. Apa sih gitu ya?
1: Benar. Okay.
0: Nah, tadi ada yang menarik bahwa kamu memulai ini dengan Matilda Chocolate Cakes.
1: Yes, betul.
0: Ya. Matilda Chocolate Cakes. Who is Matilda?
1: Oh, yes. Who is Matilda? I'm questioning that too. So I will tell you. Jadi Matilda, aku nggak tahu Mbak dirimu tahu atau tidak, zaman tahun 90-an itu ada film.
0: Namanya judulnya Matilda.
1: Judulnya Matilda. Yes, me too. I'm a big fan.
0: Aku suka banget film.
1: Aku juga.
0: Aku kayak bisa nonton itu 10 kali.
1: Exactly. Aku juga. Aku udah. Okay. Aku tuh suka banget Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Sama Matilda. Yeah, yeah. Dan di sana ada si anak kecil itu si Bruce yang dia maju ke depan makan satu loyang gede. Kue coklat karena itu sebenarnya hukuman. Kayaknya itu blessing in disguise ya.
0: Dia sangat menikmati itu.
1: Dia
0: ya?
1: Sangat menikmati. Dari kecil juga Mbak, aku nonton itu. Aku pengen banget kue coklatnya. Sumpah aku tuh kayak, ih kok enak banget, aku kayak pengen banget. Tapi aku belum menemukan itu Mbak di Jogja.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar and then di saat aku sudah dewasa.
0: Aduh.
1: Di saat aku sudah bertumbuh lebih dewasa, aku kayak mikir, kenapa gak aku bikin aja ya?
0: Iya.
1: My own interpretation of Matilda Chocolate Cake.
0: Okay, okay.
1: Jadi aku bikin sesuatu yang simple, hangat, yang membuatku merasa kalau aku makan ini tuh rasanya kayak Bruce makan di film Matilda itu.
0: Okay.
1: Jadi simple banget, yang tapi
0: pakai tangan.
1: Nah, aku makan emang mulu, Mbak. Kebetulan kita gak pakai sendok atau garpu, kita mulu. Aduh, begitu.
0: Jadi itu ceritanya Matilda Chocolate Cake,
1: yes, ya, betul
0: yang
1: sekali.
0: Akhirnya menjadi salah satu signature dish di Butter Hour.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan ada lagi salah satu lagi strawberry, aku gak tahu nyebutnya gimana,
1: Tres Leches,
0: ya, yes. Itu akan dijelaskan juga seperti apa Sobat Fox. Tapi kita harus iklan dulu.
1: Yes.
0: Oke,
1: okay, iklan.
0: Sama ada satu hits dari Nugi Sobat Fox. Ini adalah lagu yang direquest sama Mas Aka. Mas Aka tadi sudah request lagunya dari tadi sebetulnya. Katanya ini buat semua pendengar Fox yang kece-kece, dan buat mamah-mamah muda nganterin anaknya sekolah di hari kedua, please jangan caem-caem, kita bapak-bapak jadi malas pulang. Ada lucu-lucunya orang ini, ya. Oke, okay, baik. Nanti aku bakalan puterin habis iklan spesial untuk Mas Aka, lagunya Nugi, judulnya Pembuat Teh. Kita akan kembali ke Laris Manis sebentar lagi. Buat Sobat Fox yang penasaran, pengen tanya, silakan tanya di 0887188 1053.
2: Sanga-sanga sing ada lawan.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: status herbal dan tumbuh barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga, lokasinya strategis di antara kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Masih barengan sama Sylvie Sobat Fox dari Butter Hour dan masih di Laris Manis bersama Ica Nembo. Tadi kita udah sampai di Matilda Chocolate Cake, yang mana Sylvie ternyata memang nama itu diambil dari sebuah film yang berjudul Matilda, yang memang juga satu film yang Ica Nembo bahkan sampai sekarang masih tonton ya. Jadi kita berdua share the same kesukaan film ya.
1: Betul.
0: Bener banget. Nah, ada satu lagi sebelum kita ke makanan yang sangat viral itu ya. Ada strawberry tres leches ya.
1: Yes, betul.
0: Dimana ini juga menjadi ini kayak menu andalan juga ya.
1: Yes,
0: di Butter Hour,
1: dia
0: ya.
1: Pentolan.
0: Pentolannya. Oke. Apa sih strawberry tres leches ini?
1: Jadi strawberry tres leches ini menu ketiga ku di Butter Hour ya. Dan dia adiknya si Matilda.
0: Adiknya Matilda.
1: Yes.
0: Oke, baik.
1: Kalau Matilda kita main basicnya di chocolate cake. Mm-mm. This one is vanilla cake.
0: Vanilla cake. Oke. Okay,
1: yes,
0: okay.
1: Dia inspirasinya dari makanan di South America sana. Mereka itu kan ada dulce de leche. Mereka juga bikin tres leches gitu.
0: Iya.
1: Nah, ini adalah interpretasiku akan si tres leches kebetulan. Kenapa menu ini ada? Karena temanku pernah bilang, Vi, kayaknya kalau kamu bikin tres leches bakal enak banget.
0: Oke, okay, baik.
1: And then I tried to make it, I tried to bake it. Wah, and it was one of the greatest things.
0: Oke, okay, wow.
1: Itu jujur, dia adalah layer vanilla cake yang aku mandiin dalam kuah dari 4 macam susu.
0: Baik.
1: Kemudian aku layer pakai fresh whipped cream.
0: Baik.
1: Dan aku beri sentuhan freshness dari fresh strawberries yang grade A.
0: Oke, okay,
1: gitu. Wow.
0: Aku membayangkan sedang memakan kue ini seperti para mukbangers Korea ya.
1: Yes, atau Cina ya.
0: Bener banget ya. Ketika mereka sangat menikmati kue. Betul. Dengan whipped creamnya yang ada di mana-mana itu.
1: Yes, ya dengan kan? Sendok kecilnya.
0: Dengan sendok kecilnya, ya kan. Dan itulah yang terjadi di strawberry tres leches. Di antara kedua kue ini, menu andalan kamu ini, pentolan kamu ini,
1: yes.
0: Which one is the most complicated one?
1: The most complicated udah pasti strawberry tres leches.
0: Oke, okay, udah pasti itu.
1: Yes,
0: ya?
1: Karena it's made with layers. Layernya berlapis, kemudian dari proses aku membuat si base cake-nya sendiri,
0: betul.
1: Itu sudah kompleks.
0: Ya.
1: Salah
0: ya.
1: Aduk, salah puter,
0: gagal deh.
1: Gagal bantat,
0: ulang lagi
1: say.
0: Dari awal.
1: Bener.
0: Iya bener ya.
1: Yes.
0: Jadi itu yang paling rumit ya.
1: Yes, okay. Betul.
0: Itu kan dessert yang namanya tuh super western. Gitu.
1: Oh yes.
0: And then begitu you live in Yogyakarta,
1: yes,
0: ya,
1: yes.
0: You know ada gudeg.
1: Yes,
0: ya,
1: I know.
0: And then suddenly the viral one itu kamu membuat bakpao gudeg.
1: Iya, emang gebrakan aja ya.
0: Ini kenapa dan ide fusion ini tuh munculnya dari mana? Monggo.
1: Pertanyaan yang bagus. Jadi ini sih Mbak, karena memang aku ini bergerak dari hati aja dan dari passion aja. Aku pengennya bikin apa ya aku bikin, bukan sekadar mengikuti yang sedang tren ataupun viral. Jadi mungkin tadi kayak lah mbaknya bikin kue tapi ini ujuk-ujuk bikin bakpao gitu ya.
0: Iya.
1: Patut tapi kan dipertanyakan.
0: Ya, masih, tapi masih ada hubungannya.
1: Iya, tapi masih sepupuan
0: ya,
1: lah, aman. Ya
0: bener, aman lah.
1: Satu gitu. Family tree.
0: Bener.
1: Yes.
0: Ya. Oke, lanjut.
1: Nah, jadi aku itu tumbuh dengan bakpao sebagai makanan dari masa kecilku.
0: Oke. Okay.
1: Jujur.
0: Oke. Okay.
1: Dan sebetulnya aku juga bukan orang Jogja ya, Mbak. Aku tuh orang Bandung sebenarnya. Tapi aku tumbuh dan besar di Jogja, jadi aku tumbuh mencintai gudeg. Jujur, aku kayak I'm a sucker for gudeg. Ini. Jadi aku suka bakpao, aku suka gudeg. Kemudian suatu hari aku mikir, kenapa ya enggak aku jadiin si gudeg ini menjadi sesuatu yang portable.
0: Oke.
1: Bakpao is something portable ya.
0: Ya bener banget ya. Itu adalah makanan yang ketika

0: kamu ingin mengganjal sebelum kamu makan makanan berat, bakpao adalah jawabannya.
1: Gowo sepiring bakpao nasi, gowo sepiring nasi gudeg itu kan lumayan ya.
0: Lumayan.
1: Kalau ini saya sambil nyetir loh.
0: Bener banget sayang. Oke baik lanjut.
1: Yes, jadi itu awalnya, kemudian itu sebuah keasbunan yang menjadi keviralan yang tidak kusangka sebetulnya Mbak. Okay. Karena aku membuat ini sebenarnya ya untuk diriku aja. Kebetulan aku buat itu menjadi satu video proses. Aku mengajak teman-teman Better Hour itu untuk mengikuti prosesku. Ini loh, aku ambil dari gudeg Yujum 167 yang di Wijilan. Aku coba membalancekan si gudeg ini untuk masuk ke bakpauku. Ternyata jadi dan enak. Wow. Aku suka sekali.
0: Luar biasa sekali.
1: Yay.
0: Tapi kan gini, artinya kan gudeg ini, apakah kamu juga pada akhirnya belajar sih bikin gudeg ini?
1: Oke.
0: Sehingga ya kamu tidak perlu membeli lagi karena itu kan mungkin hanya coba-coba.
1: Iya, iya, iya, betul.
0: And then kamu masukin ke adonan bakpaomu gitu ya. Tapi apakah kemudian kamu mempelajari bikin gudeg yang kemudian nanti dimasukkan ke bakpaonya Better Hour?
1: Sebetulnya kalau itu enggak ya Mbak. Aku jujur aja, aku pengen banget jawab iya. Tapi tidak. Aku ini sih Mbak, kemarin itu kan aku memang pakainya gudeg Yujum 167. Bahkan sampai sekarang aku masih pakai itu. Okay. Karena menurutku yang aku malah justru belajar adalah how to balance every element of gudeg.
0: Oke, baik.
1: Kita tahu ya Mbak, untuk lidah orang dalam kota maupun luar kota, gudeg tuh aduh manis banget.
0: Yes.
1: Kayak bahkan orang tuh beli nasi gudeg, gudegnya kagak dimakan kan banyaknya. Mereka makan kreceknya, makan ayamnya, telurnya.
0: Benar.
1: Nah, di sini aku belajar bahwa kamu itu tidak bisa makan gudeg gori nangka. Hanya gitu aja, itu kayak makan permen pasti. Tapi ketika you balance it barengan nih, satu layer gudeg, krecek sama ayam areh atau pakai telur. Itu
0: baru ya namanya gudeg.
1: Itu baru ya kan? Baru gudeg. Itu ya, itu yang seharusnya dirasakan dilakukan. Dan dilakukan. Nah, aku jadi mempelajari malah lebih ke situ. Dan kalau misalnya enggak pengen kah ke depannya bikin gudeg sendiri, sepertinya itu aku serahkan pada The Legend.
0: Oke. Okay. The Legend Yujum.
1: Yujum. Aku kayak itu adalah bentuk apresiasiku terhadap Jogja juga ya.
0: Tapi pernah enggak dalam prosesnya ketika kamu ini kan kamu trial and error.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Dalam prosesnya pada saat kamu membuat satu yang baru, membuat langkah-langkah step-step berikutnya, you find a challenge yang itu merupakan kegagalan besar yang ternyata ini tidak sesuai gitu. Ternyata atau kamu mengalami insiden yang kemudian membuat kamu jadi berpikir dua kali untuk mengeluarkan si produk itu. Silakan.
1: Oke, sebenarnya kalau yang soal bakpao gudeg ini aku sangat bersyukur bahwa proses aku eksplorasi rasanya itu tuh sangat lancar dan dimudahkan lah.
0: Oke, oke.
1: Kasarnya gitu. Istilahnya aku hanya perlu membalance the protein inside-nya gitu. Bagaimana aku bisa bikin si gudeg balance sama bakpao. Justru challenge-nya itu dulu di bakpaonya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi aku membuat bakpao sudah dari awal tahun lalu. 2025 awal itu aku membuat bakpao. Karena itu juga I grew up with bakpao. Dulu aku pernah sekolah di Taiwan dan aku setiap hari sarapannya bakpao.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku mencoba mencari tekstur yang sama dengan apa yang aku makan dulu
0: di
1: setiap
0: Taiwan.
1: Yes, di Taiwan. Aku mencoba mengingat itu. Karena Yura mungkin aku kesana dulu terus balik lagi sini ya Mbak. Agak mahal ya.
0: Bener banget.
1: So aku mencoba mengingat semua rasa itu. Aku trial errornya gila-gilaan Mbak. Kalau aku bawa timku yang dulu ikut aku di dapur, mereka udah jelek kayaknya makan bakpao. Kayak, Mbak boleh break dulu gak Mbak? Saking kayak ya karena kan namanya kita trial ya Mbak, bikin suatu adonan, apalagi bikin resepnya sendiri.
0: Bener.
1: Itu
0: udah
1: tuh
0: gitu cuma based on what you remember, right?
1: Based on your memory.
0: Ya kan, memory aja gitu. Gak ada tuh resep secara tertulis.
1: Gak ada.
0: Ini berapa sendok teh, sendok makan.
1: Exactly.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kayak maksudnya kalau cari resep bakpao ya ada. Tapi is that the bakpao that I want?
0: Bener.
1: Makanya aku bener-bener mengulik sampai timku begah-begah karena kita tepung ya kakak ya, kita bukan gluten free.
0: Oke.
1: Sampai begah-begah, pernah aku juga overproofing si raginya sampai rasanya kayak bau asem gitu ya. Terus timku langsung kayak
0: tape.
1: Terus kayak Mbak iki kowe gawe apa huwe ngono. So aku kayak, iya maafin aku juga manusia. Itu paling.
0: Oke, jadi yes. Justru di bagian bakpaunya.
1: Iya, itu esensialnya.
0: Ketika kamu sudah menemukan adonan bakpao yang tepat, kemudian itu disambung sama si gudeg ini,
1: yes.
0: Dan itu menjadi viral di mana-mana. Boom,
1: boom.
0: It's like an explosion of taste, ya.
1: Yes, exactly.
0: Jadi kayak benar-benar menemukan sesuatu yang baru gitu,
1: iya.
0: Ya. Bakpao portable, gudeg portable.
1: Yes, bakpao gudeg portable.
0: Bener, ya kan?
1: Betul.
0: Dan kalau kita sebagai orang Jogja ingin merasakan si bakpao gudeg ini, apakah dia available every day atau it's only like di hari-hari khusus aja?
1: Oke. Okay. Kita tidak ada hari khusus kecuali Selasa karena kita libur.
0: Oke. Okay.
1: Makanya saya ada di sini hari ini. Biasanya saya di dapur ya, teman-teman semuanya. Jadi available setiap hari. Sekarang aku masak bakpao itu benar-benar bendino, Mbak.
0: Bendino, ya.
1: Setiap pagi.
0: Ya kan?
1: Jadi kalau mencari Sylvia di mana setiap harinya, setiap pagi dia ada di dapur memasak bakpao. Begitu. Jadi it's available every day, bisa langsung datang ke toko ataupun biasanya nge-WhatsApp aku. Cuma memang baiknya nge-book dulu, Mbak, karena kadang udah orang kan bawa buat keluar kota atau segala macam, belinya enggak cuma satu, jebret-jebret.
0: Ya gitu. Ya kan? Anda tadi barusan merendah untuk meroket, ya.
1: Iya, betul. Branding.
0: Oke. Jadi itu tadi bakpao gudeg ini tersedia setiap hari.
1: Betul.
0: Every day, Sobat Fox datang dari pagi udah ngantri, ya.
1: Betul.
0: Karena cepet banget abisnya.
1: Yeah.
0: Karena seviral itu sih bakpao gudeg ini di Butter Hour. So buat Sobat Fox, bukannya jam berapa sih anyway?
1: Aku bukannya jam 10.
0: Jam 10 pagi.
1: 10 pagi, betul.
0: Jadi kamu sudah ada di dapur dari jam berapa sih?
1: Saya dari pagi belum kelihatan orang di jalan sudah ada di dapur.
0: Luar biasa, keren.
1: Begitu.
0: Ya, jadi ini ibu tepung satu ini.
1: Iya,
0: ya,
1: ibu tepung. Maaf, bukan gluten free ya, teman-teman ya saya.
0: Ini pakai tepung ya, Sobat Fox ya. Dan yang ingin merasakan bakpao gudeg, langsung saja bisa ke Butter Hour yang alamatnya ada di
1: Jalan Bumi Jawa nomor 9 Yogyakarta 55231.
0: Asik. Ya, sampai kode posnya,
1: sampai kode posnya. Kalau mau ngirim sesuatu bisa.
0: Nanti kita akan ngobrol lagi, Sobat Fox, di segmen terakhir bersama dengan Butter Hour, bersama dengan Sylvie. Sobat Fox, jangan kemana-mana, ada satu iklan, bukan satu iklan ding, ada beberapa iklan dan satu hits dari Cyndi Lauper, Time After Time. Ini spesial untuk Pak Benny.
2: Program reward umroh sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
4: Inacraft Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15-19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacraftfestival.com untuk info dan registrasi.
5: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycationnya hanya satu. Diklaimi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812 2739 5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya at @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sangasanga Hospitality.

0: Udah segmen terakhir aja. Padahal lagi seru ngobrol sama Sylvie dari Butter Hour Sobat Fox. Yang banyak sekali dari tadi informasi-informasi yang menurut Ica Nembo itu bisa menginspirasi Sobat Fox, khususnya Sobat Fox yang mungkin saat ini lagi berpikir untuk punya usaha UMKM di bidang F&B, merintisnya gimana. Tadi Sylvie sudah bilang mulai aja dulu di tahun 2020, kemudian organik banget, tadinya berasal dari sebelahnya garasi, which is dapur ya.
1: Yes.
0: Lalu kemudian dia melihat peluang di dapur bapak ibuku, ini bagus sekali.
1: Oportunis.
0: Ya, kemudian dia membuat si chocolate cake ya, Matilda chocolate cake itu. Lalu sama dia tidak bermaksud untuk menjual, tapi ternyata teman-temannya banyak yang pesan, akhirnya jiwa kapitalisnya bangun.
1: Betul, terima kasih summary-nya.
0: Dan akhirnya jualanlah dengan nama Butter Hour sampai sekarang. Target besarnya Butter Hour next-nya apa? Apakah akan ada cabang atau merilis menu kolaborasi yang baru? Monggo.
1: Wow, oke. Okay. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalau aku sendiri ya Mbak, cabang is for sure a long term plan.
0: Okay.
1: Tapi sebelum itu, sebenarnya malah justru fokusku itu untuk apa ya, istilahnya memperbaiki sistem dan prinsipal internal dulu. Dan setelah itu aku pengen banget meluaskan Butter Hour secara B2B, Mbak.
0: Okay,
1: business to business.
0: Business to business. Okay,
1: kami ini kan sebenarnya
0: so, you collab with a lot of cafe di Jogja.
1: Exactly.
0: Yeah? Okay.
1: Collab. Jadi selain collab, sebenarnya aku juga supplying the cakes gitu. Aku berharap mungkin aku bisa memberikan dan apa ya, memperluas rasanya Butter Hour itu lewat kafe-kafe dan resto ini.
0: Ya,
1: aku supply, ya kolaborasi sama aku, bikin satu dining experience sama
0: yang
1: aku.
0: Benar.
1: Exactly.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak okay, karena cabang membutuhkan modal yang sangat besar. Saya kebetulan agak berjuang sendiri ya kakak ya. Jadi aku mulai dulu dari B2B, benerin sistem internal, dan tidak menutup kemungkinan si Sylvia's Bapau Gudeg, BTW aku udah kasih brand sendiri.
0: Okay, Sylvia's Bapau Gudeg.
1: Sylvia's Bapau Gudeg 167 Jogja. Harapannya kami bisa ini ya, apa si brand Bapau ini bisa menjadi oleh-olehnya Jogja yang baru. Memang masih lebih niche ya Mbak, karena ketahanannya mungkin tidak sepanjang Mbak Pia dalam perjalanan.
0: Benar.
1: Tapi harapannya mungkin aku bisa mengetuk sedikit pintu oleh-olehnya di Jogja. Gitu sih.
0: Benar-benar. Jadi kalau orang datang ke Jogja bukan cuma bawa
1: Mbak Pia
0: aja, tapi bawa Bakpao ya.
1: Bakpao Gudeg.
0: Bakpao Gudeg lagi.
1: Yes.
0: Sylvia's Bakpao Gudeg.
1: Gudeg, exactly.
0: Keren sekali. Nah, Sylvie,
1: yes.
0: As someone who menghadapi sebuah keviralan yang mungkin kamu juga tidak sangka-sangka gitu ya.
1: Betul.
0: Dan ketika viral itu sometimes maybe we forget about the taste, about the quality gitu ya. How do you keep it sama seperti yang kamu buat dari awal?
1: Sama seperti SOP ya.
0: Yes, benar banget.
1: Kalau menurutku di Butter Hour selama ini kami berjalan pilarnya 3 sih Mbak.
0: Okay.
1: Pilarnya yang pertama adalah produk, pastinya the quality and the taste of the products. Itu pasti harus selalu dijunjung. Yang kedua adalah story, because every product lahir dari cerita.
0: Sebuah cerita.
1: Yes. Wah, bukan banget. Asal bikin
0: aja,
1: story.
0: Gitu.
1: Yes.
0: Kamu gak FOMO.
1: Okay. Kebetulan memang gak FOMO. Yang ketiga adalah experience.
0: Bagaimana
1: customerku bisa experience the interaction, the produk, the jelajah rasa, semua itu. Nah, di sini karena pilarku ada 3 ini, viral adalah sebuah kebonusan. Dia adalah ini ya, pemanis yang diberikan Tuhan kali ya,
0: bonus.
1: Nah, di situ bagaimana I try to maintain it. Aku tetap akan fokusnya sama produk quality, Mbak. Kebetulan aku setiap hari memang masih di dapur. Jadi aku sudah punya tim.
0: Jadi kamu mengontrol juga semuanya.
1: QC-nya memang masih dari aku. Tapi terus kalau gak di sana gimana?
0: Iya benar.
1: Karena kadang aku juga harus keluar kota ya Mbak. Aku punya head kitchen di tempatku. Jadi aku ajari semua yang aku tahu, semua yang aku bisa ke Mbak Saras ini, namanya Mbak Saras. My taste, lidahku segala macam itu aku ajarin supaya dia bisa QC juga ketika aku sedang tidak di sana.
0: Okay.
1: Nah, terus kalau misalnya orderan yang bludak, emang masih bisa di QC kan? Pertanyaannya kayak gitu ya, Mbak. maka aku akan menjawabnya dengan kami masih lebih baik membatasi produksi dibandingkan jor-joran produksinya tapi tidak maksimal.
0: Bener, wow. Itu. Jadi yang kamu kejar tetap nomor satu adalah kualitas.
1: Yes.
0: Dan bagaimana Butter Hour itu punya nama yang selalu baik ya.
1: Betul.
0: Selalu kesannya itu ketika orang datang ke sana itu tetap sama.
1: Iya, setiap masih sama.
0: Tahunnya masih sama, pendapatnya
1: napak
0: masih
1: tilas,
0: sama.
1: Masih sama.
0: Exactly. Rasanya masih sama loh kayak pertama kali aku nyobain.
1: Yes,
0: gitu.
1: Itu the biggest compliment.
0: Ya kan, bener kan? Itu kayak berarti konsistensi kamu terjaga.
1: Betul.
0: Dan kemudian kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan gitu.
1: 100.
0: Apa yang kamu buat.
1: Betul.
0: Ya kan? Itu,
1: yes.
0: Itu adalah satu kualitas yang harus menjadi pegangan juga untuk Sobat Fox yang saat ini sedang mungkin lagi FNB-an juga gitu ya.
1: Mereka atau yang
0: lagi,
1: lain.
0: Iya bener.
1: Betul.
0: UMKM, FNB, bahwa konsistensi dalam sebuah usaha itu adalah penting ya.
1: Betul.
0: Apapun itu, mau rasanya, kemasannya. Kalau kemasan mungkin bisa berubah.
1: Iya,
0: ya.
1: Kemasan tuh bisa selalu
0: bisa
1: develop.
0: Bisa selalu develop, bener.
1: Betul.
0: Banget. Tapi kalau rasa, alangkah baiknya rasa pertama ketika itu sudah enak dan viral,
1: iya,
0: itu dijaga sampai
1: betul
0: akhir gitu ya.
1: Iya, Mbak.
0: Ada tips lagi gak sih dari seorang Sylvie yang berhasil membangun Butter Hour ini menjadi satu tempat yang, gini Sylvie, banyak tempat dengan artisan cake. Ya
1: yes,
0: kan?
1: Betul betul.
0: Dengan yang menawarkan dessert and bla bla bla banyak sekali di Yogyakarta ini gitu ya. But what do you think Butter Hour have that it doesn't nggak akan bisa ditemukan di tempat lain? Silakan.
1: Okay. Sebenarnya kalau itu aku tahu banget ya di Jogja itu banyak sekali artisan bakery, cakery, oh you name it lah,
0: you
1: yang viral
0: exactly.
1: Gak viral. Tapi sepertinya aku selalu berpegang pada value-nya Butter Hour ya, yaitu tiga tadi itu Mbak.
0: Oke, okay, oke.
1: The product quality, kami memang bukan tipe yang ikut viral, so we create our own flow, cause that's what matters. Yang kedua adalah the story, and yang ketiga adalah experience. Nah, tiga ini menurutku yang keep us going sampai tahun ke-6
0: ini. Sampai tahun ke-6 ini.
1: Betul. Jadi mungkin yang membedakanku adalah bagaimana aku mengajak customer-ku, audience-ku untuk turut ikut dalam prosesku bertumbuh.
0: Oke, okay, oke.
1: Karena aku bukan sekedar ini ya Mbak. Hai, hari ini aku bikin cheesecake atau bikin salt bread apa
0: apalah
1: gitu.
0: Apalah gitu.
1: Misalnya
0: sourdough
1: lo deh gitu. Aku bukan yang kayak gitu. Aku nggak tiba-tiba langsung this is my result. No. Hai, aku lagi bikin, aku lagi R&D nih buat strawberry roll cake atau apa. Yuk ikut my process.
0: Gitu.
1: Nah itu benar-benar menurutku selama 6 tahun ini aku mengaplikasikan strategi yang sebenarnya enggak distrategiin Mbak, cuma terjalan begitu saja.
0: Begitu saja.
1: Tapi ternyata engagement dari audience, mereka tuh malah jadi sangat engage.
0: Okay.
1: Kayak, Mbak lagi bikin apa? Aku boleh enggak jadi testermu? Serius. Dan aku jadinya karena have a good relationship with my customer, karena experience yang dibentuk tadi, akhirnya customerku banyak yang menjadi teman dan menjadi ini kelinci-kelinci percobaan. Kayak maaf-maaf aja kalau belum enak. You signed up for this.
0: Kamu loh yang menawarkan.
1: Kamu loh yang menawarkan diri.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: Pertanyaan terakhir Sylvie,
1: yes.
0: Apa yang paling penting untuk orang-orang yang ingin membuat sebuah usaha di bidang kuliner?
1: Okay.
0: Silakan.
1: Singkat banget sih Mbak kalau dari aku. Satu, mau modal berapapun, mau istilahnya gak punya banyak hal, mulai aja dulu.
0: Mulai aja.
1: Serius, okay. Itu mulai aja dulu. Sama kalau udah mulai, jangan lupa konsistensi and persistence.
0: Yes, itu ya. Jadi
1: yes,
0: itu adalah kunci ya. Mulai
1: kunci
0: aja dulu, setelah mulai konsistensi and persistensi.
1: Betul.
0: Itu yang penting dan itu yang harus dijaga dan itu yang dilakukan sama Butter Hour.
1: Betul.
0: Dan di 6 tahun ini justru semakin besar lagi namanya.
1: Yes.
0: Ya kan? Tidak punya impian, belum ada mimpi untuk cabang-cabang, tapi dia sudah collab dengan berbagai kafe yang ada di Jogja.
1: Yeah.
0: Dan kalau Sobat Fox mau merasakan langsung dari tangannya Sylvie sendiri.
1: Yes, dari keringat-keringatnya.
0: Benar. Datang ke Butter Hour, ada di Jalan Bumijo nomor 50.
1: Nomor 9.
0: Oh, nomor 9.
1: Kode 5-nya ya, teman-teman. Oh, ya. Ya maaf
0: ada
1: ya.
0: Ada tadi kode posnya ya.
1: Kode posnya 55231.
0: Nah, itu dia maksud aku. Nomor 9 kode pos 55231. Sobat Fox datang ke sana, ada tulisannya Butter Hour. Nanti Sobat Fox melihat garasi rumah keluarganya Sylvie.
1: Iya betul, bisa langsung parkir aja di garasi. Kalau kurang tempatnya kita masih bisa sowan ke ruang tamu rumah saya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Sylvie. Thank
1: Terima
0: you
1: Terima kasih
0: so
1: banyak
0: much.
1: Mbak Ica.
0: Thank you. It's been a very good ride for an hour, ya kan?
1: Yes, same here.
0: Yes, mudah-mudahan aku berjumpa dengan kamu di Butter Hour.
1: Yes, aku tunggu Amin. Di garasi rumah.
0: Yes.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak juga buat Sobat Fox yang sudah menemani Icanebo dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang ini. Icanebo pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
4: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
3: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL,

0: bulan, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
1: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
0: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
1: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
0: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar.
2: UKDW Jogja, UKDW seru.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: pasangan. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atas

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Inacra Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15 sampai 19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacrafestival.com untuk info dan registrasi.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Pariga Sakti nomor 8, Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai, selamat sore Sobat Fox. After nanti nemenin kamu seperti biasa, ini adalah hari Selasa di tanggal 14 Juli. Ih, cepet banget loh kalau dipikir-pikir ya, sekarang Julinya udah masuk ke pertengahan. Dan udah tinggal sisa setengah lagi dari bulan Juli, masuk Agustus, September, Oktober, November, Desember, tahun baru. Kalau dipikir kayak gitu cepet banget Sobat Fox ya. Cuma kita napas dulu, pelan-pelan dulu, dinikmati dan dilakukan apa yang harus dilakukan hari ini dulu Sobat Fox ya. Barengan sama Afternoon Tea sampai nanti jam 6 sore. Kamu bisa kasih tahu Muti ya, pengen dengerin lagu apa, boleh via WhatsApp ya di 0887188105 3, atau kamu juga bisa request via Fox Radio Jogja di TikTok Sobat Fox ya.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

Indonesian Children and Youth Choir atau ICYC, Kordana kembali mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Di bawah arahan konduktor Sonia Nadia Simanjuntak, ICYC sukses meraih Segitzi Grand Prix ke-36 dalam ajang International Choral Singing Competition edisi ke-63 yang berlangsung di Teatro Giverdi Gorizia, Italia. Pada babak final yang digelar pada Minggu 12 Juli lalu, ICYC tampil memukau di hadapan Dewan Juri Internasional dan berhasil mengungguli para finalis dari Republik Ceko, Slovenia, Hungaria, dan Polandia. Tak hanya membawa pulang penghargaan tertinggi Segitzi Grand Prix ke-36, ICYC juga memborong sejumlah penghargaan bergengsi lainnya, yakni juara pertama kategori Profana Polifoni, juara kedua kategori Sacred, juara kategori Folklore, Best Costume, Best Choreography, hingga Audience Award. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Menjelang anniversary ke-33 tahun, film legendaris Free Willy diumumkan akan dibuat versi reboot yang akan digarap oleh Warner Brothers dan rumah produksi milik Anthony dan Joe Russo, HBO. Proyek reboot Free Willy tersebut juga sudah menunjuk Mary Margaret Kunze dan Jada Haley Bartlett untuk menulis skenario film baru tersebut. Seperti diberitakan Variety, Angela Russo, Ott Stott, Michael Disco, dan Cassie Whiting dari HBO akan memproduseri film ini dengan produser eksekutif Russo Bersaudara dan Lauren Shuler Dunner. Dunner telah berada di balik franchise film ini sejak film aslinya. Sementara Courtney Baker menjadi co-producer, lalu J.C. Ehrman dan Katie Adams mengawasi proyek ini atas nama studio. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

0: perut kembung. Nih, minyak balur sangat-sangat klasik, biar perutnya nyaman lagi.
1: Dan kau curi.
2: Kek.

0: sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Jam 6 sore dan sekarang adalah hari kedua balik lagi ke sekolah alias back to school buat adik-adik yang ada di SD, SMP, SMA, TK, preschool, apa aja sih namanya, banyak ya. Tapi ya kan kalau misalnya sebelum masuk sekolah itu adalah waktu-waktunya orang tua tuh membelikan peralatan sekolah buat anak-anaknya, apalagi kalau anak kecil tuh ya bajunya cepat sempit, sepatunya cepat sempit ya kan, karena masih dalam masa pertumbuhan banget. Nah kalau yang pengen Mutia tanyain bukan yang kemarin-kemarin tapi yang dulu-dulu. Kalau yang kemarin-kemarin kan kamu yang pusing nih Sobat Fox, buat yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, anaknya lebih dari satu, belanja untuk kebutuhan anak kembali ke sekolah tuh lumayan ya memakan biaya Sobat Fox. Nah yang pengen Mutia tanyain yang ringan-ringan aja waktu kamu masih anak-anak aja Sobat Fox ya, ketika yang dipikirkan adalah yang diinginkan aja gitu. Jadi Mutia pengen tanya Sobat Fox, dulu zaman back to school pas kamu yang masih sekolah, pas kamu yang masih back to school ya, bukan anak kamu yang back to school tapi kamu yang back to school nih. Nah itu dulu ketika pas waktunya belanja perlengkapan sekolah itu kan banyak ya, dari tas, sepatu, terus habis itu seragam, terus habis itu juga kos kakinya, alat tulis, itu kan banyak banget ya. Nah kalau buat kamu sendiri Sobat Fox, dari semua perlengkapan back to school itu zaman kamu sekolah, yang bikin kamu paling excited, paling seneng, paling semangat buat beli, itu pas beli apa Sobat Fox dan kenapa? Kita obrolin bareng boleh via WhatsApp di 0887188105 atau bisa juga di live TikTok at Fox Radio Jogja. Kamu bisa lihat sambil ngeliat Mutia di sini. Mutia lagi dadah-dadah nih sama yang lagi lihat di TikTok Sobat Fox ya. Dan kamu langsung kasih tahu Mutia aja sambil request juga boleh ya.

0: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.
1: Hey yo, Gigi!

0: bucin.
1: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin afternoon tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Masih di after nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain ya, kalau di masa-masa back to school, kalau zaman kamu sekolah dulu, Sobat Fox, dari semua perlengkapan, jadi kan kalau back to school biasanya beli-beli perlengkapan baru nih ya. Nah, yang paling bikin kamu excited, yang paling bikin kamu semangat adalah beli perlengkapan apa, Sobat Fox? Kamu bisa kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188103. Udah ada beberapa yang jawab juga. Dan Mutia mau nyapa teman-teman dan Sobat Fox yang lagi ada di TikTok Fox Radio Jogja. Hai, ini adalah trial sih, kita live barengan sama TikTok ya. Tapi kalau kamu mau request di sana, mau sharing di sana juga boleh banget, Sobat Fox, nanti Mutia bacain. Jadi boleh via WhatsApp ya di 0887188103 atau boleh via TikTok @foxradiojogja. Tapi kalau kamu mau berbelanja produk sanga-sanga, itu TikToknya adalah sanga-sanga Fox Jogja ya. Itu ada dua sesi live. Sesi live-nya adalah di jam 12 siang itu barengan sama Jojo, terus sesi keduanya tuh jam 18 alias jam 6 sore barengan sama Desi. Jadi di sana nanti kamu bisa belanja berbagai produk sanga-sanga, Sobat Fox ya. Kalau di TikToknya Fox Radio Jogja live-nya itu enggak ada keranjang kuningnya. Jadi kamu bisa lihatnya adalah siaran aja sama sharing aja. Jadi nanti kalau kamu mau jajan-jajan sanga-sanga lewat TikTok sanga-sanga Fox Jogja ya. Dan kalau misalnya kamu mau restock, Mutia mau ngingetin nih sekaligus back to school, jangan lupa restock yang namanya travel size sanga-sanga, Sobat Fox. Karena ini kan praktis banget ya, bisa dibawa kemana aja, kemasannya juga kecil, enak dibawa-bawa tuh, pokoknya gak ribet, botolnya gak gede gitu ya. Jadi langsung bisa kamu bawa, apalagi kalau udah padat kegiatannya, ngantar anak, jemput anak, terus segala macem gitulah ya, banyak gitu, Sobat Fox. Praktis, ukurannya 30 ml, kalau untuk sanga-sanga klasik harganya Rp65.000, sementara untuk sanga-sanga ultimate itu harganya Rp85.000. Dapetinnya bisa di mana? Tadi Mutia udah kasih tahu ya, bisa di TikTok sanga-sanga Fox Jogja. Nanti ada lagi di jam 6 sore barengan sama Desi. Kalau enggak, kamu juga bisa ke reseller resmi, ke mitra resmi kayak Kimia Farma, K24 dan Century juga, atau bisa datang langsung ke Fox Radio seluruh Indonesia termasuk Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Malu.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Afternoon Tea on Fox Radio. Clap, clap, clap.

0: menit tambahan. Fakta unik di balik pertandingan.
1: Balik lagi di menit tambahan Sobat Fox. Babak semifinal Piala Dunia 2026 sudah resmi terbentuk. Namun yang bikin ini begitu istimewa bukan cuma nama-nama besar yang berhasil lolos, tapi ada rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di era modern sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak FIFA World Rankings diperkenalkan di tahun 1992, 4 tim dengan peringkat teratas ini berhasil melangkah bersama ke semifinal Piala Dunia. Mereka adalah Argentina, Spanyol, Perancis, dan Inggris. Keempat negara yang emang udah difavoritin dari awal turnamen ini bisa membuktikan kualitasnya dengan menyingkirkan lawan-lawan berat sampai menyisakan 4 tim terbaik. Gak cuma itu aja, seluruh semifinalis juga merupakan mantan juara dunia. Argentina datang sebagai juara bertahan dengan koleksi 3 gelar. Prancis memiliki 2 trofi, sementara Spanyol dan Inggris masing-masing pernah 1 kali mengangkat Piala Dunia. Total 7 gelar juara dunia kini berkumpul di babak 4 besar. Dan semifinal kali ini juga mempertemukan 2 pertandingan yang punya cerita. Di satu sisi ada duel Prancis melawan Spanyol yang oleh sejumlah media Eropa dijuluki sebagai final sebelum final. Ini adalah pertemuan yang diprediksi menjadi adu strategi 2 tim paling konsisten sepanjang turnamen sejauh ini. Sekaligus mempertemukan deretan bintang seperti Kylian Mbappe, Usman Dembele, Lamine Yamal, Nico Williams, sampai Pedri juga. Sementara di semifinal lainnya, Inggris akan menghadapi Argentina di laga yang kembali menghidupkan salah satu rivalitas paling ikonik di sejarah Piala Dunia. Sorotan media internasional kini tertuju pada duel Kylian Mbappe dan Lamine Yamal, 2 pemain yang jadi wajah dari 2 generasi berbeda di sepak bola dunia. Mbappe kembali memimpin langkah Perancis setelah membawa label tampil konsisten sepanjang turnamen. Sementara kubu Spanyol mengandalkan Lamine Yamal yang baru akan berusia 19 tahun 1 hari setelah semifinal berlangsung. Prancis akan menghadapi Spanyol pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan kita nantikan siapa yang pertama kali akan lolos menuju final Piala Dunia 2026. Afternoon Tea.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba-Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang sekarang lagi nanyain kamu ya. Dari semua peralatan sekolah nih, waktu kamu lagi masih sekolah, zaman-zaman kamu masih sekolah tuh paling excited kalau mau tahu tahun ajaran baru. Alah, kalau mau tahun ajaran baru itu kamu paling excited waktu beli apa sih, Sobat Fox? Karena kan tahun ajaran baru tuh kan ada banyak ya yang dibeli peralatan-peralatan sekolah, dari yang gede-gede kayak tas sepatu sampai yang kecil-kecil, sampai pulpen, penghapus, segala macam lah, Sobat Fox ya. Kalau Mutia sendiri ada dua part yang paling bikin happy, Sobat Fox ya, paling bikin excited. Yang pertama adalah sepatu, karena suka aja, karena Mutia dari dulu tuh suka memperhatikan sepatu. Jadi kayak dari dulu tuh, kalau bukan yang berarti merek atau apa gitu, bukan ya, tapi kayak bentuk-bentuknya gitu loh. Dari dulu tuh Mutia selalu suka memperhatikan kayak, ih itu bentuknya lucu ya, itu bentuknya lucu ya. Jadi pas bagian milih sepatu itu biasanya Mutia rada lama tuh, Sobat Fox, rada lama, kayak yang ini apa yang itu ya, yang ini apa yang itu ya, apa yang itu ya, kayak gitu deh. Kalau milih barang tuh akhirnya kayak lama gitu, karena emang ini kayaknya bagus, ini juga kayaknya bagus gitu. Apalagi ketika Mutia udah SMA, karena waktu SMA itu sepatu sekolahnya gak hitam. Waktu Mutia SMA ya, jadi kayak waktu SD SMP kan hitam terus tuh ya. Terus waktu SMA Mutia masuk sekolah yang sepatu hariannya tuh warnanya putih. Dan itu membuka berbagai pilihan, membuka banyak banget pilihan, yang sepatunya tuh juga bisa dipakai buat jalan-jalan, gak cuman sekolah doang kan. Jadi itu lama banget milihnya, Sobat Fox ya, pengen sepatu ini, pengen yang itu, pengen yang ini gitu. Dan itu Mutia excited beli sepatu. Sama satu lagi adalah beli peralatan tulis semuanya. Biasanya kan toko alat tulis itu kan menjual berbagai peralatan yang lucu-lucu ya. Mulai dari penghapusnya, mulai yang wangi-wangi dan lucu-lucu itu. Terus habis itu juga pulpennya, terus habis itu buku tulisnya. Kalau Mutia juga termasuk orang yang buku tulisnya itu pasti pengen milih yang bukan kedua merek yang paling gede itu, Sobat Fox. Tahu kan? Jadi carinya tuh yang... Sebenarnya emang dua merek yang paling terkenal itu juga kan kertasnya tuh tebel gitu ya. Terus ya bagus gitulah emang ya. Cuman Mutia tuh pengen yang covernya lebih lucu. Jadi biasanya kedua merek buku tulis yang paling gede dan semua orang hafal, yang ada pantunnya di bawah atau ada peribahasanya di bawah itu tuh sampulnya kurang lucu gitu. Jadi Mutia biasanya mencari yang sampulnya tuh karakter-karakter yang Mutia suka gitu. Dulu sempat beberapa waktu tuh cari karakter yang spesifik gitu yang Mutia suka. Jadi perkiraannya tuh di sekolah gak banyak yang sama. Jadi gak mau anaknya pikmi. Anaknya gak mau kalau bukunya tuh disama-samain. Jadi begitu lihat dari jauh tuh udah tau, oh itu yang itu buku aku gitu. Jadi selain itu juga semua aksesoris dan peralatan-peralatan tulis sih, karena emang anaknya juga ngumpulin ya, kayak yang lucu-lucu gitu. Itu menyenangkan sekali. Bisa lama banget, Sobat Fox ya, kalau udah ke toko peralatan tulis. Cuman dulu Mutia juga kalau pulpen itu justru punya kesukaan satu brand yang itu selalu Mutia beli pulpennya selalu itu. Jadi kalau ketika tahun ajaran baru itu udah pasti beli kayak dua box gitu pulpen itu buat satu tahun ke depan gitu. Yang pulpennya bisa di refill-refill itu loh, Sobat Fox ya. Nah itu dulu Mutia excitednya itu, Sobat Fox. Sepatu sama alat tulis semuanya dipilih, lama banget kalau udah mau beli dua itu. Nah kalau kamu sendiri kira-kira ya, dari semua peralatan back to school, ketika kamu zaman sekolah paling excited itu beli peralatan yang mana, yang apa, Sobat Fox ya? Boleh sharing via WhatsApp di 0887188053, atau bisa juga via TikTok @FoxRadioJogja. Kita juga lagi live, Sobat Fox. Nih Mutia lagi dadah-dadah ya, jadi kamu bisa sharing di sana juga, nanti Mutia bacain. Dan request juga boleh lewat sana, Sobat Fox ya.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat

0: terbaik terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Yang sekarang lagi nanyain ya, kalau dari beli peralatan sekolah yang baru ketika lagi masa back to school. Ketika kamu dulu masih back to school, Sobat Fox ya. Kalau yang masih juga gak apa-apa sih, sharing aja Sobat Fox, kasih tahu Mutia. Kira-kira dari semua yang mau dibeli di tahun ajaran baru, itu yang paling bikin excited itu apa Sobat Fox? Sudah ada beberapa yang gabung, ada yang gabung via TikTok, ada yang gabung via WhatsApp. Boleh semua nanti Mutia bacain. Ada Kak Hami yang katanya, kalau dulu sih Kak, aku paling gak lupa tuh persiapan masuk sekolah lagi beli buku tulis sekalian sampulnya antara plastik atau kertas coklat. Ini dulu Mutia SD kayaknya tuh yang wajib banget disampul pakai kertas coklat itu ya. Yang wajib banget kertas coklat, habis itu kertas, habis itu di plastik juga. Itu waktu masih SD, tapi kayaknya sesudah SMP, SMA tuh gak wajib. Yang itu akhirnya membuat Mutia menyampulnya dengan plastik dan kadang-kadang aja. Kayak gak semuanya gitu Sobat Fox ya, karena kebanyakan malas. Tapi ya, karena mungkin waktu SMP SD nggak gimana-gimana juga ya, bukunya tuh nggak hancur berantakan gitu juga sih ya. Terus ada Mas Rizky Dwi yang katanya paling excited itu beli dos grip alias tempat alat tulis. Kalau zaman sekarang anak-anak tuh masih pada ngomong dos grip nggak sih? Karena itu kan ketahuan lah eranya Mas Rizky Dwi ya. Dos grip ya. Ya nggak tahu sih kalau anak-anak sekarang tuh menyebutnya apa? Kalau anak-anak kecil tempat pensil apa? Tempat alat tulis full gitu nyebutnya atau gimana. Kalau katanya Mas Rizky Dwi dulu sukanya yang bentuknya mobil-mobilan, yang kalau dibuka banyak laci-lacinya. Ini yang ini gak sih, yang bertingkat itu gak sih? Karena dulu Mutia sempat gak punya sih, temennya Mutia sih yang punya ya, yang dia bertingkat gitu. Terus biasanya kalau lagi jam kosong itu kita dipakai buat rumah-rumahan gitu sih. Atau enggak harus jam kosong juga, kalau bosan gitu terus sama teman semejanya tuh main rumah-rumahan gitu. Nah, itu pakai tempat pensil yang entah bentuknya kotak gitu yang bisa dibuka, yang ada kacanya kecil gitu, tau kan Sobat Fox. Terus sama kalau enggak yang bentuknya mobil, mobilnya tuh juga ada yang versi apa yang cute gitu, ada yang cowok banget gitu, yang itu dibuka bertingkat gitu, yang sebenarnya itu tuh adalah salah satu kotak pensil tempat alat tulis yang paling cepat rusak. Karena pada akhirnya gak sampai 1 tahun biasanya tingkat-tingkatannya itu udah gak bisa dibuka full karena patah. Karena dipakai main, namanya juga anak-anak ya kan. Tapi kalau katanya Mas Rizky Dwi, sama yang paling excited juga adalah botol minum. Kalau botol minum sih bentar, kalau Mutia sih kayaknya gak terlalu sering beli ya botol minum. Karena gak setiap tahun ajaran sekolah tuh habis. Ya kalau pulpen kan habis gitu, kalau pensil kan habis. Kalau botol minum tuh kayak punya beberapa yang dipakai semasa sekolah, dan itu kayaknya Mutia gak milih deh. Udah nih bawa gitu, dibeliin nih bawa gitu. Jadi kayak tidak mempunyai memori tentang memilih dan menyukai benda-benda itu ya, si botol minum. Baru sekarang, baru dewasa ini Mutia excited beli botol minum. Setiap kali rilisan botol minum lucu, ih mau gitu. Karena lucu kan, dan membuat aku excited untuk membawa air minum kemana-mana. Karena apa? Karena botolnya lucu.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Masih di Afternoon Tea Sobat Fox, that was Nuna with Rollerblade. Yeah, Rollerblade ini jadi salah satu lagu yang ini kayaknya semua orang ternona-nona ya belakangan ini dengan lagu ini ya. Jadi ada ngomong jalan dikit, jalan-jalan, semuanya jalan-jalan. Kalau ngomongin soal yang namanya jalan-jalan Sobat Fox, apalagi kemarin habis jalan-jalan banyak ya, jangan lupa balur sangat-sangat supaya bisa cepat siap beraktivitas lagi. Dan kalau stok kamu tinggal sedikit, restock dulu Sobat Fox ya, dengan 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau ultimate. Ini boleh di mix variannya Sobat Fox ya, dikumpulin boxnya aja. Jadi kalau botolnya belum kepake, belum dibuka, itu gak apa-apa banget ya. Jadi di ambil boxnya aja, dipipihkan, dimasukin amplop, dikirimin barengan sama data diri kamu ke Fox Radio terdekat. Ada drop box di Fox Radio Jogja juga, atau bisa dikirim langsung ke pabrik sangat-sangat di Gianyar Bali. Periodenya sampai 1 Desember 2026. Pokoknya semakin kamu aktif dan konsisten, semakin besar peluang kamu untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah. Syarat dan info lebih lanjutnya cek Instagram @foxradiojogja. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Simpang Patmon Jali, dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari hampir semua arah. Di Ring Road Utara, kenaikan volume kendaraan yang tinggi teramati dari arah timur, sementara dari arah barat terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah utara di Jalan Palagan Tentara Pelajar, arus lalu lintas terpantau lancar. Selanjutnya arus kendaraan dari arah selatan di Jalan Monjali terpantau cukup padat.

Kita beralih ke Jalan Avandi, Sobat Fox. Dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau ramai lancar dengan sedikit peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kepadatan kendaraan teramati di ujung utara ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Selanjutnya dari Simpang 4 Wirobrajan, dapat dilaporkan sore ini tampak sedikit kenaikan arus kendaraan dari beberapa arah. Kenaikan volume kendaraan terjadi dari arah utara di Jalan HOS Cokroaminoto, kemudian dari arah timur di Jalan RE Marta Dinata, dan dari arah barat di Jalan Yogyakarta Wates, arus lalu lintas terpantau lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Kapten Pierre Tendean, arus kendaraan terpantau lancar. Kemudian kita menuju Jalan Kusumanegara, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Kusumanegara terpantau lancar dengan sedikit peningkatan arus di beberapa titik. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di ujung barat ruas Jalan Kusumanegara menuju Jalan Sultan Agung. Demikian Sobat Fox, update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Afternoon Tea on 105.3

masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu. Dan sekarang lagi tanya nih ya, kira-kira kalau waktu kamu sekolah dulu masih ingat gak sih Sobat Fox? Paling excited, paling semangat di tahun ajaran baru itu membeli apa? Karena kan biasanya restock-restock, beli-beli lagi barang-barang yang mungkin udah rusak atau udah habis gitu ya sebelum masuk tahun ajaran baru. Nah, kamu paling suka, paling happy itu bagian beli apa? Ada Mbak Yeni atau Kak Yeni di Jakarta yang katanya kalau aku semangat banget kalau beli seragam dan tas baru. Wah, kalau seragam, kalau Mutia tuh jujur paling lempeng sih kalau seragam, karena ya udah gitu aja gitu. Karena juga ya udah menentu mengikuti ketentuan sekolah, terus emang harus aja gitu. Terus kalau biasanya kalau Mutia tuh tahun ajaran baru, kecuali pas masuk sekolah baru ya, kalau tahun ajaran baru aja gitu naik kelas gitu tuh biasanya beli baju seragamnya satu gitu, satu biji yang kemarin-kemarin mungkin udah ada yang kotor, udah ada yang kena pulpen, udah ada yang macam-macam lah gitu tuh satu. Terus yang masih bagus dari tahun kemarin dipakai lagi gitu. Dan itu satu proses yang kalau dulu SD SMP dibeliin, kalau waktu SMA udah pergi disuruh dikasih duit aja, suruh pergi sendiri ke toko buat beli gitu ya. Dan kalau tas baru ini juga menyenangkan sih Sobat Fox ya. Milih-milihnya lama. Kalau Mutia dulu ada satu tas yang Mutia beli lucu banget, warnanya sky blue gitu, terang ya, sky blue tapi agak-agak ke arah aqua gitu warnanya ya, jadi agak-agak terang gitu ya. Itu aku pakai 2 minggu, terus gak mau aku pakai lagi karena langsung kotor. Bahannya kanvas, warnanya sky blue ke arah aqua. Kebayang dong Sobat Fox ya, kayak gimana lecek dan lepeknya. Waktu itu Mutia masih SMP, jadi kayak 2 minggu dipakai tuh udah item-item coklat-coklat yang gak suka gitu. Akhirnya akhirnya cuma Mutia pakai 2 minggu itu doang. Terus dicuci, dipakai lagi. Gitu lagi, ya memang namanya bocil ya, tidak bisa bersih kalau pakai barang-barang yang warnanya terang-terang gitu. Bahkan sampai dewasa sekarang pun juga menghindari benda-benda yang bahannya kanvas, warnanya terang. Udah deh itu, bye-bye kalau warnanya terang gitu, kalau bahannya tuh gampang nempel noda gitu ya. Ini ada Mbak Rini yang katanya yang paling excited adalah beli buku tulis. Yang merek itu, nah ini salah satu yang tadi Mutia bilang ada dua. Ada yang Sinar, ada yang Joy ya kan. Ini dua merek buku tulis yang paling-paling banyak dibeli. Yang katanya yang ada kata-kata hari ininya. Yang kalau Mutia justru ketika SMA tuh paling menghindari tuh merek yang itu. Karena bosen aja dari SD. Kalau SD SMP Mutia pakai merek itu dan ambil yang paling tebel. Dia kan ada dua jenis ya, ada yang agak tipis sama ada yang tebel yang banyak banget isinya. Nah itu Mutia ngambil yang tebel karena emang banyak banget tuh catatannya, PR-nya dan segala macam tuh banyak banget. Dan belum lagi kalau yang dicopot-copotin itu kan dipakai buat apa, di apa namanya, dicopot, diambil, dilepas dari bukunya itu. Jadi itu termasuk yang waktu SD SMP biasanya beli itu. Waktu SMA aku lebih centil ya, jadi aku mencari yang berbeda, yang cantik, yang lucu. Wah, lama banget itu milihnya. Terus ini ada lagi Kak Wida. Kak Wida katanya belinya yang paling suka tuh waktu beli pensil, penghapus, sama semua stationery yang lucu-lucu. Ini dulu ada satu masanya Mutia suka banget juga beli pensil. Itu loh, pensil mekanik yang bisa diisi ulang dari belakang itu. Terus kan isinya bisa warna-warni, terus warnanya tuh ada yang satu warna doang, ada yang warna-warni pastel, ada yang warna-warni ngejreng gitu. Nah itu Mutia juga sempat suka membeli itu, sama gel pen yang warna-warni yang ada glitter-glitternya. Nah itu tuh Mutia juga suka banget lagi.

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal.

After Tea masih nemenin kamu Sobat Fox ya, dan masih nanyain kira-kira dari semua peralatan sekolah pas lagi back to school itu kamu paling semangat beli apa Sobat Fox. Ada ini adalah Kak, siapakah namanya, Kak Dewi, yang katanya paling semangat beli alat tulis, tempat pensil, sama tas. Ya ini cukup banyak, dan kadang-kadang tuh ada yang memang satu toko kan menyediakan semuanya tuh, alat tulis, tempat pensil, tas, ya semua peralatan back to school bisa didapatkan di satu toko. Itu juga ada Sobat Fox ya, dan itu menyenangkan juga buat orang tuanya. Tapi kalau Mutia dulu ya, selalu ingin lihat di beberapa toko dulu karena pengen tahu pilihannya tuh apa aja. Kalau sekarang lebih terbantu lagi karena bisa browsing lewat marketplace ataupun lewat sosial medianya dari brandnya sendiri. Itu juga menyenangkan sih untuk dicek sebelum kita mungkin cek bahannya atau lihat beneran kayak gimana gitu, lihat dulu dari sosial media ada yang kita pengenin atau enggak, terus kita samperin tokonya. Itu juga salah satu proses yang menarik kalau sekarang. Kalau zaman dulu kan belum ya, belum bisa lihat lewat sosial media gitu Sobat Fox ya. Ini ada Kak Laras yang katanya, aku paling tunggu-tunggu banget adalah beli alat tulis karena aku suka banget pilih pulpen warna-warni, terus buku tulis yang sampulnya lucu, terus habis itu aku selalu punya notebook yang aku pakai buat catatan campur-campur katanya, dan itu pasti aku pilih yang paling lucu, yang paling bagus, yang bikin aku semangat, dan setiap tahun ajaran baru tuh aku selalu berniat akan lebih rajin. Ini kita semua gak sih Sobat Fox, kayak oh, tahun ini aku rajin banget, tahun ini aku akan mencatat semuanya dengan baik, aku gak akan kelupaan lagi. Kalau Mutia biasanya juga punya kayak notebook gitu, yang satu kayak dia jadinya jatuh kayak binder gitu, walaupun gak selalu binder ya bentuknya gitu. Jadi dia selalu dipakai buat mencatat berbagai jadwal, terus berbagai pokoknya yang isinya tuh di luar pelajaran spesifik gitu. Nah itu Mutia selalu punya, dan selalu kalau tahun ajaran baru, gak selalu sih kalau belum habis yang sebelumnya ya dipakai lanjut, tapi kalau masuk sekolah baru kan biasanya beli ya baru tuh. Nah itu Mutia juga pilihnya yang lucu, terus di awal itu nanti dikasih Mutia gambar-gambarin gitu loh, digambarin nama, terus apa macam-macam lucu-lucu gitu, yang bikin semangat. Tapi itu ya di hari-hari awal, justru malah di hari-hari awal ketika pelajaran kadang-kadang yang dilakukan adalah apa? Menghias buku itu daripada dengerin pelajaran. Pokoknya jangan tiru aku deh.

الله أكبر الله أكبر

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
3: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
2: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
3: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
2: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
3: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
2: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
3: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
2: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. That was Carry Me Away dari John Mayer ya. Jadi lagu sebelum terakhir sebelum Mutia Anissa pamitan di sore hari ini ya, buat kamu yang sudah sholat maghrib, tadi udah siap berkegiatan lagi, semangat berkegiatannya sepanjang hari ini Sobat Fox. Semoga acara kamu semuanya lancar. Buat yang sekarang lagi MPLS, semoga MPLS-nya lancar. Semoga pengenalan sekolahnya benar-benar pengenalan sekolah yang menyenangkan Sobat Fox ya. Dan sekarang waktunya Mutia Anissa untuk pamit dulu. Kita ketemu lagi besok di hari Rabu Sobat Fox ya. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 5.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8, Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.
2: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

I'm used to.

0: seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Inacra Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, lokakarya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15 sampai 19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacrafestival.com untuk info dan registrasi.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: We still let the spin, y'all.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 5.3 FM, Fox Radio, Jogja. Your soul, your hits.

0: Selamat malam untuk semua Foxian dimanapun berada. Kita siaran langsung dari semua Foxian berada, mulai dari Amsterdam, Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan tentunya markas besar kita di Denpasar. Selamat jumpa lagi dengan ini nih, dua orang besar tiang dari Sanga-Sanga ya. Ada Ibu Riva di samping kiri saya, di tengah ada Bambang Pranoto, di sebelah kanan kosong. Memang ini ntar malam mau ada semifinal ya. Oke. Kesebelasan kita masih tetap, apalagi kesebelasan kita adalah minyak Sanga-Sanga. Adalah minyak balur herbal yang merupakan metamorfosis dari minyak kutus-kutus ya. Ini adalah metamorfosis dari minyak kutus-kutus. Jadi Sanga-Sanga bukannya minyak baru, merupakan wujud baru, wujud masa kini dari minyak kutus-kutus. Diramu oleh Babe Bambang Pranoto dan diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Minyak ini mengandung 77 tanaman obat tradisional yang berkhasiat meredakan masuk angin, perut kembung, nyeri sendi, pegel linu, dan gatal akibat gigitan serangga dan sebagainya. Ini yang nulis bukan saya, yang nulis adalah AI ya. Jadi ini banyak rumor katanya minyak kutus-kutus banyak zat kimia. Ya ini Anda mau ngelawan AI ya silakan. Di sini tertulis dengan jelas 77 tanaman obat herbal yang berkhasiat. Dan sedangkan yang ini klasik ya, yang ultimate terdiri dari 140 bahan herbal. 140 men. Ya, itu satu pasar aja kurang. Untuk itu kita harus ambil dari berbagai daerah ya. Jadi yang ngomong katanya kita ini lebih banyak kimianya, kayaknya gak bangun tidur nih dari 2023 ya. Jadi sejak 2023 kutus-kutus tidak lagi diproduksi oleh Babe ya, tepatnya Desember 2023. Kalau ada minyak kutus-kutus beredar sekarang, apalagi itu minyak baru ya, bukan minyak lama Babe yang dulu, ini jelas bukannya bikinan Babe Bambang Pranoto ya. Jadi khasiatnya silahkan coba sendiri ya kan. Tapi saya anjurkan jangan main coba-coba untuk kesehatan. Langsung aja pakai minyak Sanga-Sanga klasik maupun ultimate untuk mendapatkan khasiat dan manfaat yang besar. Oke Bu, gimana komentarnya Bu Riva?
1: Oke, saya sapa dulu ya. Selamat malam ini semuanya Foxian dan Sangasian di seluruh Nusantara. Ada Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Amsterdam yang terjauh.
0: Iya, oke. Okay. Ya.
1: Senang sekali ya hari ini kita sehat ya Pia, masih bisa siaran di radio tercinta ya, kita.
0: Sehabis kerja seharian kita masih bisa siaran.
1: Iya, ya. Saya dari bangun pagi ya, dari jam 7, jam 8 tuh sudah mulai start duduk di meja tuh, sudah kerja. Jadi kerjanya saya ini mobile. Kadang di dapur, kadang di ruang kerja, kadang di kamar gitu. Itu ya karena memang kan zaman sekarang jarak itu bukan menjadi masalah. Dari mana saja kalau kita mau berkarya, kita itu pasti bisa.
0: Betul.
1: Intinya kita jangan malas, jangan mengeluh gitu. Jadi pekerjaan apapun, apalagi yang sifatnya ini ya seperti Sanga-Sanga. Sanga-Sanga ini bukan hanya ada kantornya di Jakarta, tapi juga tadi yang saya bilang ada di beberapa kota di Indonesia, bahkan di Amsterdam.
0: Yes.
1: Nah, yang saya lakukan adalah controlling, monitoring, eksekusi dengan cara melalui email, laptop maupun handphone. Tapi jangan salah, Saya tetap tahu, tetap pantau sejauh mana eksekusinya.
0: Semua kegiatan iya. kita di seluruh dunia
1: iya,
0: ini.
1: Iya, seperti iya. itu.
0: Termasuk bahkan, pabrik.
1: Iya,
0: tuh.
1: Bahkan laporan keuangan juga harian loh.
0: Iya, kita jadi bisa kita pantau. Punya sistem laporan keuangan itu setiap hari.
1: Iya.
0: Jadi detak jantung uang kita tuh kita bisa detect every day ya. Kayaknya cuman satu-satunya perusahaan yang setiap hari membuat laporan keuangan komplit ya.
1: Iya.
0: Kayaknya kita doang ya.
1: Iya. Mm-hmm. Oke. Tadi kan Papi di awal bahas tentang produk Sasanga ya. Kita kalau cari di AI, ChatGPT, apalagi Cloud AI dan segala macam
0: sampai
1: lah.
0: Sampai Wikipedia.
1: Kalau kita searching atau kita ketik sanga-sanga minyak balur atau minyak balur terbaik yeah. gitu ya.
0: Selalu muncul minyak sanga-sanga.
1: Minyak sanga-sanga yang terdiri dari bahan-bahan herbal.
0: Betul.
1: Mulai dari 77 sampai 140 yeah. bahan.
0: Nah ini ada rumor katanya kita lebih banyak kimianya daripada herbal. Yeah. Ini orang nih melek enggak ya? Melek digital.
1: Jadi biasa tapi ya. Kalau seperti itu kan pasti ada persaingan bisnis yang enggak baik gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, iya.
1: Nah, kalau mau pembuktian paling gampang itu cek di sanga-sanga official Shopee atau e-commerce-nya kita.
0: Betul.
1: Nah, di situ ada komentar review 99% bintang 5, terutama yang menyatakan kualitasnya.
0: Betul.
1: Kemudian khasiatnya, kemudian kepuasan pelanggan.
0: Betul.
1: Baik dari sisi aroma, kemudian baik dari sisi kualitasnya.
0: Ya.
1: Terus alhamdulillah Tuhan Maha baik dan memberikan keberkahan oleh Papi melalui Papi ya.
0: Iya, betul.
1: Papi menciptakan produk yang begitu luar biasa ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah juga belum
0: tidak
1: ada
0: pernah
1: yang
0: miss.
1: Komplain ya, ya. Terkait apalagi yang bahan-bahan kimia
0: ya,
1: seperti
0: jadi,
1: itu.
0: Nah, yang bilang bahan kimia itu adalah kalau kita lihat ya di media sosial mereka
1: iya.
0: itu 99% bintang 1. Terus piye kuwi ha? Mbok itu di Jawa bintang 1 itu ya. Dan kita juga terima komplain produk Anda loh. Banyak yang komplain ke saya karena dikira kutus-kutus masih bikinan babe.
1: Iya gitu, jangan tidak perlu dipublikasikan karena kita juga bukti-buktinya banyak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi kalau bikin pernyataan ya kan tolong juga lihat netizen ya. Iya. Daripada cuman diketawain netizen ya kan. Jadi Anda lihat sendiri media sosial Anda itu 99,99999 bintang 1.
1: Iya.
0: Pernah saya diketawain sama Mas Dery. Bintang 1 bagus Mas Jenderal. Iya. Jenderal yang paling bawah gitu. Nah sekarang kita bintang 5 misalnya. Bintang 5 tuh di atas jenderal. Itu panglima besar.
1: Iya. Karena dari dulu kita selalu memantau menjaga kualitas ya. Bahkan sampai saat ini pun bukan hanya menjaga kualitas, tapi bagaimana bisa bertumbuh lebih baik lagi ya Pi, untuk menciptakan produk-produk.
0: Betul.
1: Supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa merasakan manfaat yang luar biasa.
0: Iya. Jadi saya sendiri punya pengalaman industri bukan main-main. Saya tuh cukup lama kerja di perusahaan Eropa yang punya standar industrinya tinggi. Dan saya sampai sekarang itu didikan mereka gak lepas.
1: Iya.
0: Nah sekarang saya mau tanya itu didikan siapa itu yang bikin minyak yang katanya mereknya dadadadad ya. Siapa dia, sekolah di mana, dan pernah punya portofolio apa. Jadi mau ngakulah gitu loh ya. Bilanglah kepada dunia siapa di balik itu ya kan. Jangan ditutup-tutupi langsung kita yang di blame memalukan gitu. Karena gimana pun juga manusia itu harus ada portofolio. Nah hasil daripada produk itu memang dari sebuah perjuangan, sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan kalau saya sendiri gak mau sombong ya, saya menciptakan kutus-kutus pada waktu itu bukan dalam usia muda loh. Sudah 60 tahun saya. Dan sekarang sudah 71 tetap membuat yang namanya sanga-sanga.
1: Dan pada saat menciptakan atau melahirkan kutus-kutus itu pun bukan proses yang mudah ya Pi ya.
0: Satu bukan proses
1: melalui
0: yang mudah.
1: Melalui sekolah penderitaan dulu ya, ya Pi, 12
0: tahun.
1: Harus
0: menderita dulu baru bisa menciptakan produk. Karena produk itu datang bukan dikarenakan saya kepengen jualan, tapi karena masalah kesehatan.
1: Iya.
0: Dan akhirnya dengan saya membuat produk, masalah kesehatan saya terselesaikan. Dan akhirnya kita juga bisa menyelesaikan masalah orang lain dengan produk kita. Makanya yang namanya kutus-kutus dulu dan sekarang sangat-sangat memang solusi kesehatan menyeluruh.
1: Ya. Ya, jadi bijaklah bermedia sosial
0: ya.
1: Jangan sampai postingan-postingan Anda itu bisa menyesatkan dan merugikan pihak-pihak lain.
0: Betul. Bukan hanya merugikan pihak lain, tapi merugikan masyarakat.
1: Iya.
0: Dengan statement-statement yang lucu tadi ya.
1: Dan itu bukan enggak beresiko, sangat beresiko bagi kami juga, bagi kita yang punya brand juga sangat beresiko. Kami tidak mungkin dan tidak punya niat sedikit pun untuk membuat produk yang membahayakan kepada customer kami.
0: Betul.
1: Dan sudah terbukti selama satu dekade juga ya.
0: Betul.
1: Ya, dan sekarang ini juga kami
0: sudah 4 tahun ini ya.
1: Sertifikasi produk-produk lainnya.
0: Iya, betul.
1: Dan alhamdulillah juga hasil uji labnya
0: kualitinya
1: bagus dan tidak
0: terbukti
1: terdeteksi
0: di hasil lab ya.
1: Iya.
0: Bahkan kita di Belanda itu 100% herbal dibilang ya,
1: benar,
0: begitu ya.
1: Benar.
0: Jadi untuk bisa jualan di Belanda tuh melalui tes yang luar biasa dan sekarang kita sudah mendapatkan apa namanya lisensi untuk dijual di Uni Eropa.
1: Jadi ini kan saat ini kan sekarang kata-kata natural, alami, herbal ini kan sangat sangat booming ya.
0: Iya.
1: Ya, ini ada kaitannya dengan peristiwa yang baru hari ini kita dapat tadi ya. Jadi aduh keselek.
0: Jangan emosi mah, tenang. Belanda masih di Belanda. Kita masih di Jakarta nih sekarang.
1: Enggak emosi sih, cuman kok bisa gitu ya membuat statement seperti itu. Sementara kan media sosial itu publik ya, dibaca semua orang, terutama juga pada customer-customer kita dan kita sebagai prinsipal juga.
0: Betul.
1: sangat merasa ini merugikan kita
0: ya,
1: gitu.
0: Nah. Dan yang perlu kita ketahui, media sosial nih ada dikawal nih. Oh, ada dari Google, dari Gemini, dari segala macam. Jadi kalau kita ngomong yang keliru bisa dibantai di situ atau tidak ditulis sama sekali. Karena kita ada wasit yang liatin kita kan. Kalau kita bikin statement salah itu akan jadi persoalan besar ya kan. Nah, kita bisa dilihat terutama minyak sanga-sanga itu ultimate maupun klasik ada di Wikipedia tentang kita, juga ada di AI, semua AI ya. ChatGPT maupun Gemini dan and so on.
1: Benar-benar. Jadi sanga-sanga sendiri saja sudah tervalidasi di Wikipedia.
0: Betul.
1: Coba deh pendengar yang tersayang ya, coba buktikan benar enggak sanga-sanga udah masuk Wikipedia. Iya. Artinya apa? Artinya brand sanga-sanga ini memang secara uji lab, secara brand, secara kualitas, secara legalitas memang
0: bisa
1: sudah kuat, pondasinya bisa dipertanggungjawabkan.
0: Iya.
1: Sehingga
0: Babe juga loh.
1: Iya,
0: Babe masuk lo Wikipedia.
1: Benar-benar, Pak Bambang masuk Wikipedia itu sebagai peracik kutus-kutus. Nah, sekarang ada nih tambahannya.
0: Iya.
1: Sebagai peracik kutus-kutus
0: dan sanga-sanga
1: sebagai visioner, founder, owner gitu. Udah banyak banget
0: itu. Betul.
1: Itu deskripsinya.
0: Titelnya panjang banget ya. Nah, kita tanya tuh yang bikin punya dia tuh apa gitu titelnya.
1: Jadi sudahlah ya. Biarlah masyarakat yang menilai, yang merasakan gitu. Kita jangan menilai. Boleh sih kalau misalnya kita bilang produk kita bagus segala macam enggak masalah.
0: Asal
1: jangan
0: adjustment produk lain.
1: Produk lain, kita juga pernah sih, tapi itu kan memang berdasarkan komplainan-komplainan ya.
0: Jadi kita menerima komplain dari para penggemar saya dulu bahwa kok sekarang kutus-kutus kayak begini ya kan. Bahkan terakhir itu pengunjung dari Jakarta Fair kan langsung dia ngomong kok sekarang kutus-kutus aneh
1: kok
0: gitu,
1: sama,
0: kok nggak sama seperti dulu. Dan waktu kemarin kita ketemu dengan pemilik Albi Farma ya, Kabel Farma bilang, jangan diturunin dong kualitasnya. Siapa yang nurunin kan gitu.
1: Yang mana nih?
0: Yang ibu.
1: Oh, ibu kemarin. Ya. Si ibu komisaris.
0: Iya, komisaris mengatakan, jangan diturunin dong apa namanya kualitasnya. Dan kita gak pernah menurunkan.
1: Justru ya, kita semakin menambah ingredients.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dulu cuma 69, iya, sekarang sangat-sangat klasik sudah 77 dan sangat-sangat ultimate menjadi iya, 140.
1: Iya, tapi menurut Babe, benarkah itu yang natural, alami, atau herbal itu memang benar-benar aman? Menurut Babe gimana kira-kira?
0: Ini bukan soal aman dan tidak aman. Semua perlu diketahui ya, zat-zat yang aktif di tumbuhan itu sebetulnya racun untuk mangsanya. Ya, ya kan, daun untuk melindungi dirinya dia bikin racun. Nah, tapi racun itu ternyata bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jadi kalau dibilang racun, semua tumbuhan itu mengandung racun sebetulnya untuk melawan predatornya. Karena tumbuhan gak bisa lari kan. Nah, kalau ada ulat datang ya dia terpaksa menyerah gitu. Tetapi dengan adanya seperti itu, tumbuhan itu mengeluarkan zat-zat tertentu, zat-zat aktif yang sebetulnya untuk ngusir itu semua. Nah, itu dimanfaatkan manusia, diambil sarinya untuk menjadi obat gitu.
1: Oh gitu. Berarti sebenarnya.
0: Nah, sedangkan kalau herbal itu karena dia bukan sintesis, dia memang alamiah muncul. Itu biasanya tidak ada efek samping kepada manusia.
1: Berarti bisa dibilang natural herbal itu bisa aman dikatakan apabila cara pengelolaannya juga memang berstandar profesional ya gitu ya. Maksudnya pengolahannya dengan cara baik dan antara ingredients yang satu dengan yang satu itu harus laras gitu ya Pia. Gak bisa misalnya
0: campur-campur
1: katakanlah misalnya rempah. Nah kalau yang saya lihat di sini kan kita memang rempah tapi tidak ada bawang merah, bawang putih kan
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Padahal sebenarnya bawang merah dan bawang putih itu banyak banget manfaatnya ya, untuk tubuh.
0: Betul.
1: Tapi kenapa tidak dimasukkan ke dalam komposisi daripada sanga-sanga?
0: Ya, ya.
1: Nah ternyata itu tidak semua rempah itu bisa di bersama. Itulah makanya kenapa ada peracik ya Pia namanya.
0: Betul.
1: Karena mensimulasikan
0: dan supaya semua
1: selaras,
0: apa,
1: ya.
0: Selaras ya. Jadi begini, saya pakai patokan adalah apa namanya resep leluhur. Ya. Jadi resep leluhur itu kenapa ini dengan ini ya, contoh gampang aja. Kenapa kalau ada salam harus ada laos, ya kan?
1: Oh
0: iya. Gitu. Kenapa harus kalau ada jahe harus ada kunyit?
1: Itu rumus masak juga ya?
0: Rumus masak
1: kalau
0: juga begitu.
1: Kalau ada jahe harus ada salam ya?
0: Iya betul.
1: Rumus masaknya ya. Terus satu lagi kalau ada jahe
0: harus ada
1: tapi
0: kunyit.
1: Tapi kunyit kan beberapa ini, Pi. Beberapa sayuran aja, masakan aja yang pakai kunyit kan.
0: Ya, tapi kurkuma bisa. Itu namanya keluarga kurkuma, ya kan?
1: Okay.
0: Keluarga kurkuma kita komplit di dalam apa namanya racian saya. Ada temu ireng, ada temu kunci, ada temu putih dan sebagainya. Itu kombinasi kurkuma karena kurkuma itu punya zat yang luar biasa. Juga misalnya dedaunan ya. Dedaunan juga kita pilih dedaunan yang cocok ya kan. Itu supaya menghasilkan khasiat yang bagus. Jadi bukan sekedar dedaunan misalnya.
1: Iya. Oke, jadi sekarang ini sebenarnya kalau kita bilang ya Pia, ketika herbal dan bahan-bahan rempah-rempah tadi diracik sesuai dengan standar, kemudian diolah dengan baik gitu ya, bersih
0: dan bukan
1: higienis.
0: Hanya ngawur loh ya. Ini ada
1: bersih dan higienis
0: ya,
1: juga.
0: Bukan saja itu, tradisi itu loh ya. Misalnya Papi kan punya rumusan bahwa untuk jamu yang bagus itu harus kombinasi 7. Ya makanya di klasik
1: ada filosofinya ya,
0: ya. Itu 77, sedangkan di ultimate 140. Kok enggak 78 misalnya atau 76? 77 karena harus apa namanya sesuai dengan filosofi 7, bisa dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena dunia ini
1: 7 benua,
0: 7 hari,
1: 7 hari,
0: 7 note,
1: 7 note ya.
0: 7 langit musik. Katanya, seperti itu. Jadi angka 7 ini adalah angka kombinasi terbaik.
1: 7 keajaiban dunia juga
0: betul,
1: ya, sering
0: betul,
1: kita
0: iya.
1: lihat di
0: Jadi semua yang 7 itulah ya yang sempurna.
1: Oke, kita sapa dulu ini. Siapa tahu ada pertanyaan atau yang mau request lagu, silakan Mas Joshua.
2: Ya, buat Foxian yang ingin bertanya atau testimoni, silakan WhatsApp ke 0811 8121 3998, 0811 8121 3998. Nah, B, di sini ada
0: apa?
2: Pertanyaan nih.
0: Okay.
2: Dari Ibu Dina di Jakarta.
0: Ibu Dina, how are you?
2: Saya ingin bertanya mengenai cara pakai minyak balur sanga-sanga. Karena saya sering sakit perut di bagian bawah jika sedang awal-awal menstruasi.
0: Iya, betul.
2: Terima
0: jadi menstruasi ini pengalaman yang awal-awal dari saya waktu zaman kutus-kutus dulu. Jadi penggemar saya awal-awalnya adalah ibu-ibu atau mahasiswa yang menstruasi, ya kan. Nah, dengan dibalur minyak kutus-kutus dulu dan sekarang minyak sanga-sanga, menstruasinya akan segera lancar, ya. Itu bukan hanya menstruasi, juga yang misalnya susah ke belakang, ya, itu juga dibalur oleh sanga-sanga, itu akan ke belakangnya akan lancar. Jadi sanga-sanga begitu ajaibnya, semua urusan pengeluaran bukan pendapatannya, urusan pengeluaran itu kalau dibalur sama sanga-sanga lancar keluarnya, ya. Jadi itu sudah terbukti banyak sekali, ya. Jadi Bu siapa, Dina, ya,
3: Dina.
0: Ibu Dina, silakan balur di perut bagian bawah, ya kan, atau sekeliling perut dengan minyak sanga-sanga. Saya percaya dan sudah terbukti berkali-kali bahwa menstruasi Anda akan lancar dan tidak sakit. Jadi segera, ayo segera beli.
1: Ya. Udah beli.
0: Oh, udah
1: tinggal
0: beli.
1: Cara pakainya tadi.
0: Ya, ya, ya. Dan jangan lupa selain perut juga tulang punggung dan telapak kaki.
1: Iya, benar.
0: Nanti tidur aja akan nyenyak sekali.
1: Kemarin juga waktu Mami bilang sakit perut kan ada ya, Pi. Terus maaf nggak bisa pup kan gitu, susah pup. Mami balurin juga. Minyak sanga-sanga di perut, nggak lama langsung bisa pup.
0: Ya,
1: hitungannya 5-10 menit lah.
0: Okay.
1: Langsung pup.
0: Iya, terbukti ya, Mia.
1: Iya.
0: Gitu. Oke, mudah-mudahan jawaban ini memuaskan.
1: Tapi di bagian pinggang juga dibalur ya,
0: ya
1: kalau
0: karena
1: yang untuk
0: tulang
1: menstruasi.
0: Iya, ya, bagian pinggang juga harus. Jadi maksud saya makanya tulang punggung itu juga harus dibalur,
1: iya,
0: ya. Oke, di bagian pinggang juga dibalur dan itu bisa Anda lakukan sendiri, ya kan?
1: Kalau zaman dulu sih Mami pernah juga itu sebelum tahu minyaknya sanga-sanga atau kutus-kutus, pakai ini nih, apa, air hangat gitu, air hangat ditaruh di perut gitu. Nah, si sanga-sanga sendiri ini ada, memang ada sudah membawa sensasi hangat, jadi nggak perlu lagi pakai air hangat. Cukup balur sanga-sanga,
0: iya,
1: itu hangatnya sudah bisa keluar dari minyak sanga-sanganya.
0: Iya, dan minum air hangat juga akan memperlancar proses penyembuhan.
1: Iya.
0: Oke, masih ini ada lagi?
2: Ada pertanyaan dari Kris Dayanti di Jember.
0: Hai.
1: Halo Mbak Kade, apa kabar? Hari ini seru nggak ya?
2: Ini pertanyaan, kalau untuk powder sanga-sanga itu penggunaannya bagaimana dan khasiatnya apa saja? Terima kasih.
0: Oke, jadi powder sanga-sanga itu adalah merupakan hasil tirisan kita dari pemasakan minyak sanga-sanga. Itu lalu kita lembutkan menjadi powder, dan powder ini bisa meng-enhance minyak. Jadi minyak itu kalau bersama powder kekuatannya tuh jadi lebih besar. Jadi biasanya dicampur powder dengan minyak dan dihangatkan, tidak perlu panas-panas, cukup hangat-hangat kuku, dibalurkan di tempat yang sakit. Ya, dan ini berguna bagi misalnya sakit berat, ya, patah tulang atau sebagainya, atau juga misalnya serangan penyakit yang mendadak, misalnya sakit perut yang mendadak, itu bisa dipakai. Dan juga ini adalah seperti budaya Jawa dulu namanya boreh, ya, pakai sebagai boreh, dan di mana boreh itu ditempatkan sesuai dengan di mana yang sakit.
1: Iya. Jadi boreh ini bukan untuk diminum ya, itu untuk di seperti parem, ditapal.
0: Betul, ya.
1: Di bagian yang sakit bisa ya, seperti rematik menahun, patah tulang.
0: Betul.
1: Dan ini paling enak ya kalau ibu-ibu yang baru melahirkan.
0: Betul.
1: Seperti di, kalau dulu kan pakai apa sih namanya,
0: tapel,
1: ya lupa
0: tapel.
1: Saya.
0: Tapel namanya. tapel melahirkan.
1: Iya, yang dicairin gitu kan, betul. Kayak seperti bedak dingin lah. Iya,
0: betul.
1: Nah, tapi sekarang ini yang aromanya sangat-sangat juga itu aroma bunga pudak, wangi dipakai dan ketika kita pakai juga enggak ngeganggu lah.
0: Betul.
1: Dan hangat banget tuh ketika kita pakai yang ini.
0: Yang
1: bubuk powder. Apalagi kalau baru melahirkan itu kan pasti apa ya, pia pori-porinya terbuka, betul, gampang masuk angin, gampang sakit. Yeah. Gitu. Jadi sangat direkomendasi buat ibu-ibu yang barusan melahirkan.
0: Dan

0: Raden Mas Bams,
1: good morning, good morning.
0: Selamat malam. Selamat malam, Babe, Bunda.
2: Selamat malam, Mas Bram.
0: Hadir kembali setia mendengarkan info dan obrolan seru dari Babe. Sangat-sangat seng ada lawan.
1: Terima kasih, Mas Bam. Yuk, kita hibur dengan lagu apa yang Anda sudah siapkan? Katanya mau lagu romantis. Oke.
0: Romantis dari
1: siapa?
0: Siapa nih? Robin namanya. Wonderful Tonight.
1: Oh, Wonderful Tonight dari Robin.

Kita anu alatnya baru jadi loncat sendiri. Jadi lagunya Every Brothers kalau enggak salah sekarang ini ya. Tadi kita ada lagu tapi cover ya tadi. Bukan dari Eric Clapton tapi dari Robin. Oke, selamat menikmati lagu kedua nih ya. Jadi

0: Ya, dari Simon and Garfunkel, Breath of a Troubled Water. Aduh, gimana? Ada tiga lagu, setengah lagu plus satu lagi, jadi ada tiga lagu buat setengah tepatnya.
1: Ini ada yang gangguin tadi, dia lompat sendiri.
0: Iya, itu ini kan kita pakai vinil ya.
1: Tapi lagu tadi Pi, itu apa ya, lagu romantis gitu ya Pi?
0: Ya, jadi yang pertama Wonderful Tonight itu aslinya lagunya Eric Clapton. Nah, terus yang berikutnya Dream, itu lagu saya masih bayi itu.
1: Oh.
0: Everly Brothers kalau enggak salah.
1: Berarti umurnya udah 70-an tahun.
0: Iya, lebih dari 70 tahun. Dan yang ketiga tadi dari Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.
1: Iya.
0: Jadi jembatan dalam segala masalah kehidupan. Wow,
1: iya,
0: keren itu lagunya.
1: Iya. Ini kan berkaitan dengan lagu-lagu romantis tadi ya.
0: Iya, tapi bukan hanya romantis loh, itu ada makna yang lebih makna dalam ya, bukan hanya sekedar love you nan lah gitu.
1: Oh, gitu. Jadi kayak kita kan ini suami istri ya Pia, kita udah sah ya Pia.
0: Kayaknya udah.
1: Nah, kalau suami istri itu kan biasanya ini mungkin pendengar juga pasti mau kepo juga nih.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, tapi berhubungan dengan ini juga sih kesehatan ini pasti kita bahas.
0: Iya.
1: Nah, kadang kan tubuh ini pasti pernah capek, pernah lelah, kemudian juga pernah sakit.
0: Betul.
1: Dan faktor-faktor itu banyak banget ya yang mempengaruhi. Ada faktor lingkungan, cuaca, faktor
0: bahkan
1: psikologis,
0: faktor
1: kantong juga ya.
0: Urusan rumah tangga ini gak gampang loh.
1: Iya.
0: Kita memadukan dua orang yang dengan latar belakang berbeda.
1: Iya, latar belakang berbeda, prinsip berbeda,
0: betul,
1: pandangan hidup berbeda.
0: Terus dijadiin satu kapal, gitu, nggak gampang tuh. Jadi kalau saya prinsipnya gampang aja. Kalau saya ngalah aja. Kebetulan umur juga sudah tidak muda lagi, jadi lebih baik ngalah supaya nggak terjadi ribut-ribut. Jadi apapun yang dikatakan istri, saya bilang yes aja gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya dong.
1: Tapi realitanya?
0: Ya realitanya kan ini kalau urusan yang sifatnya urusan rumah tangga kita papi selalu bilang yes. Tapi kalau urusan bisnis ini kan agak lain. Karena urusan bisnis ini sangkutannya dengan keuangan, dengan strategi kita yang suka-suka. Yang tua tuh sebetulnya lebih punya pengalaman daripada yang muda, Mi. Jadi
1: tapi
0: tolong
1: Mami
0: dimengerti
1: selalu. Tapi meskipun Mami ini sudah di depan sebagai eksekutor, tapi kan tetap Mami meminta nasihat, advice dari Papi sebagai
0: betul
1: senior Mami, sebagai komisaris Mami, kan gitu ya. Dengan dengan apa fungsinya komisaris itu adalah mengawasi pekerjaan istri, pekerjaan direktur.
0: Betul. Tapi suka-suka, karena direktur ini begitu banyak masalah, suka-suka akhirnya
1: overload udah.
0: Iya, sudah overload, jadi komunikasinya agak
1: langsung nyambar gitu ya. Agak tensinya udah mulai tinggi nih, sama-sama
0: betul,
1: tinggi.
0: Apalagi ini dari Medan, sementara saya ini orang Klaten, jadi beda banget gayanya gitu.
1: Terus kan tadi kan Mami bilang kan pasti tubuh kita ini pernah capek, pernah sakit ya Pia, dengan berbagai faktor lah. Nah kalau misalnya sakit ya, Papi jawab jujur ya, kalau Papi lagi sakit gitu ya, gimana seorang Mami hadir pada saat Papi sakit itu, Papi merasakan gimana?
0: Betul, jadi walaupun kita baru 4 tahun ya, tapi saya merasakan kebetulan waktu mau merit aja sakit berat itu saya. Dan terima kasih Bu Riva, walaupun Bu Riva itu sangat konvensional, jadi apa-apa dokter, tapi bagaimana merawat saya waktu itu 12 hari dari totally lemes, totally tidak ada harapan, nggak tahu bagaimana. Di jelang hari perkawinan kita itu tahu-tahu saya bisa sembuh dan bangkit dan punya semangat. Karena saya udah males sebetulnya, udahlah sakit aja terus gitu kan, karena memang sakitnya tuh gak jelas ya kan. Nah terima kasih, besoknya mau akad nikah ya, sorenya satu hari sebelumnya saya bisa sembuh total. Dan tapi saya yakin itu semua oleh apa namanya kutus-kutus pada waktu itu ya. Karena saya balur kutus-kutus kayaknya nggak ada berhentinya.
1: Udah
0: ya.
1: Mandi minyak.
0: Udah mandi minyak
1: itu, mandi ya. Mandi minyak kutus-kutus.
0: Iya. Dan istri karena waktu itu masih bekerja, jadi kita harus menyadari dan begitu berangkat pun saya sudah dibalur, nanti pulang langsung dibalur, mau tidur langsung dibalur. Nah itu nggak tahu bagaimana ya, baluran istri itu bukan hanya sekedar minyaknya yang bikin sembuh, tapi mungkin rasa sayangnya itu ya. Apalagi kita mau merit itu ya.
1: Jadi waktu papi datang ke Medan waktu itu kondisinya memang sakit dan kondisinya nggak fit ya, nggak fit ya.
0: Betul.
1: Nah datang ke mami tiba-tiba sampai malamnya udah sakit dan besoknya mami juga bingung harus bagaimana karena acuannya mami kan waktu itu pasti dokter dulu ya, untuk betul. Mengecek pada saat itu memang fase COVID juga masih masih ada, tapi
0: jadi sangat bahaya.
1: Sangat bahaya ya kalau mau ke rumah sakit tuh harus swab dulu. Betul. Waktu itu makanya pada saat itu mami pikir ah sudah, walaupun malamnya itu di kita panggil tukang urut ya pada waktu itu, tapi demam papi memang tinggi sekali, itu mungkin sakit yang sudah lama ditahan mungkin ya Pia.
0: Betul, karena banyak masalah sebelum berangkat ke Medan itu. Di Bali saya banyak masalah ya kan. Dan masalah itu berat semua. Nah tapi saya harus pergi ke Medan untuk melangsungkan perkawinan.
1: Iya, dan waktu saya membawa babe ke rumah sakit itu, saya tuh udah seperti Wonder Woman banget. Bawa mobil sendiri ya Pi, bawa mobil sendiri, cari klinik, terus ngurusin papi ke dokter dan segala macam lah. Tapi memang babe ini apa ya, sangat anti banget lah kalau misalnya rumah berbau-bau rumah sakit.
0: Iya, betul.
1: Nah pada saat itu langsung kita bawa ke apartemen babenya, tapi rawat inapnya di apartemen.
0: Di rumah ya, di
1: dokter visit dan apalagi
0: ada satu perawat
1: yang nungguin jaga sampai papi sembuh. Tapi memang pada saat dicek waktu di rumah sakit itu
0: mengerikan,
1: tensinya 240. Terus pokoknya itu
0: semuanya jelek lah pokoknya.
1: Hasil diagnosa
0: ya.
1: Dari mulai tekanan darah, gula dan segala macam itu jelek semua raportnya. Merah semua angkanya.
0: Betul.
1: Melampaui dari batas normal. Nah, terus
0: dan dokter menganjurkan untuk rawat inap.
1: Iya, dan tidak boleh pulang rawat inap. Tapi ya dasar papinya juga gak mau nginep di rumah sakit. Akhirnya kita bawa pulang dan
0: ya siapa yang mau nginep di rumah sakit? Kalau rumah sehat saya mau nginep.
1: Nah dan disitulah mami mulai membalur terus setiap hari. Satu hari itu bukan 3 kali, 5 kali ada. Nah mana papi dulu tuh badannya gede banget ya. Waktu itu masih berapa timbangan papi?
0: Hampir 80 sekian lah. Di atas 80, 85 atau 86.
1: Nah terus ya ajaibnya memang karena rutin ya dibalur, akhirnya semuanya gula darah, terus tensi dan segala macam lah. Dan papi itu hanya 2 hari atau 3 hari aja tuh, itu pun minum obat itu pun mami paksa. Nah kemudian mau diimpus itu hanya setengah jam impusnya udah lepas. Jadi apa ya, kulitnya papi itu tidak merespon itu, tidak merespon obat-obatan itu sama impus itu. Jadi impusnya itu kecabut sendiri tuh sampai 3 kali. Akhirnya kita nggak pasang lagi impusnya.
0: Jadi saya nggak tahu, mungkin tubuh saya sudah anti kimia ya, anti obat kimia. Jadi semua tuh keluar semua ada gitu.
1: Jadi ternyata kalau kita kesimpulkan bahwasannya sebenarnya herbal ini juga bisa menggantikan obat medis ya.
0: Betul,
1: benar ya Pi?
0: Betul, kalau itu tidak dibalur kutus-kutus pada waktu itu mungkin gak tahu gimana saya tuh, lewat mungkin.
1: Iya, tapi sebenarnya antara obat herbal dan medis itu kalau dipakai secara bersama kan juga tidak masalah ya.
0: Iya, karena cuman kan karena
1: yang satu
0: papi,
1: diminum, yang satu dibalur.
0: Iya, karena papi mungkin di dalam tubuhnya tuh udah gak mau itu semua.
1: Obat-obat kimia itu udah gak bisa lagi nolak.
0: Gak bisa nolak dia.
1: Jadi sebenarnya kalau memang pendengar Voxian yang memang menggunakan lagi mengkonsumsi obat medis, terus mau pakai minyaknya sangat-sangat, itu sangat bisa. Jadi
0: betul,
1: tidak
0: tergantung orangnya.
1: Iya, tidak beririsan ya.
0: Betul,
1: ya, karena
0: beririsan.
1: Yang satu dibalur,
0: yang satu
1: di kulit,
0: diminum.
1: Yang satu diminum. Ya. Jadi jangan khawatir, itu sama-sama bisa digunakan sekaligus ya, ya, dan tidak bertentangan.
0: Betul.
1: Seperti itu ya informasinya. Ada pertanyaan, Mas?
2: Iya, ini ada pertanyaan dari Jihan. Ini
1: Jihan Fahira, bukan?
2: Kak Jihan atau Mas Jihan nih?
1: Oh, Kak Jihan biasanya.
2: Ini
1: perempuan.
2: Saya Jihan dari Jogja.
0: Wih, ya.
2: Babe, kondisi sekarang ini seperti dolar naik, apakah tidak terpikirkan untuk menaikkan harga produk sangat-sangat? Atau mungkin Babe punya alasan lain untuk tetap bertahan dengan harga yang sekarang?
0: Oke, jadi untuk harga ini Anda harus tahu gaya kami lah ya. Ya. Jadi gaya kami itu sudah mempersiapkan segala hal 8 bulan ke depan. Gitu. Termasuk stok bahan-bahan.
1: Stok produk, stok gitu, bahan-bahan.
0: Ya, itu ada sampai 8 bulan ke depan. Jadi sekarang walaupun semua naik, sebetulnya kos kita tuh stabil ya, karena kita sudah siapkan sebelumnya. Jadi waktu dolar masih di bawah 16 ya waktu itu, dan kita juga punya konsep itu selalu punya namanya buffer gitu. Jadi kita tuh selalu ada buffer stock, baik itu bahan maupun itu produk. Jadi pengalaman saya walaupun di luar banyak gejolak itu, tapi secara commercially, secara financially kita is okay, ya kan, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kita selalu menabung 30% penghasilan kita untuk in case terjadi masalah-masalah besar gitu.
1: Iya. Jadi salah satunya juga karena produk kita ini kan berbahan herbal yang 90% itu ada di Indonesia. Memang ada sebagian 10% itu dari luar negeri, seperti esensial ya, yang tidak bisa ditemui di Indonesia. Dan
0: bisa ditemui di Indonesia tapi tidak diproduksi.
1: Oke, jadi produksinya sebenarnya bahan mentahnya itu dari Indonesia, tetapi bahan jadinya itu
0: dari
1: ya
0: dari
1: luar negeri, sehingga kita harus import. Nah, memang karena kondisi dolar ini naik ya, per posisi kemarin 18.000 ya, hari ini mami belum tahu nih posisinya. Memang ada kenaikan pasti. Bahkan kenaikannya kemarin mami lihat ya sekitar 70%, enggak tanggung-tanggung.
0: Iya, 70%.
1: Bukan 50%, 70%. Tapi di saat dolar naik, kemudian di saat bahan-bahan impor naik, sangat-sangat bisa buat diskon, bayangin. Malah diskon.
0: Nah, itu rahasianya apa tuh, Mi?
1: Nah, itu tadi kan papi bilang, kita itu udah punya stok barang nih yang sebelumnya. Ya, kan kita memang sudah perhitungkan. Jadi memang kita produksi itu tidak pas-pasan, tapi memang ada apa namanya ya, restan ya namanya itu yang
0: biasanya bisa
1: membackup kita ya, menjaga ke depan
0: bisa
1: kalau
0: sampai 8 bulan itu kita menjaga
1: seperti
0: itu semua.
1: Makanya sekarang ini kita masih memberikan diskon sampai posisi bulan Juni, luar biasa kan, luar biasa kita
0: itu,
1: sangat-sangat.
0: Iya, dan yang berikutnya, jadi cara mengatur apa namanya sistem perusahaan kita nih, udah kayak negara ya, kebal dari segala krisis, selalu ada backupnya. Itu loh yang mestinya atau pengusaha lain atau juga pemerintah tuh selalu berpikiran seperti
1: benar.
0: Itu ada backupnya, in case ada apa-apa backup itu maju gitu loh.
1: Jadi dari sisi harga distributor kita berikan diskon, dari harga ecer kita berikan promo-promo juga.
0: Betul,
1: dan harganya juga tidak naik.
0: Betul.
1: Ya mudah-mudahan ini cepat selesai ya, karena cadangan kita juga kan
0: ada batasnya,
1: ada batasnya
0: juga.
1: Bisa tergerus gitu. Jadi kita sama-sama berdoa juga ya, Pia,
0: semoga semuanya
1: cepat stabil lah ekonomi
0: lagi,
1: kita. Dolar juga
0: dan
1: cepat turun.
0: Kalau kita sudah nggak mampu, tentu harganya pasti naik.
1: Iya, pastilah. Kan juga kita butuh apa kos untuk biaya operasional yang tinggi dan segala macam. Karena memang kita kan harus menjaga cash flow-nya kita supaya tetap bisa sustainable.
0: Iya,
1: gitu.
0: Itu. Jadi karena kami punya prinsip tiga bantal tadi, operasi, produksi, dan tampung. Jadi, dan yang 10% adalah emergency. Itu bantalnya cukup kuat kalau dalam keadaan ekonomi tidak baik gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau negara seperti itu kan enak banget ya. Mm-hmm. Jadi semua ada cadangannya kan gitu.
1: Benar.
0: Itu sudah dilakukan oleh negara-negara yang super power ya, termasuk Singapura misalnya. Singapura kan nggak punya apa-apa, tapi mereka punya cadangan devisa yang luar biasa besar. Sewaktu-waktu itu bisa diturunkan untuk menstabilkan ekonomi negara tersebut.
1: Iya, seperti itu Mbak Jihan.
2: Iya, begitu Kak Jihan di Jogja. Lalu B, ini ada chat dari Fox Mobile App. Saya Mila di Bandung. Saya Gen Z. Bagaimana cara meringankan kelelahan mata akibat terpapar layar
0: komputer? Ya, oke. Oke,
1: aduh, itu gampang banget. Mas, siapa namanya tadi?
2: Mila.
0: Mbak Mila.
1: Oh, halo Mbak Mila ya. Dari Jogja.
0: Dari Bandung.
1: Bandung. Halo Mbak Mila dari Bandung. Nah, ini saya juga sering mengalami karena sehari-harinya saya dari jam 7 pagi itu sudah di depan laptop, handphone, ya pasti alat-alat kerja kita kan seperti itu dan sangat lelah. Nah, saya mempunyai treatment itu pakai minyak sangsanga, ditaruh di bawah mata sedikit sama di kelopak mata, tapi jangan sampai kena matanya ya karena perih. Nah, itu nanti dilakukan masses memutar seperti arah jarum jam seperti itu. Nah, nanti dirasakan itu kita nggak lelah dan fresh, terutama kembali yang pakai sangat-sangat ultimate. Seperti itu aja sih Mbak treatmentnya. Okay. Tapi tolong dijaga jangan sampai masuk ke area mata.
0: Itu kena area mata ya peri-peri dikit aja.
1: Sebenarnya kalau matanya gatal itu enak banget kan, karena kan ini ya ada kayak min-minnya ya gitu, kalau ultimate.
0: Betul.
1: Jadi tuh kayak gatalnya langsung kayak hilang gitu. Okay. Karena ada aroma minnya itu kena hawa, hawanya atau kena sedikit ke mata kita juga. Kalau kita memang yang betul-betul yang benar-benar lagi sakit, itu sangat membantu untuk menghilangkan gatal juga.
0: Dan saya ingin satu juga pengalaman saya ini kan sebetulnya katarak ya, sebetulnya. Cuman katarak ini saya openin. Karena katanya katarak itu bisa bikin namanya mata serigala, gitu. Jadi setiap kali saya balur sanga-sanga,
1: ada pasir gitu ya, Pi?
0: Ada pasir yang keluar dari mata, gitu. Dan pasirnya tajam loh. Jadi ternyata sanga-sanga menggunakan output yang mata ini, air mata ini untuk membuang juga kotoran yang ada di mata itu sendiri. Dan begitu tuh enak banget gitu mata kita.
1: Oke, berarti treatmentnya selain dibuat di area sekitar mata juga bisa dibalur ke
0: tubuh, terutama tulang punggung dan telapak kaki.
1: Nah, itu mungkin khasiatnya lebih terasa lagi.
0: Jadi segala kotoran yang di mata tuh waktu kita bangun tidur keluar semua. Bahkan suka-suka mata tuh susah dibuka karena kayak lengket gitu. Nah, ternyata lengket itu kotoran yang ada di mata gitu.
1: Iya, seperti itu. Mbak Mila.
2: Ini dari Om Bams.
0: Om Bams lagi nih.
2: Om Bams di Bandung. Beh, ada pertanyaan. Ibu saya usianya 73 tahun.
0: Iya.
2: Sering mengeluh pusing, tensi sering naik turun. Tidak stabil seperti itu. Kemarin mencoba balurkan minyak sangat-sangat ultimate di arah kepala ibu. Alhamdulillah pusingnya berkurang, beliau merasa lebih aman, lebih nyaman.
0: Iya, jadi kalau udah usia 73 tahun, saya ini 71, selisih 2 tahun aja sama saya. Tapi energi saya selalu terjaga karena saya selalu balur sangat-sangat setiap mau tidur. Tulang punggung dan telapak kaki, ya kan itu keharusan. Dan biasanya suka di dada, saya minta dibalur di dada. Jadi setelah dibalur itu, satu tidur kita akan lebih nyenyak. Karena orang tua itu juga masalahnya tuh kalau semakin tua tuh jam tidurnya berkurang loh ya. Nah, suka-suka kita ketelelahan mental, dan dengan membalur sangat-sangat rutin, terutama di tulang punggung dan telapak kaki, kita bisa recovery. Ya kan. Dan semangat kita tumbuh lagi, Ya, terima kasih Tuhan. Sekarang walaupun 71, rasanya gak kalah sama Joshua yang masih berapa. Dan energinya masih cukup meluap-luap gitu loh.
1: Jadi Babe ini ritualnya itu dua kali dalam satu hari, iya. Sebelum tidur
0: dan mau bangun.
1: Dan mau bangun tidur, iya. Dibalur terus nambah lagi tidurnya, iya, sejam dua jam. Emang kalau Babe itu tidak dibalur, besoknya pasti goyang.
0: Betul.
1: Satu, tensinya tinggi, nanti akhirnya udah kemana-mana merambatnya. Terus nafsu makannya juga berkurang. Nah kalau udah dibalur, pasti paginya happy, tidurnya juga nyenyak. Betul. Kan gitu.
0: Dan nambah 2 jam biasanya.
1: Iya benar.
0: Kalau sebelum bangun dibalur, tambah lagi 2 jam. Itu sangat menyenangkan. Tidur tambah 2 jam, itu additional 2 jam. Itu enak banget rasanya.
1: Oke, Mas Joshua, kita bisa dengerin lagu kali ya.
0: Iya betul. Oke.
2: Iya, ini ada lagu dari Elvis Presley.
0: Wih.
2: Can't help falling in love.
0: Oke. Oke, kita dengarkan dari Elvis Presley.

0: Oke, tadi dari Elvis Presley, terus Billy Joel kalau nggak salah ya, udah lagu-lagu cukup berumur tuh.
1: Elvis Presley itu yang suka pakai celana putih model kampak bawahnya itu ya, terus pakai jas putih gitu, yang rambutnya berdiri, jambul. Yang pakai jambul. Tapi ada loh penyanyi Indonesia yang stylenya seperti itu. Siapa ya namanya ya?
0: Banyak lah.
1: Ada penyanyi dangdut tuh.
0: Iya, banyak yang nyoba mereplika Elvis Presley. Tapi ya nasibnya gak seperti Elvis Presley. Elvis Presley luar biasa, top banget ya. Semua lagunya jadi hit. Dan hanya sayang beliau harus meninggalkan kita mungkin karena kelelahan. Karena setiap malam harus show di Los Angeles.
1: Nah itu waktu itu belum ada sangat-sangat berarti.
0: Iya. Dan dia untuk menghilangkan lelahnya mengkonsumsi
1: morfin.
0: Iya, nggak tahu pokoknya. Iya seperti itu. Ya
1: seperti
0: kan.
1: Itu, ya.
0: Nah kalau sekarang untuk yang kerja malam keras ya, atau pemain musik yang harus setiap malam show gitu, cukup balur minyak sangat-sangat.
1: Iya, nggak perlu pakai. Apa
0: yang
1: doping
0: aneh-aneh
1: gak
0: perlu,
1: ya.
0: Cukup dengan minyak sangat-sangat.
1: Pakai minyak balur sangat-sangat.
0: Dan istirahat Anda akan bagus. Dan itu akan kembali lagi setiap malam harus ada di panggung.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tapi minyak sangat-sangat ini bisa juga dipakai kalau kita tidak sakit ya.
0: Untuk mencegah.
1: Untuk mencegah kesehatan itu lebih
0: kesehatan,
1: bagus.
0: Ya.
1: Jadi berbeda dengan obat medis yang kalau diminum atau dipakai sakit dulu.
0: Betul. Nah, ini nggak bisa perawatan juga bisa dengan membalur minyak sangat-sangat. Ya seperti yang saya lakukan, saya merawat diri saya selalu dengan sangat-sangat. Supaya setiap saat kita bisa kerja dengan baik.
1: Iya, jadi selain kita punya quality control yang memang dari apa namanya sekolah farmasi ya Pia, kita juga berdua ini sebagai quality control daripada produk kita sendiri.
0: Karena
1: setiap
0: hari kita nyoba.
1: Setiap malam, setiap hari kita pakai. Jadi jika ada yang aneh-aneh atau perubahan aroma atau perubahan khasiat, apalagi tadi yang sempat di ribut-ributkan ya tadi ya, apa banyak zat kimia dan segala macam, pasti tubuh kita ini yang
0: sudah
1: dulu merasakan. Iya, jadi nggak usah khawatir guys ya, karena quality controlnya adalah saya dan Babi semua
0: tubuh kita
1: produk.
0: Sendiri,
1: jadi selain kita punya quality control dari apa farmasi, tubuh kita sendiri juga menjadi quality controlnya, termasuk yang skincare. Sampai saat ini saya juga pakai skincare dan body care-nya sangat-sangat. Jadi kalau ada perubahan sedikit saja, pasti kita akan ini dulu, tegur dulu nih manajer produksinya ya
0: betul.
1: Terutama
0: apakah sudah mengikuti standar yang kita buat, urutannya udah benar, barulah kita lihat. Kalau memang tidak ada apa-apa ya, karena tubuh kita yang akan merasakan. Jadi Anda customer gak perlu khawatir.
1: Benar.
0: Karena sebelum sampai ke Anda lewat ke saya dulu.
1: Iya, jadi pernah kejadian kita itu kan sampai ke Mami tuh plan produksi ya. Misalnya satu minggu ada 3 kali waktu itu. Nah waktu itu pas Mami kontrol, loh ini kenapa tidak ada produksi? Kan hari ini harusnya jadwal produksi. Ternyata ada ingredients ataupun komposisi yang telat nih dari supplier kita. Nah artinya apa? Ketika ada salah satu aja ingredients yang gak komplit, itu kita
0: akan
1: stop, berhenti
0: produksi.
1: Dulu nih sampai datang lengkap dan komplit baru kita produksi.
0: Ya seperti jadi itu. Jangan khawatir karena Anda dibentengin oleh kita sendiri. Karena saya setiap hari pakai semua produk sangat-sangat, sabun maupun minyak. Dan Bu Riva juga jaga di skincare ya. Jadi kita,
1: saya juga jaga di minyak balur sangat-sangat. Saya tuh kalau gak pakai minyak balur sangat-sangat dalam satu hari aja tuh udah kayak apa ya, bingung gitu. Kayak energinya itu gak sampai
0: full ya.
1: Gak seperti ini. Ini kan sampai jam 11 sampai rumah nanti jam 12. Padahal Mami dari jam 4 pagi kan udah bangun. Walaupun meskipun tidur lagi sebentar, bangun jam 7 kerja, terus sampai sekarang kerja lagi.
0: Iya, luar biasa Bu Riva memang.
1: Itu tadi karena minyak balur sangat-sangat.
0: Iya, betul gitu. Kalau saya dibalurin di pagi itu supaya bisa nambah 2 jam tambahan tidur. Karena bagi saya tidur itu luar biasa, ya kan. Tidur dengan nyaman loh ya. Bukan tidur dengan sakit. Tidur dengan nyaman itu hiburan yang tidak ada duanya.
1: Iya, jadi disclaimer, minyak sangat-sangat ini bukan digunakan untuk orang sakit saja.
0: Tapi melawat yang, kesehatan.
1: Justru yang orang yang masih sehat ya, itu harus di maintain kesehatannya supaya nanti terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang tidak kita inginkan. Insya Allah bisa awet ya Pia.
0: Ya alhamdulillah.
1: Seperti papi udah 71 tahun, tapi tetap fit, bersiaran, kemudian tetap berkarya, energik. Itu tadi karena dijaga kesehatan dengan minyak sangat-sangat tadi.
0: Oke, Mas Jos ada.
2: Ini ya, ada pertanyaan dari Mansugi Sugiarta dari Bali. B, anak saya baru berumur 27 tahun. Sudah rontok rambut bagian atas kepala. Kira-kira minyak apa yang cocok?
0: Iya, ayo Mi.
1: Iya, rontok kepala umur 27 tahun itu kan pasti banyak penyebabnya ya Pia. Betul. Dari faktor makanan. Mungkin ada
0: faktor keturunan juga bisa.
1: Faktor keturunan, mungkin ada salah pemakai produk ya. Jadi rontoknya itu kita anggaplah ini berbagai faktor ya. Nah, itu bisa penyembuhannya atau treatmentnya pakai minyak tanamilah tanami yang klasik.
0: Minyak tanamilah tanahmu yang klasik. Dan karena di situ mengandung minyak nyamplung dan minyak nyamplung tuh merawat kulit kepala hingga menjadi subur lah
1: dan menyehatkan. Bukan hanya merawat kulit kepala atau membuat rambut subur, tapi yang paling penting adalah kulit kepala kita itu sehat dulu.
0: Betul.
1: Nah, ketika sudah sehat, rambut pun akan tumbuh lebat.
0: Iya, gitu. Seperti jadi itu. Segera sama beli ya, minyak mungkin, tanamilah tanamu.
1: Iya, sama pakai sabunnya, Pi, sabun tanamilah tanamu.
0: Oke, juga bisa pakai
1: jadi
0: sabun.
1: Jadi double combo.
0: Iya, ya. Pakai sabun tanamilah tanamu dan minyak tanamilah tanamu, ya kan?
1: Iya.
0: Ada lagi, Mas?
2: Iya, ini dari Edi di Jakarta lagi.
0: Oke. Terima kasih.
2: Apakah produk sanga-sanga itu halal atau terdaftar? Terima kasih.
0: Oke. Jadi Bu Rifan yang urusan halal nih dia.
1: Iya. Dengan Mas
2: Edi.
1: Edi. Iya. Ya. Mas Edi, untuk produk sanga-sanga baik dari minyak balur, minyak tanamilah tanami untuk kesehatan,
0: sampai ke
1: sabun, sampai ke skincare dan body care, sudah bersertifikat halal, sudah ber-BPOM. Cuman yang kalau dupa, dia izinnya PRT. Nggak mungkin kosmetik juga kan. Dan tidak diberi label halal. Tapi saya pastikan halal, kenapa? Karena bahannya, terdiri dari bahannya, dari ekstraksi daripada minyak balur sanga-sanga. Jadi Mas, bisa juga dicek, karena kan ini ya produk-produk kita ini ada apa namanya barcode ya. Barcode itu di situ ada nama produknya, izin produksinya,
0: termasuk
1: dengan halalnya. Semua ada tercantum di dalam packaging produk-produk kita.
0: Di apa barcode-nya ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi kita semua produk 100% halal.
1: Halal dan berbahan herbal, tidak dan, ada ini Pi yang apa botani apa hewani ya itu.
0: Tidak kalau ada unsur hewani
1: sama sekali.
0: Dan kita semua produk sebelum keluar selalu kita daftarkan di sertifikat halal.
1: Ya.
0: Dan semua sudah punya halal.
1: Benar.
0: Ya.
1: Ada lagi
2: ya,
1: Mas?
2: Begitu. Pak Edi di Jakarta. Ini ada dari Anissa di Makassar. Selamat malam. Untuk di Makassar, di manakah saya bisa mendapatkan produk ini? Terima kasih.
1: Selamat malam Mbak Eni Makassar.
0: Ya,
1: kalau di Makassar itu banyak reseller kita. Ada Mbak Asroda, ada banyak banyak banget reseller kita. Tapi yang paling gampang kalau memang susah nanti, sebenarnya nggak susah sih Mbak mencari informasi reseller kita itu ada di websitenya sanga-sanga. Yaitu sanga-sanga official.co.id.
0: Nah, di sana Makassar tuh ada daftarnya semua.
1: Iya, di sana ada tuh wilayah Makassar, nama reseller, nomor telepon. Nanti Mbak tinggal pilih domisili yang terdekat rumah Mbak.
0: Gitu.
1: Mbak siapa?
2: Anissa.
0: Mbak Anissa. Atau begini.
1: Atau bisa ke Kimia Farma.
0: Enggak, atau juga tulis minyak sanga-sanga ya kan, terus di googling.
1: Oh, iya.
0: Nah, akan keluar apa namanya Google Map-nya, reseller terdekat.
1: Iya, kalau Mbak jalan-jalan ke mall, kita ada juga di Kimia Farma, Senturi, terus
0: Guardian.
1: Ya.
0: Ya, ya, silakan di sana. K24 buka 24 jam loh.
1: Iya.
0: Jam berapa aja dia buka. Ya. Nah, atau kalau udah bingung ya, tulis aja minyak sanga-sanga atau sanga-sanga di googling, langsung akan keluar.
1: Minyak sanga-sanga terdekat nanti ya, keluar muncul.
0: Iya, akan keluar.
1: Karena
0: di
1: reseller
0: map.
1: Kita semuanya udah ada Google Map-nya.
0: Iya, sudah ada Google Map-nya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu ya, Mbak?
2: Ya. Silakan di googling ya. Kak Anissa. Ada satu pertanyaan lagi nih. Saya Reza dari Surabaya. Bunda semakin cantik pasti gara-gara sanga-sanga skincare ya.
1: Terima kasih Mas Reza, ini mirip banget namanya dengan putra saya. Iya. Pastinya. Jadi kalau Bunda sendiri punya histori yang gak enak sih tentang kulit. Jadi sebenarnya Babe ini membuat produk-produk itu bukan tanpa alasan, bukan karena mau jualan, tapi ada sebabnya. Misalnya kalau minyak kutus-kutus atau minyak sanga-sanga itu dari kecelakaan Babe, cedera ataupun tidak bisa berjalan alias lumpuh. Lumpuh itu kan ada lumpuh berat, lumpuh ringan ya, Pia. Kalau yang pertama itu termasuk lumpuh berat karena udah 3 bulan apa 6 bulan baru recovery. Nah, untuk sanga-sanga yang minyak balur kita itu di Desember 2023 Babe terjatuh ya, saking excitednya pada saat ulang tahun tutup akhir tahun ya.
0: Tahun
1: jadi
0: baru.
1: Itu kakinya sebelah kanan atau kiri ya,
0: sebelah kiri.
1: Sebelah kiri itu mengalami kesleo atau salah posisi sehingga 12 hari juga enggak bisa bangun. Nah, kalau skincare ini ceritanya dulu saya itu sebagai karyawan bank yang bergantung pada produk-produk merkuri, hidrokinon, dan tidak aware dengan BPOM, halal dan segala macam. Kalau misalnya lihat muka temen itu kinclong, oh pasti lu pakai produk apa, ini dong kasih kita pakai. Nanti sebulan tuh bisa 2-3 kali ganti brand. Yang penting yang penting bisa mengkinclongkan tanpa pori-pori. Tapi ternyata itu isinya hidrokinon ataupun kimia ataupun merkuri. Nah, lalu begitu Bunda itu menikah dengan Babe kan dibawa ke Bali. Bali ini tahu kan konsepnya itu semuanya pasti matahari akan masuk ke dalam ruangan ya, dibuat terbuka.
0: Kamar aja berkaca-kaca.
1: Iya. Nah, rumah Babe ini yang tempat tinggal sekarang itu ketika kita mau ke rumah harus melewati sawah, melewati kali. Jaraknya 200 meter ada ya, Pi?
0: 152
1: ya. Sekitar 152 meter. Dan kita kalau pergi dari rumah ke kantor itu pas jam 12, jam 1 siang. Bayangkan tuh, walaupun udah pakai payung dan segala macam, namanya Bali tuh
0: panasnya
1: gile, men. Panasnya panas banget. Nah, begitu kena panas, ini yang tadinya biasa kena kimia, akhirnya dia merespon dengan merespon dengan parahnya. Itu flek hitamnya saya tuh tebel banget, seperti mukanya ini udah keracunan obat kimia yang lama. Bahkan saya udah ke dokter kemana-mana ya seperti itu. Ternyata treatmentnya laser gitu-gitu, akhirnya makin tipis kulitnya, kemudian makin fleknya makin tebal dan seperti itu. Nah, di sana saya udah frustasi. Saya bilang sama Babe, ini wajah saya ini gimana nih nyembuhinnya. Padahal saya udah ke dokter seminggu sekali, ke dokter seminggu. Ternyata semakin di treatment itu wajah kita itu semakin merespon tidak baik gitu. Dia kayak minta tolong karena udah banyak banget alat-alat yang ataupun sinar-sinar.
0: Ya, treatment menurut saya memaksa kulit,
1: membahayakan.
0: Memaksa kulit untuk ditipiskan kan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Semakin kelihatan uratnya. Nah, Babi bilang kamu pakai minyak tanamilah tanamu. Waktu itu memang belum ada skincare. Karena skincare kan launchingnya di Mei 2024. Ya, jadi kejadian itu di tahun 2023. Nah, padahal itu baru baru berapa bulan ya mami ke Bali ya, mungkin 3 bulan tuh langsung reaksi wajahnya kena matahari, fleknya hitam hitam banget, tebal gitu. Nah akhirnya pakai minyak tanamilah tanamu ya, tapi ini sudah tadi sudah berusaha ke dokter nggak sembuh, udah habis banyak banget, mahal lah biaya ke dokter ini, apalagi kalau kulitnya udah bermasalah. Begitu pakai minyak tanamulah tanami, dalam satu bulan ada reaksi agak merah, terus ada kayak kulit arinya agak keluar gitu ya Pi ya. Bahkan mami bilang, Pi ini kenapa kok agak seperti terkelupas, tapi nggak banyak, tapi halus banget kulit sel kulit matinya itu dibersihkan karena, gitu. Nah waktu itu kan babi bilangnya ini itu reaksinya nggak apa-apa, pakai aja terus ya udah, karena kita juga harus yakin ya kalau pakai produk itu. Akhirnya 2 minggu itu baru kelihatan, pertama itu bukan hilang dulu fleknya, ini kenyal, sehat, lembab gitu. Jadi kalau lembab itu beda dengan berminyak. Nah begitu kulitnya sehat, lembab, otomatis flek itu memudar dengan sendirinya. Nah sampailah sekarang bunda masih pakai minyak tanamilah tanamo. Nah itu digunakan sebagai face oil ataupun masker. Tetapi kalau dailynya untuk sehari-harinya bunda pakai natural cream. Ya jadi memang alhamdulillah babe membuat skincare itu sangat dibutuhkan oleh kulit wajah bunda. Dan sebelumnya juga udah pakai yang ini produk-produk yang high class lah ya, gitu ya, sudah
0: yang jutaan harganya.
1: Iya, sudah selesai dari kimia-kimia tadi yang obat-obat racikan. Nah, sekarang fase di mana saya harus pakai apa namanya brand-brand yang Eropa lah gitu supaya bagus. Nah, ternyata juga enggak ngefek ke wajah saya, enggak ngefek. Akhirnya si tanamilah tanamu inilah penyelamat wajahnya bunda mami, sampai sekarang.
0: Dan ditambah lagi sekarang dengan skincare untuk merawat supaya tetap sehatlah kulitnya.
1: Iya, gitu. Jadi memang perawatannya wajahnya saya itu ya udah semuanya pakai sangat-sangat body care dan skincare.
0: Iya, jadi ini bukan sekedar jualan ya, ini pengalaman dirinya Bu Riva. Jadi dengan apalagi dengan minyak tanamilah tanahmu, lalu dengan skincare, makanya tambah cantik aja. Jadi ini salah saya nih, kok jadi lebih cantik nih.
1: Dan kalau kita pakai produk skincare ini, apa ya, nyaman banget gitu.
0: Ada rasa nyaman ya.
1: Karena aroma-aromanya itu bisa ngerelaksasi pikiran kita.
0: Iya. Jadi bukan hanya produknya, tapi aromanya sekaligus aromaterapi, ya kan, membuat kita tuh nyaman, relax.
1: Iya. Padahal kan sebelumnya kita udah trauma banget mami udah trauma banget dengan produk-produk sebelumnya. Ini sebenarnya pakai minyak tanamilah tanamu tuh udah pasrah aja nih, mau gimana terserah deh. Akhirnya ternyata bagus. Walaupun memang kalau flek itu nggak bisa langsung hilang total.
0: Makan waktu juga ada waktu.
1: Iya benar, treatmentnya juga repot. Nggak boleh juga terpapar langsung matahari. Itu harus kita pakai inilah, pakai alat-alat pelindung juga, selain pakai sunscreen. Tapi tetap basicnya itu adalah produk sanga-sanga, si natural cream tadi.
0: Jadi produk kita 100% dari bahan herbal.
1: Benar.
0: Dan sudah terbukti mempercantik atau membuat wajah Anda semua yang ingin pakai menjadi sehat.
1: Ya.
0: Jadi cantiknya tuh cantik sehat ya, bukan cantik alami ya, bukan cantik karena modifikasi ya. Operasi hidung kayak operasi pipi enggak, kita membuat semuanya menjadi sehat hingga automatically wajah kita akan cantik karena dia sehat.
1: Ya, dan makin muda.
0: Makin muda. Padahal udah muda, jadi makin muda. Nah, ya ini jadi semua produk kita coba sendiri dan kita punya testimoni, itu testimoni diri kita sendiri. Jadi jangan khawatir bahwa kalau ada apa-apa di produk kita dulu yang kena ya.
1: Jadi,
0: dan sekarang sudah terbukti semua produk kita sudah bagus dan relatively kita nggak pernah ada masalah. Ya
1: iya,
0: kan?
1: Jadi kemarin ada reseller kita, wajahnya itu sensitif banget. Jadi produknya itu brandnya namanya SK2 itu lumayan mahal juga, jutaan. Nah, dengan kondisi indeks ekonomi sekarang kan nggak mau lagi dia beli itu, tapi dia bingung nih, bingung. Dia mau pakai apa? Karena udah selain produk yang tadi-tadi itu yang dia beli, dia udah coba beberapa brand, nggak bisa juga. Akhirnya begitu launching sangat-sangat, dia coba. Dia coba dan bisa. Bayangkan muka yang, wajah yang sangat sensitif
0: aja bisa.
1: Bisa cocok dengan yang natural cream kita sangat-sangat. Dan dia sekarang selalu itu, Bu, makasih. Dia bilang, jangan sampai produknya ini tidak diproduksi lagi. Karena saya dia sangat cocok dan harganya terjangkau banget. Bayangkan. Jadi
0: kita gak jual mahal-mahal ya.
1: Dia kalau belanja tuh katanya 3-5 juta untuk produk-produk itu. Ini 100 ribu dan sekarang ada promo lagi 20%.
0: Nah, jadi kepada semua wanita yang ingin cantik, sudah ada model namanya Bu Riva. Anda bisa lihat fotonya dimanapun juga, karena Bu Riva sekarang sering nangkring fotonya di Facebook, di Instagram itu. Dan kalau dibanding daripada dulu,
1: sebelum ya, sebelumnya, ini dibanding sebelumnya,
0: sebelumnya, sebelum jadi istri saya, wah, minta maaf.
1: Sebelumnya masih pakai merkuri.
0: Iya, emang kinclong sih, tapi
1: tapi efeknya rupanya nggak baik.
0: Iya, jadi skincare kita ada beberapa jenis. Jika Anda tertarik, silahkan datang di website kita dan lihat ya. Dan
1: di TikTok juga ada.
0: Di TikTok ada, di Kimia Farma ada juga ya.
1: Kimia Farma ada, ya, di Century juga ada.
0: Di Century juga ada, silahkan hadir di Kimia Farma.
1: Di reseller juga ada, nah, tapi sebagian aja.
0: Iya. Jadi kalau yang komplit kayaknya di Kimia Farma ya. Kimia Farma itu komplit. Silahkan di sana, tinggal pilih apa yang diinginkan, ya kan. Oke, ada lagi Mas?
2: Iya, untuk rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih jauh produk Sangat-Sangat Skincare, bisa ke IG kami Sangat-Sangat Skincare atau di website sangatsangatskincare.co.id. Juga ada kabar gembira nih. Ada kabar gembira, cukup beli 9 botol minyak balur Sangat-Sanga Ultimate ataupun Klasik. Nanti Sangat-Sian
1: mendapatkan reward.
2: Bisa mendapatkan reward
1: umroh gratis atau diuangkan dengan uang tunai 35 juta rupiah bagi yang non muslim. Jadi masih ada kesempatan, ini bulan 7 ya.
0: Bulan 7.
1: Jadi masih ada 4 bulan kan lagi.
0: Segera bulu segera. Sangat-Sanga, minyak Sangat-Sanga.
2: Ya,
0: 9 botol bisa berangkat umroh gratis.
2: Caranya gampang. Gunting packagingnya bagi menjadi dua bagian, masukkan ke dalam amplop. Dan struknya.
1: Oke.
2: Ya, nanti udah, bisa dikirimkan kalau, ke Fox.
1: Kalau nggak pakai struk bisa nggak, Mas? Harus pakai struk ya, syaratnya ya.
2: Ya.
1: Oke. Jadi untuk mempermudah sih sebenarnya nggak apa-apa nggak pakai struk ya.
0: Yang penting kotaknya.
1: Tapi dia apa namanya, produksinya yang di atas 2024.
0: Iya. Oke.
1: Iya.
0: Jadi di samping kita memang berkhasiat, kita juga memberi kesempatan kepada konsumer kita untuk umroh gratis dengan cara yang sangat mudah, mengirimkan 9 kotak minyak Sangat-Sanga atau minyak apapun ya, untuk nanti akan diundi di bulan 12.
1: Minyak varian apapun ya.
0: Ya, varian
1: tapi
0: apapun.
1: Tapi tetap minyak Sangat-Sanga
0: ya,
1: dong.
0: Iya, betul.
1: Oke, Mas

0: Okay. Ya, aduh. Everything I Own dari Brad. Waduh. Kalau dengar lagu itu kembali ke zaman SMA. The Brad. Okay. Kita ingin dengar pertanyaan Anda. Mungkin masih ada. Tentunya harus ada. Kita baru jam berapa nih? 21.43, masih cukup lama. Sampai jam 23 kita akan on air ya. Sambil nunggu Piala Dunia. Yuk ngobrol-ngobrol sama kami di sini di Fox Radio Network. Dari Amsterdam, Medan, Banda Aceh, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar. Denpasar itu ada dua. Di Medan ada dua ya. Ada Fox Radio Medan dan Fox Radio Desa ya. Yang nanya pakai bahasa Jawa, kita bisa jawab. Bahasa lain saya belum belajar.
1: Oh iya, tadi kan Mami meeting dengan anak-anak kantor Jakarta. Ini kita kan mau 17 Agustus ya.
0: Iya betul ya,
1: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini mumpung kita kantor baru, kita akan mengadakan acara juga nih.
0: Okay.
1: Ya, jadi pendengar Foxian yang berada di sekitaran wilayah Jakarta, nanti di kantor Sanga-Sanga akan dibuat suatu apa kegiatan buat anak-anak ya. Misalnya lomba mewarnai, lomba menyanyi gitu. Tapi nanti akan diinfo syarat dan ketentuannya.
0: Okay. Jadi jangan lupa 17 Agustus 2026 Sanga-Sanga Jakarta akan bikin acara meriah. Silahkan hadir untuk bersama-sama dengan keluarga Sanga-Sanga merayakan Hari Kemerdekaan.
1: Dan warga sekitar ya, ini khususnya untuk ibu-ibu yang ada komunitas Sumba atau komunitas olahraga apapun, kalau memang ingin memakai lapangan yang namanya halaman, halaman dekat kafe kita ini, monggo. Kalau mau memakainya itu jam 7 sampai dengan jam 10. Karena kan jam 10 kafe sudah buka.
0: Oke, jadi nah, sebelum jam 10 bisa dipakai.
1: Sebelum jam 10 bisa dipakai, bisa buat Sumba atau senam. Gitu ya, bisa buat berkegiatan juga nih di kafe kita karena lumayan luas, Pi. Bisa buat meeting, kemudian acara ulang tahun, arisan. Dan ada beberapa fasilitas lainnya seperti infokus. Kemudian kayaknya nanti kita mau buat ini deh. Apa namanya? Ada juga sih yang request karaoke katanya gitu.
0: Oke. No problem.
1: Jadi sambil duduk-duduk, bisa sambil dengerin lagu, bisa sambil karaokean.
0: Oke. Ya, jadi kita ada di Jalan KKO ya. Ujung.
1: KKO ujung.
0: Ya, di pas pertigaan itu, lihat sebelah kanan kalau datang dari arah KKO ada gedung bertingkat tiga dan ada simbolnya Sanga-Sanga. Itulah gedung kita.
1: Benar, tempatnya sangat nyaman. Tumbuhannya banyak ya, Pia.
0: Iya, betul.
1: Tanamannya segar gitu. Asri lah tempatnya. Terus
0: di antara keributan tempat kita paling
1: benar,
0: asri.
1: Benar, walaupun di depan pasar, tetapi gedungnya ini menjorok ke dalam ya. Jadi tidak mengganggu. Malah enak gitu ngelihatin kendaraan mobil yang lalu lalang di depan kafe.
0: Dari sini juga bisa.
1: Dan
0: kita
1: makanannya enak-enak banget ya. Apa namanya, bumbunya itu berlimpah. Nasi gorengnya, bebek mangulangunya.
0: Ya, ingat kita juga ada bebek loh di sini. Seperti yang ada di Medan dan seperti ada di Bali. Bebek itu adalah hasil survei, hasil kurasi bumbu-bumbu yang terbaik. Dan Anda akan merasakan betapa empuknya bebek kita dan tidak berbau ya. Malah baunya rempah-rempah.
1: Dan minggu depan untuk spa-nya sudah buka.
0: Sudah buka ya.
1: Jadi sambil apa makan, setelah makan mau spa atau spa dulu baru makan. Jadi sudah komplit di satu tempat, tidak perlu kemana-mana.
0: Jadi perlu semua mengetahui, terutama di sekitar Jalan KKO ini atau sekitar Jakarta Selatan lah. Jadi kita sudah buka spa nih, mau buka spa minggu depan
1: minggu depan.
0: Oke, luar biasa.
1: Dan bagi yang mau tanya-tanya tentang seputaran produk, kemudian mau join ke bisnisnya Sanga-Sanga,
0: bisa datang
1: bisa datang langsung ke kantor Sanga-Sanga.
0: nanti pasti akan diberikan arahan,
1: diberikan edukasi, diberikan coaching terkait dengan bisnis sanga-sanga maupun pemakaian produk dan kualitasnya. Jadi jangan sungkan-sungkan datang kemari ya, karena kita sangat terbuka ya. Betul. Untuk siapapun itu,
0: siapapun
1: yang
0: juga
1: ingin join dengan menjadi kita reseller sanga-sanga. Ya.
0: Oke, Mas, ya, ada yang nanya?
2: Ada pertanyaan dari Aisyah di Aceh.
0: Aceh. Waduh.
2: Bapak, Ibu, saya seorang ibu rumah tangga dengan anak satu. Bagaimana cara bergabung menjadi reseller sanga-sanga? Terima kasih.
0: Oke. Mi, Aceh Mi. Enggak bagiannya Mami lah.
1: Jadi, Ibu, kita ada kantor di Banda Aceh.
0: Ya. Fox kalau, Radio Banda Aceh ya.
1: Kalau mau lebih jelasnya alamatnya, ketik di Google Fox Radio Banda Aceh. Nah, di situ bukan hanya Fox Radio, bukan hanya radio, tapi juga di sana sebagai kantor stokis, kantor pemasaran, juga sebagai apa pusat daripada sanga-sanga. Jadi Ibu Mbak bisa ke kantor Radio Fox-nya Banda Aceh, nanti ketemu sama siapa ya, lupa nama leadernya. Aduh tunggu, SM-nya siapa ya Mas?
2: Bapak Romet.
1: Oh, Bapak Romet. Iya, bisa ketemu sama Bapak Romet. Syarat dan ketentuannya sangat gampang sekali, karena kita bukan ada apa tuh minta surat berkelakuan baik, apalagi fotokopi administrasi dan segala
0: macam.
1: Lulus
0: dari latihan militer nggak perlu.
1: Iya, nggak. Jadi Mbak tinggal pilih ini, karena mau jadi reseller itu kan berjenjang ya, dari mulai 12 botol sampai 100 apa 500 gitu. Ya, jadi betul, itu sesuaikan quantity dan itu disesuaikan dengan harga. Jadi semakin banyak membeli semakin murah harganya. Betul. Dan marginnya semakin tinggi, harga. Ya.
0: Kalau harganya murah, belinya jualnya tetap, jadi marginnya semakin tinggi.
1: Iya, kebetulan memang di Banda Aceh ini kita belum punya reseller atau distributor.
0: Iya,
1: jadi
0: silakan.
1: Potensinya masih cukup besar sekali untuk Ibu bergabung di bisnis sanga-sanga.
0: Oke, silakan mampir di Fox Radio
1: di Banda Aceh. Fox Banda Aceh.
0: Ya, berikutnya.
2: Ya, berikutnya dari.
1: Atau si Ibu ada ninggalin nomor telepon, HP? Ada ya nomor HP-nya?
2: Ada nanti.
1: Iya. Nanti. Oke, Ibu, nanti izin nomor HP Ibu akan kami berikan ke tim Fox-nya Radio Banda Aceh. Nanti besok akan di follow up ya, Ibu.
0: Ya.
1: Terima kasih.
2: Ya, ini ada pertanyaan dari Bagus Bekasi. Saya pemula, ingin mencoba produk sanga-sanga. Kira-kira produk yang mana yang cocok untuk ketenangan pikiran?
0: Oke. Ya, jadi untuk mengawali berkenalan dengan sanga-sanga, kita mulai dengan minyak balur sanga-sanga. Ya. Mau yang ultimate bisa, mau yang klasik bisa. Jadi setelah Anda bisa merasakan kedua minyak itu, Anda akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya.
1: Benar.
0: Betapa rasanya tuh sehatnya dengan membalur minyak sanga-sanga. Jadi bisa dimulai dari minyak sanga-sanga ultimate maupun minyak sanga-sanga klasik. Kalau keadaan keuangan tidak baik, bisa beli yang travel size yang harganya hanya
1: 85
0: untuk yang ultimate,
1: ukuran 30 mili
0: dan 65.000 untuk yang klasik. Anda bisa mendapatkannya di mana aja ya? Atau kalau bingung, kan di Bekasi dia ya, tinggal ketik aja minyak sanga-sanga di googling, pasti reseller terdekat muncul di Google Map yang di situ.
1: Ya. Kalau di Bekasi mungkin Mami Queen ya reseller kita. Ya,
0: cuman kan kita nggak tahu alamat dan sebagainya. Yeah. Lebih baik di googling aja pasti keluar. Yeah. Mami Queen pasti keluar ya.
2: Ya, begitu. Ini pertanyaan lagi dari Dini. Dini di Jakarta. Apa saja manfaat daripada minyak tanamilah tanahmu?
0: Oke. Oke, jadi mungkin Bu Riva nih ya, karena urusan kewanitaan dengan minyak tanamilah tanahmu. Silakan Bu Rifa.
1: Iya, jadi ini minyak tanamilah Tanamo ini sebenarnya nggak kalah bagusnya dari minyak balur sanga-sanga. Hanya minyak tanamilah Tanami ini khusus untuk permasalahan kulit. Ya, dari mulai penyakit herpes, gatal-gatal, bisulan, dan juga bisa untuk perawatan kulit. Misalnya nih, kulit yang udah kendur, udah keriput, atau kulit yang permukaannya apa warna permukaan, permukaan kulit yang tidak merata. Nah, itu juga bisa. Juga bisa meregenerasi kulit yang sudah rusak. Jadi bukan hanya menjaga atau merawat, tapi memperbaiki kulit, sel kulit, jaringan yang, kulit yang rusak. Sudah rusak. Misalnya luka bakar, luka kecelakaan,
0: bekas luka bakar.
1: Dan bekasnya itu juga bisa hilang. Selain dia bisa menyatukan jaringan kulit itu, dia juga bisa memudarkan bekas luka. Nah, jadi kalau saya bilang, karena saya pakai ya Mbak ya, perawatan untuk kulit dari ujung rambut ke ujung kaki itu bisa pakai minyak tanamilah Tanamo. Kalau untuk wanita bisa untuk payudara, mengenyalkan, mengencangkan, memperbaiki bentuknya. Kemudian untuk bokong, apa bokong bisa mengenyalkan ya, memperbaiki struktur bokongnya. Nah, nggak terus
0: tepos ya,
1: ya benar itu leher ini kan terkadang wanita nggak bisa, kalau wajah bisa perawatan, bisa bisa segala macam ya, kalau leher ini kan sebenarnya kalau perawatan itu susah juga ya.
0: Kayaknya belum, hanya tanamilah Tanamo ya,
1: jadi kalau pakai tanamilah Tanamo itu bisa mengencangkan banget ya, tanpa alat-alat yang sakit atau tanpa efek samping. Lalu apalagi
0: rambut,
1: untuk flek juga kemudian untuk jerawat juga bisa. Lalu untuk rambut itu, untuk ketombe yang nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter kemana-mana, itu ada testimoni ya kemarin ya Pia, dari
0: dan rambut rontok juga bisa,
1: ketombenya itu udah krisis banget. Katanya sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh, akhirnya pakai minyak tanamilah Tanamo, dalam waktu 1-2 jam itu ketombenya yang parah udah lengket banget di kulit, itu longsor katanya. Dan sekarang rambutnya, kepalanya juga nggak suka pusing. Ternyata ketombe itu bisa buat panas pusing
0: ya,
1: karena udara, mungkin udaranya nggak masuk di sampai
0: dan
1: ke
0: ketombe itu tempatnya anu lo, bakteri lo di situ. Jadi dia makan kulit rambut gitu lo.
1: Dan yang saya rasakan juga pernah waktu mungkin waktu itu pas mau datang bulan, kalau datang bulan biasanya wanita itu kalau nggak senggugut ya sakit perut, satu lagi tulang-tulangnya itu terasa kayak nyeri gitu. Nah waktu itu minyak sanga-sanganya nggak ada di kamar waktu itu Pi. Jadi pas yang ada minyak tanamilah Tanamo, karena males ngambil, mami pakai minyak tanamilah Tanamo. Ya ini hangat banget gitu, ini kok beda gitu. Jadi sebenarnya multifungsi, kalau kita bilang multifungsi ya, untuk yang minyak tanamilah Tanamo ini bisa perawatan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, juga bisa sebagai apa permasalahan kulit yang parah seperti itu.
0: Ya, jadi herpes itu terutama ya, karena banyak pengidap herpes itu dengan minyak tanamilah Tanamo, sekali balur kering dia gitu. Terus juga misalnya kaki ini kan sering apa namanya ada kutu air dan apa namanya berbau ya kan, itu dikasih minyak tanamilah Tanamo.
1: Buat kantung mata juga bagus banget, di bawah mata itu ditaruh minyak tanamilah Tanamo di
0: luar biasa memang.
1: Sama sama bibir mami kalau pakai minyak tanamilah Tanamo itu cuman bola matanya aja, nggak dimasukin minyak itu semua sampai alis-alis, kelopak mata, terus bibir, leher. Kita bisa pakai kalau pemula bisa dipakai 20 menit ya untuk wajah. Tapi kalau yang udah terbiasa seperti saya itu bangun tidur pagi pasti ritualnya cuci muka pakai facial wash, kemudian pakai apa minyak tanamilah Tanamo sebagai masker wajah atau face oil. Nanti kalau mau ke kantor jam 12 atau jam 11 kita mandi itu baru saya cuci. Itu udah bagi yang sudah terbiasa.
0: Jadi ini minyak tanamilah Tanamo ini jam ya, permata loh sebetulnya, cuman tidak terlalu banyak dikenal orang. Dan kita satu-satunya perusahaan yang menggunakan minyak Tamanu Oil untuk kesehatannya. Dan ini bukan hanya Tamanu Oil, kita sudah bikin resep, bikin racian dari berbagai minyak juga di dalam minyak tanamilah tanam. Jadi bukan Tamanu Oil tok, tapi kita campur dengan termasuk apa namanya jejamuan untuk kebaikan kulit.
2: Ya, mungkin kita butuh penyegaran, Foxian butuh penyegaran nih dengan lagu-lagu ini.
0: Oke, mainkan.
2: Siap. Kita dengarkan Feelings.
0: Oke.

0: Okay. Hey Jude dari The Beatles ya. Ini lagu ini kalau pas show-nya Paul McCartney di biasanya di terakhir ya. Semua standing ovation ikut nyanyi. Hey Jude ya. Okay. Kita masih berada di sini di saat 22 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian Fox Radio Jakarta. Okay, kita nanti obrolan malam hari ini ada pertanyaan kita ingin jawab sepuas-puasnya supaya Anda betul-betul tahu bahwa sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.
1: Ada nih Be, dari Ibu Wati atau Kakak Wati nih di Nederland.
0: Oh, kembali nih, ini penggemar setia nih.
1: Maaf, saya terlambat. Apakah minyak mutanami bisa untuk menghilangkan flek hitam karena sinar matahari?
0: Oke, ini kerjaannya Bu Riva lagi nih.
2: Iya, ya Ibu Wati, apa kabar? Ya tadi sudah sedikit dispil tentang manfaat minyak tanami lah tanamo. Bahkan saya punya pengalaman, punya cerita. Bahwasannya flek hitam saya yang diakibatkan oleh produk-produk kimia yang dulunya ya dengan merkuri dan hidrokinon itu saya pakai selama berpuluh-puluh tahun, dari umur 19 tahun sampai kalau kita bilang ya dari saya mulai masuk kerja sampai saya mau sampai saya pensiun dari BRI, tapi pensiun dini ya, hampir 25 tahun saya menggunakan produk-produk yang kimia gitu. Dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Memuaskan karena apa? Karena flek fleknya langsung timbul. Fleknya itu gak tanggung-tanggung ya, hitam banget. Dan itu flek yang keracunan kimia gitu. Flek yang memang susah diobatin. Dan sampai sekarang juga hilang timbul tergantung dengan treatment kita juga ya. Jadi selain saya sarankan pakai minyak tanamilah tanamo, itu sangat-sangat bisa. Jadi minyak tanamilah tanamo ini kalau dulu saya pakainya yang klasik, nah sekarang karena ada yang versi ultimate, saya sarankan pakai yang ultimate yang lebih gong lagi. Dan itu untuk kulit yang sensitif, apalagi baru pemula. Jadi memang si minyak tanamilah tanami ultimate ini adalah spesial ya, spesial untuk jerawat sama flek hitam.
0: Dan itu spesial untuk menahun. Kulit muka.
2: Iya, iya, untuk kulit wajah. Kalau yang sensitif ini sangat aman. Kalau yang pakai versi klasik, ultimate.
0: Ya, jangan pakai yang klasik ya. Itu nah, pakailah yang ultimate.
2: Ya, nanti dengan sendirinya kulit itu akan sehat dulu nih, ya. Sehat dulu. Ibaratkan tanaman yang udah kering, yang udah mati ya, disiram lagi. Nah setelah subur baru nanti kita bisa pakai natural cream. Tapi tetap aja, kalau saya tetap aja setiap hari itu saya jadikan masker ataupun face oil di pagi hari. Ya itu kalau pemula bisa 20-30 menit. Kalau yang sudah terbiasa seperti saya, saya biasanya rutinitasnya dari pagi, misalnya bangun jam 7, ya udah cuci muka. Terus itu pakai, tentunya pakai facial washnya sanga-sanga, cuci mukanya. Setelah itu saya pakai minyak tanamilah tanamo. Nanti kalau mau berangkat ke kantor atau ke pabrik, jam 11-an saya mandi baru itu dibilas. Itu bagi yang sudah lama. Jadi kulit kita ini harus adaptasi dulu ya Bu ya, gak bisa langsung lama baru kita bilas. Kita kan sensitivitas kulit ini kan masing-masing ya, gak sama. Ada kalanya memang harus beradaptasi dulu seminggu dua minggu, ada yang memang model kulitnya tebel ya, yang memang bisa gak ada masalah lah ya, dengan gak sensitif lah kita bilang kulitnya. Jadi saya sarankan pakai minyak tanamilah tanami ultimate untuk seminggu pertama dipakai 20-30 menit di pagi hari. Setelah nanti kulitnya beradaptasi, baru bisa kita pakai misalnya mau 1 jam, 2 jam, gak apa-apa, lalu dibilas.
0: Ya, jadi minyak tanamilah tanamu ini sudah dibuktikan. Walaupun penemuannya waktu itu disebabkan saya herpes ya. Nah, tapi ternyata setelah minyak itu diperjualbelikan, ternyata ibu-ibu telah menggunakan itu untuk memperbaiki struktur kulit muka.
2: Benar.
0: Dan juga memperkencang yang kendor-kendor.
2: Iya. Jadi efek mengencangkannya itu kuat banget ya, apalagi untuk area kewanitaan itu bisa pakainya di permukaan kulit saja, kemudian di payudara, di bokong untuk straight march ya, untuk menipis, memudarkan. Bahkan itu biasanya straight march itu kan ada seperti garis dan dalam, agak dalam dari permukaan kulit yang asli. Nah itu dia bisa jaringan kulit barunya itu akan tumbuh gitu.
0: Seperti, terbukti ya Mia?
2: Iya, Mami pakai itu sih ya. Kalau ibu kan biasa ya, apalagi yang sudah melahirkan, pasti kulitnya tidak sebagus waktu dulu. Nah untuk menjaganya itu pakailah minyak tanamilah tanammu. Jadi belinya cukup satu botol, bisa dipakai dari ujung rambut, wajah,
0: sampai
2: terus
0: badan.
2: Sampai badan dan tumit kaki.
0: Ya Mbak Wati.
2: Ya seperti itu Mbak Wati.
1: Iya.
0: Dan di Bambruk ada tuh ya.
2: Iya.
0: Tanamilah tanamu yang ultimate ya.
2: Dan lucunya nih Papi, berdasarkan apa ya, analisa kita by data, justru yang minyak tanamilah tanamu di Eropa itu yang paling banyak peminatnya.
0: Oh, dibandingkan sangat-sangat ya.
2: Terus untuk eksim kan, iya, itu betul. Kan berbagai musim di sana. Tapi mereka tuh lebih suka pakai yang tanamilah tanamu.
0: Iya, karena kulitnya juga kan belentong-belentong gitu ya. Itu pakai tanamu akhirnya menjadi mulus.
2: Benar.
1: Iya. Kabar baik Ibu Rifa Babe. Dari Ibu Wati ini tadi.
2: Iya.
1: Jadi gunakan minyak tanamilah tanamu ultimate dan natural cream.
2: Yes, benar.
1: 20-30 menit di pagi hari. Terima kasih.
0: Iya. Oke, Mbak Wati, terima kasih juga masih setia ikut kami dari hari pertama loh Bu Mbak Wati.
2: Oh, luar biasa.
1: Ya, ini ada pertanyaan dari mobile apps. Dari Noni di BSD. Ibu, apa sih perbedaan face mask dan facial wash? Terima kasih.
2: Kalau face mask itu adalah masker, face wash itu adalah sabun cuci wajah. Kalau sanga-sanga, bentuknya untuk yang sabun cuci apa facial wash, sabun muka itu berbentuk foam, artinya busa yang lembut yang tidak membuat wajah ketarik, nggak membuat wajah iritasi, tapi begitu kita bilas dengan
0: air
2: ya, itu wajah kita itu putih berseri dan seger gitu.
0: Apalagi dan aromanya juga.
2: Iya, aroma kan aroma jasmin. Jadi efek menyegarkan ke tubuh kita itu langsung kena gitu. Betul. Ya, karena ada aroma jasmin tadi. Nah, kalau face mask itu adalah masker wajah yang berbentuk clay. Jadi berbentuk clay ini sebenarnya bisa dipakai untuk semua kulit normal, berminyak, kering itu bisa. Betul. Tapi justru untuk kulit berminyak itu tuh lebih bagus banget. Dia ada penyerapan minyak yang berlebih pada kulit wajah.
0: Clay ya, ingat ya, clay ya. Gitu.
2: Clay,
0: kita
2: dan,
0: pakai clay.
2: Ya, betul. Dan ini aroma maca. Dan maca sendiri itu kan banyak banget ya.
0: Betul.
2: Artinya manfaatnya ya untuk kulit. Untuk kulit.
0: Udah gitu warnanya hijau-hijau gimana gitu loh.
2: Nah, bentuk clay ini sangat beda. Kalau misalnya Mbak bandingkan ya, beli yang sama-sama bentuk clay antara face masknya sanga-sanga dengan produk lain. Nah, biasanya mereka itu ketika diaplikasikan di wajah itu kering banget, kelihatan kering, ketarik gitu.
0: Iya,
2: jadi kayak
0: sampai pecah-pecah gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Pecah-pecah. Terus habis dibilas tuh muka kita malah kering. Kelihatan karena pecah-pecah kan itu garis-garis halus
0: wajah
2: itu, makanya malah kelihatan. Nah, tapi kalau di face masknya kita, nanti bisa coba ya, bisa buktikan sendiri. Walaupun berbentuk clay, tapi itu teksturnya lembut. Dan karena banyak mengandung oil-oilan seperti avocado oil, rice bran oil. Terus itu bahasa-bahasanya saya kurang ini ya. Tapi per oil-oilannya itu cukup banyak. Sehingga walaupun clay, untuk kelembapan kulitnya itu tetap terjaga. Jadi kulitnya itu terjaga, terhidrasi dan tidak kering. Nah, fungsinya itu kalau face mask itu bisa mengecilkan pori-pori, mengencangkan, mengangkat sel kulit mati, mengangkat apa namanya kotoran-kotoran di wajah. Ini jam-jam genting soalnya ya, udah mau jam 11, jadi kayak matanya juga udah rada-rada. Jadi rada-rada kurang-kurang fokus juga malam. Seperti itu ya, Mbak.
0: Oke, jadi face mask kita clay ya, yeah. Gitu.
1: Iya. Yeah. Ini Ibu Wati bertanya kembali.
0: Iya. Yeah.
1: Ini saya ada tamu dari Washington. Ingin tanya, apakah bisa untuk menghilangkan bercak hitam bekas radiasi setelah operasi kanker?
0: Oke. Jadi untuk bekas hitam dari radiasi kanker itu sangat mungkin ya kan? Karena dia tuh kan akibat mungkin sinar ya, pakai sinar itu yang membuat hitam-hitam. Jadi dengan menggunakan tanamilah tanamu, perlahan tapi pasti bekas radiasi itu bisa hilang. Ya Mbak Wati ya.
1: Iya demikian Mbak Wati.
0: Iya, jadi mau dari Washington kayak ya. Nah kalau di Washington memang susah jadi reseller di sana.
1: Iya. Foxian bisa kirim pesan di WhatsApp di 0811-8121-3998, 0811-8121-3998, atau bisa berkirim chat di Fox Mobile Application.
0: Oke, masih ada lagi? Ya kita jawab deh. Yuk.
1: Ada. Ini dari Emma. Emma di Gresik.
0: Gresik.
1: Iya, Gresik itu.
0: Gresik Surabaya.
1: Surabaya.
0: Iya.
1: Bapak, Ibu, apakah natural cream aman untuk kulit yang sensitif seperti saya? Terima kasih.
0: Jadi pengalaman kita natural cream itu aman untuk semua ya.
2: Iya.
0: Jadi bisa untuk pria dan wanita. Mm-mm. Dan tidak ada efek iritasi ya.
2: Benar.
0: Karena dia banyak mengandung minyak-minyak ya kan.
2: Benar.
0: Kita tuh base-nya tetap minyak walaupun apa. Apa namanya skincare kita tuh selalu berbasis kepada minyak, terutama di sini minyak tanamilah tanamu ya Mbak.
2: Iya benar. Jadi based on daripada natural cream sendiri itu adalah minyak tanamilah tanami yang tanamu, sudah
0: tanamilah tanahmu.
2: Tanamilah tanahmu yang sudah apa namanya dikemas secara modern dan higienis. Yeah. Kemudian ada penambahan seperti beeswax.
0: Beeswax
2: ya namanya. Si butter itu untuk melembabkan. Terus ada avocado juga di sana.
0: Avocado oil.
2: Avocado oil. Terus ada berbagai macam dan temu giring satu lagi yang paling
0: kita,
2: unik.
0: Jadi kita selalu menggunakan jejamuan asli Indonesia untuk sebagai tambahan.
2: Iya, jadi untuk kulit sensitif sangat bisa karena saya termasuk kulit yang sangat sensitif dan tadi juga saya sudah spill juga di depan ada reseller kita yang kulitnya memang benar-benar lebih sensitif lagi dari saya dan biasanya pakai produk yang mahal dan karena faktor indeks ekonomi juga sekarang jadi kan harus lebih pintar ya sebagai ibu-ibu untuk mengatur keuangan. Ternyata dia coba yang sangat-sangat natural kan natural cream sampai sekarang itu kan kalau beli natural cream itu sampai 10-20 karena emang satu-satunya itu yang cocok ke wajahnya dan sebelumnya juga sudah sebelum mengganti dari apa namanya skincare yang mahal tadi itu dia juga sudah coba sana sini ya ke dari mulai merek Korea sampai merek-merek yang lain tuh sudah coba tapi tidak bisa juga tidak berhasil malah kulitnya jadinya ini beruntusan merah jerawatan seperti itu.
0: Jadi kita aman dan tidak mengakibatkan yang aneh-aneh itulah ya karena semua herbal
2: benar
0: dan semua kita juga memakai bahan yang kelas 1 ya
2: dan alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun Pi 2024 Mei ya kita launching. Sampai sekarang kita belum dapetin feedback dari customer misalnya sensitif atau ada reaksi gatal atau apa gitu ya dari pemakainya.
0: Yes, jadi skincare sangat-sangat luar biasa dan kita juga sudah dapet BPOM-nya resmi, halalnya juga resmi dan sampai hari ini bahkan waktu dapet dari apa namanya dari lab. Itu tidak terdetek adanya zat kimia.
2: Benar. tidak luar terdetek biasa adanya zat kimia saking sedikitnya.
0: Betul.
2: Sehingga laboratorium alat tidak mendetek.
0: Iya.
2: Seperti itu.
1: Ya, oke. Okay. Sepertinya kita ada pesan-pesan nih.
0: Oke.
1: Okay. Dari sponsor kami.
0: Oke. Okay.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ya, masih bersama Babe di sini dan Ibu Riva. Mari bung rebut kembali. Sangat-sangat transformasi dari
1: kutus-kutus. Jadi yang baru tahu dan belum tahu juga, sangat-sangat itu apa? Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Ya. Jadi kalau Anda masih suka dengan aroma kutus-kutus ataupun komposisi dengan kutus-kutus yang lama, ya, Anda bisa pindah ke sangat-sangat klasik. Ya. Tapi kalau Anda pingin ini varian baru ataupun sensasi yang lebih modern, yeah, Anda bisa pilih di sangat-sangat ultimate. Oh iya Pi, dari tadi kan kita cerita tentang herbal, bagaimana apa cara mengatasi berbagai permasalahan kesehatan, permasalahan kulit, gitu ya. Jadi menurut Papi, ya menurut Babe, kalau tubuh kita mau sakit itu apakah selalu apa namanya disertai tanda-tanda atau memang kalau mau sakit ya pasti ya sakit aja gitu. Jadi supaya kita ini bisa
0: waspada ya,
1: bisa jaga-jaga sebelum sakit gitu. Betul. Gimana menurut Bang?
0: Jadi kita harus ada ritual itu.
1: Ritualnya ke mana nih? Ke gunung apa nih? Kawi bukan ya?
0: Ke Gunung Kawi ya boleh. Lagi tapi jangan musim, jangan cari rezeki di sana.
1: Kayak lagi musim lagi viral nih Gunung Kawi.
0: Iya, yang ada Raharjo bukan rezeki. Jadi kalau cari rezeki pergilah bersama sangat-sangat. Di sini rezekinya banyak ya.
1: Iya.
0: Jadi reseller atau jadi depo sangat-sangat rezeki Anda akan luar biasa. Jadi gini, kita ini.

0: sambil minum kopi atau minum teh atau yang lain, sambil merasakan apa yang terjadi di tubuh kita. Dengan cara kita nih punya apa, mata automatically ya, mata hati ya, itu menjalar dari kaki. Jadi dari kaki, kaki pertama kita scanning pakai perasaan kita, lalu kaki yang kedua kita scanning dan seterusnya ke perut, lalu ke tangan kiri dan kanan, dan naik ke atas akhirnya ke kepala. Kita scanning, kita tuh punya scanner sebetulnya, tapi kita gak pernah pakai. Kita baru pakai scanner itu kalau kita udah sakit. Nah, tapi sakit itu biasanya merupakan apa, proses yang cukup panjang ya. Untuk itu ada waktu untuk kita scan diri kita sendiri ya. Kita tidak perlu harus apa namanya, istilahnya kalau di dunia kedokteran general check up ya. Gak usah, kita sebetulnya bisa men-general check up diri kita sendiri dengan pakai perasaan kita. Dirasakan semua dari bawah sampai ke atas. Dan kalau semua dirasakan tidak ada masalah, kita bersyukur pada Tuhan karena kita diberi tubuh yang istilahnya sehat gitu.
1: Jadi kita harus lebih peka sama tubuh kita sendiri dulu ya.
0: Dan mencintai ya. Jadi kita suka peka, tapi kita gak pernah mencintai, padahal tubuh kita yang menolong hidup kita sepanjang umur kita.
1: Iya. Dan mungkin kita juga jarang berterima kasih kepada tubuh kita
0: sendiri.
1: Terima kasih tanganku, terima kasih kakiku, terima kasih pikiranku. Hari ini sudah menemaninku menghadapi masalah pahitnya kehidupan. Begitu-begitu ya, ya. Harus kita ajak komunikasi berarti tubuh
0: karena,
1: ini
0: Tubuh kita adalah teman yang paling setia. Gak ada teman yang lebih setia dari tubuh kita sendiri.
1: Terkadang kita sendiri pun karena kesibukan kerja, aktivitas, masalah dan segala macam itu, kita suka lupa sih memang
0: kita bertubuh.
1: Benar-benar. Kita suka lupa bahwasannya ini kita manusia yang punya rasa lelah, capek dan segala macam campur aduk. Dan karena badan kita itu masih terasa fit, kita tuh gas aja tuh tanpa mengindahkan apa tadi yang Papi bilang, rasa kepekaan pada tubuh gitu.
0: Bahkan
1: kita
0: sekarang harus, dengan adanya gadget, kita biasanya kalau ada waktu kosong langsung pegang gadget.
1: Bener.
0: Dan otak kita langsung di gadget itu, tidak di tubuh kita. Nah, tubuh kita teriak-teriak tapi kita gak mau dengerin gitu loh. Nah, nanti sampai sakit nah baru gitu.
1: Iya, jadi di awal itu kita sendiri harus peka dulu nih sama
0: tubuh kita.
1: Tubuh kita, kita rasakan ini apa yang gak nyaman gitu. Betul, ya. Sebelum padahal itu sebenarnya menunjukkan alarm bahwasannya itu kita bakal akan menemukan sesuatu.
0: Jadi gini, sakit itu jangan dianggap jahat loh. Dia itu alarm. Ya kan. Nih loh, aku nih ada yang gak beres ya kan. Coba tolong diperhatikan.
1: Benar-benar.
0: Nah, begitu kita perhatikan dengan perasaan kita, sebetulnya tubuh kita juga sudah bereaksi. Jadi alat-alat yang bisa keadaan darurat, dia akan bekerja. Kalau kita dengan perasaannya, karena perasaan itu memerintahkan otak untuk mana yang mesti bekerja. Nah, di sini datanglah sanga-sanga. Nah, sanga-sanga ini apa namanya, memercik supaya reaksi daripada sistem otak kita terhadap sakit ini bekerja dengan penuh. Jadi jangan dipikir sanga-sanga itu menyembuhkan, tidak. Sanga-sanga itu mendorong peralatan di dalam tubuh kita untuk menyembuhkan atau merawat sakit tertentu. Karena secara biologi sebetulnya manusia itu sudah dilengkapi dengan semua peralatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cuman banyak gak dipakai. Kenapa? Karena begitu sakit kita ke dokter.
1: Benar. Padahal kita bisa menyembuhkan, mengendalikan sakit itu sendiri dari diri kita untuk tubuh kita.
0: Betul, apalagi dengan dibalur oleh sanga-sanga, karena dia kayak di-trigger, ditambah energi untuk bisa menyembuhkan diri kita sendiri.
1: Iya, itu cara bekerja sanga. Ini banyak juga nih pertanyaan dari netizen, dari customer kita. Ya, percaya gak percaya sih kalau kita bilang sanga-sanga itu bisa mengobati penyakit lipoma, penyakit-penyakit berat. Terus ya kemarin dapat laporan pasien yang sudah stroke bisa jalan walaupun masih tadinya kan baring ya, nggak bisa sama sekali, semua dibantu makan juga dibantu segala macam untuk

0: apa namanya, duduk aja juga dibantu. Nah, dengan treatmentnya minyak balur sanga-sanga, dia sudah bisa berdiri dan belajar jalan.
1: Iya.
0: Dan kemudian banyak banget kalau kita mau kumpulkan bukti-bukti ataupun laporan daripada reseller maupun customer kita tentang keajaibannya sanga-sanga itu kayak nggak mungkin gitu ya. Kayak nggak mungkin, kenapa? Karena memang dari BPOM sendiri juga tidak boleh mencantumkan ataupun mengklaim ya, atau overklaim. Ya, jadi memang harus itu membantu mengobati demam, membantu mengobati flu. Semua harus ada kata membantu. Dan penyakit-penyakit yang ada di packaging ya, ataupun yang disetujui oleh BPOM itu emang penyakit-penyakit yang biasa. Betul. Gitu. Nah, tapi si sanga-sanga sendiri ini semua itu report ke kita itu penyakit yang tidak ada di packaging yang diarahkan BPOM itu.
1: Memang tuh, seperti itu.
0: Seperti itu tuh gimana cara bekerjanya?
1: Jadi gini, ini? Kita ini minyak kita tidak menyembuhkan penyakit sebetulnya. Dia mendorong tubuh kita untuk menyembuhkan penyakit itu. Membangunkan sistem imunitas, sistem ketahanan dalam tubuh kita untuk bekerja. Jadi bukan minyaknya yang bekerja, tapi sebetulnya tubuh kita. Tapi tubuh kita ini karena udah kelamaan semua tergantung obat misalnya, udah males, mereka males bekerja. Nah, dengan dibalur minyak sanga-sanga, dia tuh bangun. Seperti sebuah sepeda motor ganti busi baru lah. Nah, ya kan, dulu berbet ya karena mungkin businya udah jelek, tapi begitu diganti busi baru, dia langsung bas, lancar. Nah, ini yang orang suka lupa. Kita ini bukan obat.
0: Benar.
1: Tapi kita energi yang membuat manusia kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada kondisi defaultnya ya. Seperti komputer kalau udah hang ya kan, kan kita mesti matiin dulu ya, baru kita hidupin lagi. Nah, waktu kita hidupin lagi, minyak sanga-sanga itu kembali pada struktur awalnya. Hingga orang, makanya setelah balur sanga-sanga itu terasa nyaman. Itu mengatakan bahwa kita kembali kepada idle system atau awal tubuh kita. Nah, ini kayaknya cuma sanga-sanga yang bisa. Minta maaf ya, saya bukan overclaim, tapi ini sudah terbukti terhadap diri saya sendiri.
0: Iya, benar. Sampai yang Mami rasakan sendiri ya, mau sakit gigi, mau sakit mata, terus mau sakit perut, mau demam. Bingung juga kalau misalnya pakai minyak sanga-sanga ini, itu bisa menuntaskan semua gitu. Jadi ini,
1: jadi yang dituntaskan bukan penyakitnya, tapi sumber kemampuan kita untuk menyelesaikan penyakit. Jadi Tuhan telah memberikan kekuatan itu sejak kita lahir, tapi tidak pernah dilatih, dan juga tidak pernah secara budaya diberitahu bahwa kita tuh bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Jadi dengan hanya dengan minyak sanga-sanga itu semua kembali kepada idle system untuk bisa menyembuhkan. Jadi menyembuhkan itu sebetulnya dilakukan oleh tubuh kita sendiri.
0: Oke. Itu yang paling ajaibnya kan biasanya titik pembaluran itu kan di tubuh ya, ya mau di area tulang ekor, tulang punggung, telapak kaki, telapak tangan. Nah, waktu itu Mami punya pengalaman waktu selesai berobat di dokter gigi.
1: Iya.
0: Ya. Itu dari pagi sampai malam, pagi pun udah was-was ya.
1: Iya, udah was-was, enggak pulang-pulangnya ada apa yang terjadi ini.
0: Iya. Jadi tuh luar biasa sakitnya. Karena Mami harus mengikis veneer yang lama, terus pasang veneer yang baru kan, ngerapiin gitu. Terus ada tanam gigi di rahang Mami enggak paham. Cuma tuh terasa sakit walaupun dibius. Nah, pulang dari dokter, Mami diresepin obat, dikasih obat ya, banyak banget, dari mulai anti nyeri, karena Mami bilang saya nggak bisa makan obat-obatan yang terlalu tinggi dosisnya. Saya biasa yang generik, tapi ini memang sudah baku obat dari dokter gigi itu, dan ada 7 macam kalau nggak salah. Sampai obat kumur, obat oles, semua itu dikasih. Karena ini setelah habis biusnya nih bakalan sakit banget, nggak bisa makan mungkin 2-3 hari seperti itu. Kata dokter itu, Mami itu udah ketakutan terus bayangin sakitnya gimana, mana kan harus ngomong, harus kerja, harus beraktivitas. Nah, waktu itu ya mami turutin lah makan obat itu. Tapi ternyata memang obat itu keras banget karena ada 4 macam yang harus dimakan, dan akhirnya saking kerasnya itu badan mami itu kayak jadi dingin, lemes, gemeter gitu. Akhirnya nggak tahan ya, mana denyut, mana mikirin badan lemes dan deg-degan, berdebar-debar gitu. Dan mami inisiatif, dah pakai sangga-sangga aja deh gitu. Jadi mami nggak makan obat itu. Padahal udah makan obat itu juga, udah pakai oles gigi, oles gusi juga, itu denyutnya minta tetap, ampun masih masih tetap denyut. Akhirnya karena mami harus milih nih, ini udah nahankan sakit gigi, nahankan jantung berdebar lagi, terus mual lagi, asam lambung lagi naik. Wah, ini enggak ya. Akhirnya mami singkirkan, mami ikhtiar.
1: Semua obat disingkirkan.
0: Mami ikhtiar pakai minyak sangga-sangga. Dan itu dalam satu hari habis setengah botol. Jadi memang enggak bisa sekali. Waktu itu karena memang itu kan kayak operasi juga ya. Kayak seperti operasi juga. Pakai itu mami pi, kalau udah kering ya digusi di gigi itu, dikumur-kumur. Mungkin ketelan banyak juga itu, hampir sampai setengah botol kan. Dan akhirnya nyeri itu hilang perlahan. Dan biasanya recovery-nya itu katanya sampai seminggu dua minggu, dua hari mami pakai minyak sangga-sangga, akhirnya bisa normal.
1: Hanya dua hari.
0: Iya, tapi itu memang kan bongkar gigi.
1: Iya betul.
0: Ya, jadi itu pasti lama.
1: Dimengerti.
0: Jadi pakai minyak sangga-sangga itu akhirnya dalam dua hari itu denyutnya juga nggak ada, mami udah bisa makan normal, asam lambung nggak kumat dan segala macam. Nah makanya kalaupun pemakaiannya itu diaplikasikan di seluruh badan, itu memang lebih bagus ya. Tapi karena gigi, mami pikir ya udah ke gigi aja,
1: ke gigi,
0: ternyata bisa. Gitu. Jadi nggak tahu cara bekerjanya si minyak ini, apa dia digusi, apa di gigi gitu ya. Cuman itulah faktanya guys. Termasuk Pinkan kemarin baru operasi. Iya, itu sama tuh, sakit banget, pipinya bengkak, denyut. Syukur mami bawa minyak sangga-sangga. Sampai dokternya bingung, ini bau aroma apa, bu pakai apa. Ya mami tunjukin ini minyak sangga-sangga. Nah ternyata juga sangat membantu. Dan dalam dua hari tuh si adek yang barusan operasi itu, yang wajahnya bengkak, terus yang denyut sakit, dalam dua hari akhirnya itu meredah semuanya, dan dia bisa makan normal. Meskipun aktivitas. Ada antibiotik karena itu ada luka mungkin meskipun ada antibiotik yang harus dimakan, tapi obat-obat yang lain dia gak makan lagi.
1: Oke, luar biasa. Minyak sangga-sangga. Jadi perlu diketahui, gigi pun diberesin sama minyak sangga-sangga.
0: Gigi pun diberesin.
1: Iya, minyak sangga-sangga.
0: Jangankan tubuh, gigi aja
1: gigi
0: dia mau beresin.
1: Gigi tempat sakit yang luar biasa. Lebih baik patah cinta daripada sakit gigi kan. Ya, jadi minyak sangga-sangga memang bisa merecovery tubuh kita untuk menghilangkan semua sakit penyakit ya.
0: Benar.
1: Jadi bukan hanya sakit-sakit yang seperti tertulis di apa namanya, di kotaknya, tapi juga yang ini, yang kesaksian yang luar biasa adalah Bu Rifa dan anaknya, karena kebetulan Bu Rifa ini ganti gigi ya, biar cantik kan.
0: Karena udah lama sekali tuh yang thinner itu, udah jadi hampir berapa ya, 10, 12 tahun. Gak bagus juga dipakai
1: betul,
0: terus, jadi harus diganti.
1: Makanya dirombak giginya juga. Mbak Pinkan itu geraham belakang ya,
0: operasi.
1: Ada dua-dua, empat ya
0: gigi,
1: jadi dua-dua dioperasi dan bisa diselesaikan dengan baik, dan tubuhnya kembali normal dengan menggunakan minyak sangga-sangga, ditempel maupun dikumur ya.
0: Iya,
1: dibandingkan dengan obat-obat yang diberikan dokter itu malah menyebabkan asam lambung dan sebagainya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Mas Yosua.
2: Iya, ini ada pertanyaan dari Bapak Thomas di Bogor. Babe, apakah ada produk untuk mengurangi aroma tak sedap di ruangan yang lembab?
1: Oke, gampang Mas. Kita ada dupa sangga-sangga, tinggal dinyalakan nanti rutin ya, ruangan itu akan menjadi segar dan bau apeknya hilang ya. Kita ada dua varian, bunga buddha dan
0: melati
1: ya. Harganya murah, satu dus hanya 20 ribu, bisa dipakai untuk 2 jam.
0: Satu bungkus ada 20 batang.
1: Iya. Jadi bisa dipakai untuk 20 jam biasanya. Kalau saya pakai dupa sanga-sanga itu untuk menghilangkan apek itu paling 2-3 batang
0: nyamuk.
1: Udah.
0: Nyamuk.
1: Dan nyamuk juga pergi.
0: Terus lalat
1: juga pergi.
2: Kalau buat apa namanya black mold itu di kamar mandi itu jamur-jamur itu.
1: Wah, itu enggak, bukan urusannya si dupa itu.
0: Itu harus dibersihkan dulu.
1: Iya, itu bukan urusan dupa ya. Jadi ini di ruangan yang kering ya.
0: Itu jamur,
1: jamur itu susah ya kalau itu di dupa. Jadi ini ruangan yang kering karena lama enggak dipakai, misalnya kamar tertutup. Nah, ini bisa dinetralisir dengan membakar dupa sanga-sanga. Ya. Harganya murah dan segera order ya.
2: Ya, silakan Bapak Thomas di Bogor
1: bisa order aja di apa namanya sanga-sanga TikTok ya.
2: Iya, di sanga-sanga TikTok atau di Fox Radio Jakarta.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, sepertinya
0: sebentar lagi jam 11 nih,
1: iya,
0: udah
1: okay.
0: Mau habis ya.
1: Udah habis
0: pertanyaan. Udah habis di aplikasi Fox streamingnya juga sudah habis ya.
2: Ya sudah.
1: Ya oke. Okay. Terima kasih ya bersama-sama dengan kita bincang-bincang sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus. Perlu diingat, sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus. Jadi sangat-sangat itu bukan produk yang muncul demikian saja, tapi merupakan transformasi dari minyak kutus-kutus sejak 2013. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Kami berdua mengucapkan selamat malam.
0: Iya,
1: dan jangan lupa sebelum tidur balur minyak sanga-sanga. Oke, see you tomorrow.
0: Bye.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Sangat-sangat klasik. Hadir sebagai transformasi dari produk sebelumnya. Sejak peluncuran produk Sanga-Sanga 14 Mei 2024, produk kutus-kutus buatan Babe sudah tidak digunakan lagi. Karena secara resmi kutus-kutus asli buatan Babe di awal tahun 2024 sudah tidak diproduksi alias sudah dianumertakan. Jika ada produk lain yang mengatasnamakan kutus-kutus, itu bukan produk buatan Babe dan PT Kutus-Kutus Herbal Bali.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Rindy Aristika Sobat Fox, seperti biasanya menyapa kamu tentunya di program yang seperti biasanya Sobat Fox, yaitu di Fox Lowdown malam hari ini ya. Tersisa 1 jam aja Sobat Fox ya, mulai dari jam 11 ini sampai jam 12 malam nanti, alias sampai tutup tokonya, tutup warungnya, rolling doornya aku tutup, aku turunkan Sobat Fox. Masih ditemenin sama playlist yang adem-adem yang bikin kamu ngantuk barangkali malam hari ini ya kan. Setelah seharian mungkin kamu sumpek banyak aktivitasnya hari ini ya, karena mungkin ini hari kedua anak masuk sekolah. Ditambah lagi, iya bener ya, ini hari Selasa, iya bener ya, bener kah Sobat Fox, iya bener ya. Ditambah lagi mungkin kerjaan kamu juga numpuk Sobat Fox ya. Ngecil dulu ya sebelum kamu terlelap atau sebelum kamu tidur nanti. Pakai lagu-lagu slow yang sudah diputarkan atau belum ada diputarkan nanti ya. Tapi kalau misalkan Sobat Fox malam hari ini masih belum ngantuk, silakan kalau pengen request lagu boleh. Boleh banget ya, silakan langsung aja dikirimin di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Yang penting lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru Sobat Fox ya. WhatsApp-nya ada di mana? Nomornya ada di 0887188 1053. Fox Lowdown.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: kutus-kutus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Vox ya. By the way, tadi barusan yang Anin puterin adalah lagu dari Aditya Sofian dengan Sesuatu di Jogja. Ada apa tuh ya? Yeah. Sesuatunya sesuatu apa? Tapi banyak sesuatunya di Jogja ya. Kalau Anin sih udah pasti banyak sekali kenangan di sini ya, kan mulai dari kenangan sama teman-teman. Soal keluarga udah pasti ya, yang diinget yang seru-serunya aja. Karena aku baru apa ya? Baru memulai hidup mandiri alias pertama kali ngerantau itu di Jogja Sobat Vox. Karena kan dari kecil sampai sekolah SMA ya, itu sekolahnya tuh deket terus sama rumah. Jadi gak pernah jauh dari orang tua, gak pernah jauh kemana-mana gitu. Dulu pas awal-awal ke Jogja ngekos sendirian, aku nangis Sobat Vox tiap malam. Terus waktu ospek aku inget banget kan ada pertemuan orang tua gitu Sobat Vox, tapi nggak bisa ketemu karena aku harus menyelesaikan ospeknya gitu. Dan waktu istirahat itu aku di musola sholat nangis Sobat Vox. Nggak bisa, yang biasanya diurusin tiba-tiba harus mengurus diri sendiri, itu rasanya kayak wah berat banget gitu ya. Gimana kalau kamu, ada kenangan apa di Jogja? Apakah ada sesuatunya? Coba ya. Ceritain ke Arin malam hari ini Sobat Vox. Aku sapa dulu buat yang baru gabung ya. Selamat malam buat Mbak Anin di Pandega Karya. Selamat malam Anin. Pengen request lagunya Robbie Williams yang Angels. Kalau enggak Olivia Rodrigo aja yang happier. Aku puterin Olivia Rodrigo aja yang happier ya. Terima kasih Anin, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Terima kasih doa baiknya ya Mbak Ani. Terus Mas Farid di Godean, selamat malam ya. Pengen request lagunya Ahmad Dhani Separuh Nafas. Mohon maaf, itu kayaknya Dewa ya, Separuh Nafas. Terus kayaknya gak slow, jadi tidak bisa diputarkan ya. Terus Padi Begitu Indah, itu tahun 90-an juga gak bisa diputerin. Mas Farid, kalau request lagu yang kencang-kencang, jangan di Vox Slowdown ya. Apalagi sekarang udah jam 11, mau jam 12. Bisanya lagu yang slow atau kelewat slow, slow mentok, itu baru bisa diputerin. Begitu ya. Buat Sobat Vox yang pengen ikutan request juga boleh banget. Aku buka sesi requestnya sampai nanti jam 12 kurang ya, silakan dikirimin aja di 0887188 1053.
1: Vox Slowdown on 105.3.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini

0: Tangan. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Fox, slow down.

Memang ya, yang paling happy itu kalau misalkan kita punya tubuh yang sehat Sobat Fox ya, karena segala sesuatu yang kita inginkan atau akan kita lakukan itu pasti bisa tercapai. Iya gak? Betul atau betul? Nah, kiat-kiat aku untuk menjaga kesehatanku, salah satu kebiasaanku yang pastinya yaitu adalah membalurkan minyak balur sanga-sanga, ya kan? Ini pasti tiap hari, tiap malam sebelum tidur gak pernah absen Sobat Fox ya. Apalagi sekarang ada dua varian, ada yang klasik, ada yang ultimate. Tinggal disesuaikan aja dengan mood kamu, dengan kebutuhan kamu. Kalau pengen pengobatan yang lebih kompleks lagi bisa pakai yang ultimate. Kalau misalkan Sobat Fox pengen balur-baluran biasa aja bisa pakai yang klasik.

ya. Dan sekarang udah gak perlu khawatir lagi, udah gak perlu susah-susah nyari sangga-sangga yang asli racikan babe, karena sudah tersedia di mitra resmi kami. Salah satunya ada di K24 seluruh Indonesia Sobat Fox ya. Kamu bisa temuin minyak balur sangga-sangganya, terus ada minyak namilah tanamus, skincare seriesnya, terus ada juga minyak gatalin pastinya Sobat Fox ya. Semuanya bisa kamu dapatkan di K24 seluruh Indonesia ya. Pastikan belinya di mitra resmi biar kualitas dan keasliannya terjamin Sobat Fox ya. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe Babang Pranoto. Fox Logo.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Udah hampir jam 12 malam Sobat Fox. Waktunya ini Diaristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin selama 1 jam ini ya di Fox Lowdown. Besok hari Rabu masih ketemu lagi sama Anin di program yang sama pastinya Sobat Fox. Besok kita ketemu lagi di jam 11 malam sampai jam 12 malam. Selamat tidur, tidur yang nyenyak Sobat Fox. Jangan lupa baluran pakai minyak balur sanga-sanga supaya lebih pulas lagi. Besok bangun badannya gak sakit-sakit lagi gitu Sobat Fox ya. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Fox Lowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, kompleks wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: tumbuh bareng kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sangasanga Hospitality.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
1: Your soul, your head.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari. Yeah.

Fox Radio Jogja, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, apa kabar Sobat Fox? Ketemu lagi bareng sama Evan Afandi di pertengahan minggu, hari Rabu, tanggal 15 Juli. Ini juga pertengahan bulan, Sobat Fox. Gimana kabar kamu di pagi hari ini? Udah siap happy-happy bareng sama Evan selama 3 jam ke depan? Nah, kalau udah siap, kamu udah melakukan banyak aktivitas pada pagi hari ini. Mau request lagu juga bisa banget, Sobat Fox. Kamu kirimkan di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Sebutin nama kamu buat kamu yang belum pernah WhatsApp. Dan kamu boleh kirim salam juga. Kirim apapun boleh Sobat Fox ya. Aku tunggu di 0887 188 1053.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta meliputi Yogyakarta, Gunung Kidul, Bantul, Sleman, dan juga Kulon Progo. Diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 53%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

Selamat pagi buat Mas David yang katanya pagi hari ini mau diputerin Tunggu Apa Lagi dari Nyoman Paul atau Paul Aro Sobat Fox ya. Semoga lagunya bikin Mas David dan juga untuk yang mendengarkan pada pagi hari ini menjadi lebih semangat untuk memulai pagi di hari Rabu ini Sobat Fox. Aku yakin pagi-pagi kamu udah mulai yang namanya rungsing, udah mulai banyak kegiatan, udah mulai gedebak-gedebuk ke kanan ke kiri karena lagi persiapan nganterin bocil-bocil berangkat sekolah. Semoga semua dilancarkan, tidak ada drama, tidak ada tangisan air mata berderai pada pagi hari ini gara-gara drama gak mau berangkat sekolah Sobat Fox. Padahal kalau misalkan kita dulu itu juga hampir sama gak sih, kita berangkat sekolah juga dengan sangat terpaksa. Tapi kalau gak kita paksain ya gimana pada waktu itu, namanya juga bocil. Itu adalah salah satu statement yang paling aman. Padahal sebenarnya gak boleh ya. Tapi yang jelas pada pagi hari ini, buat yang mau request lagu Indonesia Mancanegara masih dibuka lebar Sobat Fox. Kamu boleh cerita pagi hari ini kesibukan kamu juga lagi ngapain, kemudian aktivitas pagi kamu apakah berat atau biasa aja, atau justru sekarang kamu masih kegoleran di tempat tidur kamu. Aduh, nyaman banget sepertinya ya. Nyaman juga kalau misalkan belum beraktivitas kamu baluran sanga-sanga ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin pagi-pagi Sobat Fox, semoga pagi-pagi kamu ya yang belum sarapan, siap sarapan dulu ya kan. Apapun yang kamu makan pada pagi hari ini, entah yang sekarang lagi memulai hidup sehat dengan makan berbagai jenis kukus-kukusan atau rebus-rebusan, semoga istiqomah. Kalau Ivan pada pagi hari ini udah ngopi yang jelas. Tadi Ivan berangkat lebih awal Sobat Fox ya, jadi bisa ngopi lebih, bisa leha-leha lah. Pagi hari ini selamat pagi buat Mas Wahyu, semangat pagi. Requestannya sudah Ivan putarkan tadi ya, ada Noah. Ya itu adalah suara dalam kepala. Ini featuring sama Ramen Girl ya. Yang pagi-pagi banyak udah bocor, astagfirullahalazim. Ada Rini. Ini akhirnya kamu udah ganti ban belum sih Rini? Kemarin kan aku cerita tuh, bannya udah mulai tipis. Apakah sekarang sudah mulai diganti? Tapi semoga bocornya gak jauh dari tempat tambal ban ya. Semoga bisa teratasi, aktivitas kamu tidak terganggu, badan kamu gak pegel-begel karena harus ngedorong motor kami itu ya. Requestan kamu Talal Swift, You Belong With Me, nanti aku masukin playlist, tungguin. Semoga mengobati rasa kekecewaan kamu di pagi hari ini. Karena kayak yang namanya ban bocor tuh tahu banget rasanya. Udah punya rencana kesana kemari, malah mabut tunduk. Semangat ya ini ya. Terus aku juga mau menyapa buat Kak Wida, semangat pagi Kak Wida, yang katanya pagi hari ini mau request lagu yang enak-enak aja deh. Lah emang yang Ivan puterin kurang enak? Kasih tahu yang spesifik lagu yang kamu dengerin ya Kak Wida ya, biar aku tahu lagu enak versi kamu yang seperti apa. Kamu kirim aja Sobat Fox yang mau request juga di 08 0887 188 1053. Kok mulai hilang nomornya? Yang jelas pagi hari ini kamu boleh request lagu Indonesia Mancanegara dari yang baru sampai yang agak lama dikit ya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar si

0: setiap gerak seharian.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih disiarkan dari Jalan Merdeka Sakti nomor 8. Barusan aku muterin satu lagu dari Hi-Fi, Indahnya Dirimu. Ini aku pengen mengapresiasi buat kamu yang udah bangun pagi, sudah mulai melakukan banyak kegiatan dan tidak menunda yang namanya pekerjaan yang harus kamu kerjain Sobat Fox ya. Semoga semuanya dilancarkan. Pokoknya kalau misalkan sekarang ada kendala, bisa kali duduk sebentar, menghela nafas, relax dulu, jangan sampai semua apa-apa dibawa kemrungsung Sobat Fox. Salah satunya ini kamu baluran dulu minyak balur sanga-sanga, karena gak cuman khasiat dari minyak balurnya aja, tapi aromanya juga bikin kamu lebih tenang. Apalagi sekarang sudah tersedia versi travel size-nya, yaitu adalah 30 ml, yang mana minyak balur sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto yang selama ini udah kamu kenal Sobat Fox. Jadi gak perlu lagu lagi, dan yang jelas BPOM dan juga sudah halal, jadi gak perlu khawatir juga Sobat Fox. Ini dua varian bisa kamu pilih di minyak balur sanga-sanga versi travel size ini. Yang klasik harganya terjangkau, cukup Rp65.000 aja, sedangkan yang ultimate cukup Rp85.000 aja. Terjangkau banget bukan ya? Dan kalau misalkan kamu pengen mendapatkan produknya, bisa datang langsung beli di reseller resmi yang ada di sekeliling kamu. Dan sekarang juga udah tersedia di Kimia Farma, K24 dan juga Century Sobat Fox. Atau kalau misalkan kamu pengen main sekaligus ngobrol sama timnya Fox Radio Jogja, juga boleh sambil kamu borong, tersedia di Fox Radio Jogja, Jalan Merdeka Sakti nomor 8 Sobat Fox. Nah buat yang mageran, sekarang juga sudah tersedia versi TikToknya. Kamu boleh cek aja di live TikTok di Sanga-Sanga Fox Jogja. Sekali lagi di @Sanga-Sanga Fox Jogja, yang mana nanti bakal dipandu sama Jojo dan juga Desi yang bakal ngebantu segala kebutuhan kamu untuk segala produk dari minyak balur sanga-sanga dan produk sanga-sanga yang lain Sobat Fox. Tapi yang pagi hari ini mau request silahkan, mau ngobrol juga boleh banget. Aku tunggu di 0887 188 1053.
1: Sanga-Sanga sing ada lawan.